0: 47 Hijriah, jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
1: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
3: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lata Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
2: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand-but dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
1: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
7: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
8: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
7: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
10: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
11: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
10: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
11: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
12: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas untuk daerah Indonesia.
11: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
14: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
13: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tiba melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
15: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
16: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
15: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di

0: Paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
1: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
2: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan para pemilik.
1: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
3: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
1: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: tentu
1: Indonesia.
3: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
5: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada.
6: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen

0: Pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar di manapun Anda berada, kembali Anda bersama kami program Hasatu Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang merupakan warta berita olahraga, kembali disiarkan dari Pro 3. Baik, pendengar, beberapa saat lagi kita akan bersama di info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini. Selamat pagi, tetaplah bersama kami.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti info cuaca langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna bersama rekan presenter Penny Sartina.
1: Ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Fanny.
1: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Alfi?
2: Alhamdulillah Mbak, tetap sehat dan tetap semangat.
1: Oke. Nah Kak Alfi, kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya, edisi hari ini Senin 18 Mei ya 2026 seperti apa, silakan Kak Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 18 Mei 2026. Aktifnya MGO dan proses konveksi lokal yang kuat mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Serasan, Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Midai. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan gelombang yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Fanny. Terima kasih.
1: Oke, nah Kak Alfi, untuk mobilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Alfi?
2: Baik, untuk probabilitas curah hujan hari ini sedikit meningkat dari hari sebelumnya Mbak, sekitar 50 hingga 85% Mbak.
1: Oke, itu terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Natuna ya Kak Alfi?
2: Ya, untuk itu untuk hampir di seluruh wilayah Kabupaten Natuna, terutama untuk pagi hingga sore hari ini Mbak.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Alfi ya atas pikiran cuacanya di pagi ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih Mbak Fanny, selamat pagi.
1: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya di pukul 7.30 kita masih akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.
3: Pro 1 RRI Rana FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Sekali lagi, Anda bisa mendengarkan siaran ini di FM 99,2 dan juga di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, selanjutnya ada rangkaian lagu pagi untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Pesona Tembang Persada Jawa. Setiap hari Kamis, mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai. Ojo nganti lali yo.

0: Drama Radio.
1: Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
2: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik.
3: Tapi, Bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu, Bang, kalau ditebang nanti banjir, Bang.
4: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
0: Drama Radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Pernahkah Anda melihat label stiker yang ditempel pada buah jika membelinya di supermarket? Kalau pernah, jangan heran. Karena label stiker yang menempel pada buah ada arti kodenya loh. Apa saja sih arti kode label stiker di buah? Pertama, jika pada stiker tertera 4 digit angka, artinya buah atau sayuran tersebut diproduksi dengan bantuan teknik agronomik, termasuk penggunaan pestisida dan pupuk. Tetapi jangan panik, karena penggunaan pestisidanya sangat rendah, jadi tidak beracun. Kedua, kode 5 digit diawali dengan angka 8. Jika kamu melihat stiker kode 5 digit diawali dengan angka 8, artinya buah ini telah dimodifikasi genetika dalam proses pertumbuhannya. Ketiga, jika kamu melihat kode 5 digit yang diawali dengan angka 9, artinya buah atau sayuran ini tumbuh sesuai dengan diproduksi metode pertanian alami tanpa menggunakan zat kimia. Keempat, buah yang tak ada stiker kode PLU. Jika Anda membeli buah yang tidak ada stiker kodenya, kemungkinan telah dilepas karena alasan tertentu. Nah, itulah arti stiker kode yang tertera pada buah atau sayuran. Sebelum membeli, cobalah selalu memperhatikannya ya. Jangan sampai salah makan. Maunya sih sehat, tapi malah bahaya.

0: Baik, berkati manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini, Senin awal pekan, edisi 18 Mei 2026. Kembali kami bersama Anda di Halo RRI. Saya sebagai Jan Ahmad, rekan teknik Henry akan bersama Anda hingga beberapa menit ke depan. Silakan pendengar di Halo RRI pagi ini, kebersamaan Anda kami nantikan. Silakan Anda bisa sampaikan apapun itu, hal-hal di sekeliling Anda, di sekitar Anda terkait dengan pelayanan publik, ya kemudian keberadaan fasilitas umum dan lain-lain yang menurut Anda layak untuk disampaikan di Halo RRI ini, dengan harapan semoga informasi sekecil apapun yang kita sampaikan tentunya akan mendapat feedback atau respon balik dari institusi terkait, ya, yang ada kaitannya dengan hal-hal yang kita sampaikan tadi. Sekali lagi, kebersamaan Anda kami nantikan pagi ini di 0811 703 3669. Kami nantikan kebersamaan Anda di Halo RRI ini, dan selamat pagi di awal kebersamaan. Kami pilihkan yang berikut ini dan tetap bersama kami.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih kami temani Anda di 99,2 FM Program Masatu Radio Republik Indonesia Ranai di Halo RRI. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bersama kami, sekali lagi kami undang Anda di pagi ini di line telepon 0811703366. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 0811703366 dengan apapun yang patut menurut Anda diutarakan, disampaikan di Halo RRI ini, silakan. Ya, mudah-mudahan saja apapun, sekecil apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan saja mendapat respon balik dari stakeholder atau institusi yang mendengarkan keterkaitannya dengan info yang Anda sampaikan. Baik, sekali lagi kami undang Anda di 0811703369. Masih kami nantikan Anda di Halo RRI ini hingga jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan perbincangan di Halo RRI pagi ini dan terima kasih atas kebersamaan Anda walaupun belum ada yang bergabung di Halo RRI pagi ini. Dan pendengar, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Jendela Negeri.
8: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada Bung Henry yang akan menemani Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar menjelang ke pukul 11 kami akan hadirkan temani Anda di acara Jendela Negeri. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan dulu lagu untuk Anda di pagi hari ini mengawali jumpa kita di Ranai siang ini.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: can win the World Cup for Argentina.
1: Bola terus. Gak bosan ya nonton bola terus?
2: Enggak dong, apalagi nanti Piala Dunia. Pasti seru dan menegangkan.
1: Apanya yang menegangkan coba? Bosan tahu? Lebih baik nonton film, seru.
2: Kamu tuh gak perlu nonton, cukup mendengarkan saja.
1: Dengar lewat mana? Lewat jendela?
2: Kamu gak tahu ya, Piala Dunia kali ini RRI diberikan hak menyiarkan secara langsung.
1: Bener kan ini? Kamu gak bohongin aku kan?
2: Enggak lah, kamu bisa mendengarkan Piala Dunia di Pro 1, Pro 2, dan Pro 3.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Jendela Negeri.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di acara Jendela Negeri. Kita berbicara tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Jadi kesetaraan gender yaitu kesamaan hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam membangun, yakni untuk mendapatkan akses, manfaat, dan juga kesempatan untuk berperan dan juga berpartisipasi. Kesetaraan gender harus dilakukan dalam berbagai kehidupan manusia, salah satunya yaitu kesetaraan gender dalam keluarga, di mana di dalam keluarga laki-laki dan juga perempuan seharusnya memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ada beberapa contoh kesetaraan gender dalam keluarga, yaitu yang pertama, dengan pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan. Kedua, kemudian membagi tugas pekerjaan rumah secara merata. Pekerjaan rumah tidak hanya dilakukan oleh anggota keluarga perempuan saja, akan tetapi anggota keluarga laki-laki juga dapat melakukan pekerjaan rumah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dunia yang
1: bersuah. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jendela Negeri.
2: Mendengar masih di acara Jendela Negeri, kita berbicara tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Jadi pendengar, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk kesetaraan gender dalam keluarga. Tentunya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan menentukan pilihan. Dalam menyatakan pendapat, menentukan pilihan tidak hanya dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki saja, tapi juga melibatkan anggota perempuan ya. Kemudian untuk persamaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga adalah kebebasan dalam mengambil keputusan. Jadi bukan untuk laki-laki saja, tapi juga melibatkan perempuan. Dalam mengambil keputusan dapat dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki dan juga perempuan. Dan tentunya kesetaraan gender dalam keluarga ini berdampak positif, namun juga harus diimbangi dengan sifat kodrati perempuan dan juga dengan nilai-nilai agama. Jadi walaupun ada persamaan gender, kita juga harus tahu ya mana kewajiban kita laki-laki dan juga perempuan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus tahu kodrat kita, kita harus tahu posisi kita ya. Jadi tentunya saling menghargai, saling menghormati, tentu akan lebih indah lagi ya. Dan itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam untuk menyamakan kesetaraan gender dalam keluarga. Jadi tidak ada ini pekerjaan laki-laki, tidak ada perempuan, tapi kita harus sama-sama bekerja, sama-sama untuk melakukan hal-hal yang bisa dibantu ya dibantu ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, informasi ini kami dapatkan dari Kompasiana. Dan pendengar, menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami masih menghadirkan lagu-lagu berikut ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin

0: pakai air, Mbok, yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

0: Sekarang dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
3: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Wanbianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner is Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita

0: tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Annovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Tapi saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket kemarin kemarin buat juara, cuma lebih exciting untuk selesai juara yang
5: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
5: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apapun Anda berada, saat ini sudah pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu zuhur hari ini pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat.

berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk wilayah Ranai sekitarnya hari ini pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lah paci-maci, mangah maklung wanaki. Apa khabar siang ni? Apa cerita siang ni? Semoga siang ni siang yang membawa keberkahan, kesejukan. Macam hari ni sejuk hari ya. Hujan terus hari ni, alhamdulillah. Jangan kita bergaduh, dikasih panah bergaduh, sekali hujan bergaduh. Kalau kita bergaduh terus ni, lama-lama kita tak ada berkat lagi ya. Tak ada rezeki lagi, tak ada berkah lagi. Asyik nak mengeluh saja, asyik nak menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri, tak ada. Tak ada gunanya, kerana tu bukan jalan keluar tapi menambah suatu masalah ya. Yalah pakcik-makcik marah maklong, Wan Akhir langsung sajalah. Kita dengarkan racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni.

Yalah pagi makcik, Mangah Maklong, Wanaki. Tentunya diracikan pengetahuan Melayu, kita masih berbicara tentang pertumbuhan kerajaan Melayu sampai masa Aditya Warman, ya, Aditya Warman. Dan tentunya pakcik, makcik Mangah Maklong, pasal pendudukan ini pada suatu ketika berakhir dan kerajaan Melayu merdeka kembali. Dengan demikian dapat diketahui bahawa ada tiga fase dalam sejarah perkembangan kerajaan Melayu. Fase pertama adalah fase awal, sekitar pertengahan abad ke-7 atau tahun 680 Masehi. Fase kedua, masa pendudukan kerajaan Sriwijaya. Kejadian ini sekitar tahun 680 sampai pertengahan abad ke-11. Fase ketiga adalah masa akhir kerajaan Melayu, sekitar pertengahan abad ke-11 sampai akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Sehubungan dengan adanya tiga fase perkembangan kerajaan Melayu tersebut, timbul masalah terutama yang berhubungan dengan fase kedua, masa pendudukan kerajaan Sriwijaya. Demikian juga masalah wilayah baik kerajaan Melayu maupun kerajaan Sriwijaya. Yalah pakcik-makcik, Mangah Maklong, Wanaki, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni. InsyaAllah esok ni kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aneka ragam budaya yang dimiliki Indonesia merupakan bagian kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Salah satu kekayaan yang dimiliki diantaranya adat dan tradisi budaya Melayu, termasuk adat dan budaya cicah inai yang masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat Natuna, khususnya pada acara pernikahan. Ketika dijumpai reporter RRI Nadianti, seorang pelaku seni budaya Natuna Haja Hatijah mengatakan, tradisi cicah inai sudah ada sejak dulu kala. Namun yang lebih dikenal dan banyak diterapkan pada acara pernikahan mulai sekitar tahun 2000-an. Jika pada zaman dahulu, cicah inai hanya berlaku untuk para raja, Tok Said atau Saripah, serta Ciurai dan Ciwan. Namun pada era 2000-an, cicah inai dikenal dan dilakukan masyarakat secara umum.
1: Mak Ngah, sejak bila nih cicah inai ada kat ranai ini, Mak Ngah?
2: Yang saya tahu, dah gencar-gencarnya dibikin cicah inai ini mulai tahun 2000-an lah gitu. Kalau sebelumnya tuh memang udah ada, tapi itu khusus untuk orang-orang tertentu, raja-raja, Tok Said atau Saripah, Ciurai, Ciwan. Semenjak ya tahun 2000-an tuh dah merata ke semua masyarakat. Masyarakat kecil pun dah dibikin juga cicah inai.
1: Nah, untuk bahan-bahannya, peralatan yang disiapkan, Mak Ngah, apa saja sebelum melakukan cicah inai ini?
2: Peralatannya lilin. Kita tengok orang-orang yang tertentu tadi, misalnya raja-raja ataupun Tok Said, Saripah itu biasanya dibikin 9 lilinnya. Kemudian kalau Ciwan atau Urai itu biasanya dibikin 7. Jadi rakyat biasa nih dibikin 5. Kemudian asam, garam dan gula diaduk lah gitu. Beras kunyit sama perteh. Jadi perteh itu padi yang kita gonseng, dia pecah jadinya putih-putih, itu namanya perteh. Kemudian inai daun tuh kita haluskan dulu, kita tempel-tempel lah inai yang dah lumat itu ke putik pepaya. Terus ada juga telur mentah sama air tepung tawar.

0: Cicah inai dilakukan harus ada yang memandu atau memimpin. Dan tidak sembarang orang boleh melakukan hal itu, kecuali para ketua adat, ketua kampung, Pak Kiai, atau orang-orang terhormat di kampung tersebut.
1: Ini siapa yang boleh melakukan cecah inai ini dan seperti apa prosesnya?
2: Ketua-ketua adat, ketua-ketua kampung, Pak Kiai yang orang terhormat lah di kampung itu. Misalnya lilinnya tuh 5, kita cari 5 pasang. Kemudian kalau lilinnya 7, dicari juga 7 pasang. Seterusnya kayak 9 tadi, gitu juga. Untuk prosesnya, pertama ambil beras kunyit itu ditabur dekat pengantin. Yang kedua, telur mentah tadi kita oles muka pengantin, terserah. Biasanya dia berpihak-pihak, kalau kita perempuan ini, perempuan dulu kita oles. Kalau biasa orang laki-laki, yang laki-laki dulu dioles. Habis dioles sama telur tadi, dicicipilah asam, garam, dan gula itu tadi kepada pengantin. Proses selanjutnya, kita ambillah inai itu tadi, kita taruh di tangan pengantin tuh dua-duanya. Proses selanjutnya, diambil air tepung tawar tuh tadi, diperciklah dekat tangan pengantin yang ada inainya tuh tadi. Sampai pasangan yang terakhir nanti, misalnya 5, dari pasangan 1 sampai 4, itu cuma dipercik aja sama air tepung tawar tuh tadi. Pasangan yang kelima nanti baru ditepong tawar betul, didoakan tepong tawar. Habis doa tepong tawar tuh tadi baru didoakan lagi, baca doa betul, tak ada percik-percik tepong tawar tuh tak ada lagi. Siaplah proses yang dinamakan cecah inai.
0: Pelaksanaan cecah inai pada setiap acara pernikahan bagi warga Melayu Natuna dipercaya sebagai sarana yang diharapkan mampu membuka jalan kehidupan dan memberi keselamatan dalam mengarungi bahtera kehidupan bagi pasangan keluarga baru. Seiring makna yang terkandung dalam setiap budaya yang ada di Indonesia, tentunya sangat tepat bila semua nilai budaya yang tersimpan terus dipelihara dan dilestarikan, serta dapat diterapkan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Iyalah Pak Jemaji, Mangah Maklong, Wanaki, kita lah masuk segmen Gayung di Udara. Jadi untuk Pak Jemaji, Mangah Maklong, Wanaki, yang nak bergabung, yang nak apa bersembang-sembang, sila-sila saja, tak usah lama-lama. Ada kesempatan, ada waktu, sila-sila saja ya. Mana tahu siang ni nak berpantun jenaka, nak berpantun cinta pula, ataupun siang ni nak berpantun apa ya, nak berpantun lah. Nah, serahlah makcik nak berpantun apa. Sila sajalah, kita tunggu sama menikmati makanan, hidangan ya. Siang hari ini apa lauk siang ni? Gulai simbek sedapnya. Ataupun lada garam simbek sedap juga ya. Kalau musim-musim ni makcik semua sedap. Yang penting kita sehat. Kalau sehat tu kena semua di lidah tu. Tapi kalau kita sakit, semua tak kena. Walaupun tiap hari lauk daging sapi, lauk kambing, tapi tak kena kat lidah tu. Yalah pakcik-makcik, Mangah Maklong, Wanaki, sila-sila saja yang nak bergabung, yang nak keng-keng salam, yang nak menyapa kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati siang ni ya. Yang lagi sibuk, mana tahu ada tamu-tamu yang datang ke rumah ya. Ataupun yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang sehat, jagalah kesihatan. Yang hari ini menikah, yang melaksanakan resepsi pernikahan ataupun akad nikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah ya. Namun kita berharaplah pasti yang baik-baik. Takkan pula kita nikah kahwin tu tujuan dia buruk-buruk. Pasti tak keluarga sakinah, mawadah dan warahmah ya. Yalah pakcik-makcik, Mangah Maklong, sila-sila saja yang nak bergabung, yang nak kekeng salam, yang nak menyapa kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati, boleh-boleh saja. Ada bergabung, halo, assalamualaikum. Halo, mana orang? Putus pula. Cubalah, ngapa sekarang ni suka betul putus ya. Yalah pakcik-makcik, Mangah Maklong, sila-sila saja yang nak bergabung. Kita tunggu tadi yang terputus, cubalah kembali berhubung, bergabung dengan kita. Tak usah malu-malu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita pula yang gadis ni? Gadis pula. Apa
1: gadis
0: cerita?
1: Siang, malam ada orang teman lah.
0: Apa pula? Kalau makcik nama dia Dara, tetap Dara terus walaupun lah tua. Kalau nama dia Dayang, tetap Dayang terus lah tu.
1: Hari ni Dayang Tinjat.
0: apa cerita? Tu bukan Dayang Tinjat, Dayang berjoget nampak dia.
1: Ujian ada, ujian rintik-rintik.
0: Makcik tak usah banyak bergaduh. Kemarin dikasih panas, bukan main. Aduh makcik, ya, rasa nak perak badan saya ni. Macam tu pula.
1: Hari ni cukup nyaman hari hujan. Baju hujan pun lupa nak kena kelama panas.
0: Nah, itulah. Saya rasa tu baju hujan tu lah jadi atap rumah mungkin.
1: Dek atau rumah dek. Tapi ada yang bau asap ada, bau lipas ada.
0: Saya takut nak rumah-rumah bocor, pakai tu pula masukkan tu supaya dia tak bocor lagi. Sakit lama panasnya.
1: Rumah bocor tu rembang dia pisang banyak.
0: Daun pisang tu sikit tak dapat lah berteduh, langsung tembus saja.
1: Susuk-susuk ke kadut ke kutak ada.
0: Itulah. Termasuklah baju hujan tu.

0: Oh, deh. Hujan dah habis dekat tai ni kuas.
1: Saya takut baju hujan tu makcik masih ada dekat apa jemuran belakang rumah tu tak diangkat-angkat. Panas saja kan? Sampai kalau apuk baju tu. Ah, pantun dia apa?
0: Pantun aku hilang.
1: Iyalah. Cari kalau hilang.
0: Pergi ke kedai membeli halia. Halia dibeli bersama serai. Rajin membaca amalan mulia.
1: Buka main.
0: Agar menjadi orang yang pandai.
1: Saya kalau makcik pantun macam tu berdiri bulu tengkuk saya dengar.
0: Dah nak berdiri.
1: Berdiri.
0: Hari ni ujian.
1: Berdiri bulu tengkuk tu. Macam ada benda lewat macam ah.
0: Ada benda lewat.
1: Ya. Yeah. Tu tetangga saya lewat tu ha.
0: Oh, amai.
1: Apa cerita? Apa cerita roti tu laris manis ke? Lancar tak usaha tu?
0: Alhamdulillah Huti. Ni tengah ngadap adun Huti lah.
1: Sekarang lah meningkat muka Huti dia dari 3 kilo jadi 6 kilo.
0: Tak boleh ngadun dia tetap 2 kilo. Dia lap dia 3 kilo ngengep.
1: Ngapa pula ngengep? Tak apalah semakin banyak orang beli tak ngengep tu makcik. Nengok duit tu makin lancar kita tu.
0: Oh, dia awal nong duit lancar. Awal nafas kurang lancar.
1: Kalau duit ada makcik nafas tu lancar terus. Kalau duit tu kurang sendat terus makcik.
0: Duit kurang terus, buit pun itu di sedek anak usik ya. Habis.
1: Iyalah. Jadi apa cerita lagu apa ni?
0: Lagu serah makcik.
1: Lagu serah mana dia ada? Mana ada judul terserah?
0: Serah deh. Judul serah makcik. Judul
1: tu sumber lah. Tak usah emosi, biasa saja. Tak usah emosi, biasa saja.
0: Emosi sambil ngenyak adun uti.
1: Apa lagi kalau pakcik tu berkelaku kan makin makin ngulit uti tu kan. Makin bagai banyak dikena empas-empas roti tu kan. Bukan dia tu makin dia banyak empas tu makcik makin lawa kan roti tu. Semakin banyak lempar tu makin lembut dia.
0: Taulah awal rendang. Lembut.
1: Iyalah, salam.
0: Ngah salam dengan Aloha dekat anai. Bila tu kau bengek nak cik.
1: Siapa?
0: Aloha, Aloha dekat anai non.
1: Bangkit apa tu bangkitlah.
0: Bangkit
1: gulo nyok, sedap tu. Raya ni mungkin dia jual mungkin.
0: Dia jual kali buat.
1: Bolehlah kita nak beli sekilo untuk musim-musim penyanggah musim utara nanti. Biasa dia tu tak musim utara, musim-musim akhir bulan dia lapar terus.
0: Awal bulan ni ha. Ini dah hujung bulan ni. Terus? Ya. Salam kalau
1: is ke ni? Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mos kita. Siang ni lagi sibuk ngulik ruti. Tiap hari ngulik ruti. Kita tu makcik kalau ada duit, usaha tu lancar. Jangankan napas tersendak saja, tersambungkan tengok duit tu. Tapi kalau tak ada duit, usaha tu tak lancar, napas tu terputus terus ya. Mudah-mudahanlah hujan hari ni memberikan keberkahan buat kita semua ya. Yalah pakcik-makcik marah maklong, wanaki sila-sila sajalah yang nak bergabung, yang nak kekek salam, yang nak menyapa. Kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati. Tak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu langsung saja ya. Mana tahu nak berpantun, nak kaki salam, nak bersembang-sembang, boleh-boleh sajalah. Kita tunggu di 0811 70 33 669.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

Kas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget, bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

0: Wan Aki, kita masih di acara Sari Serumpun. Sedapnya hujan-hujan macam ni makan kerenas, ya? Apalagi kalau kerenas dia tu dibuat daripada ikan simbik, sedapnya. Ada juga orang buat kerenas tu sekarang tu ikan tamban. Lebih lemak lagi. Tapi jangan sampai salah mengolahnya, takut tulang, ya? Yelah, macam-macam makan maklum. Wan Aki, sila-sila saja yang nak bergabung, yang nak kekek salam, yang nak menyapa di acara Sari Serumpun, boleh-boleh saja. Tak usah lama-lama, ada kesempatan, ada waktu, langsung saja nak berpantun, ya. Nak mengucapkan selamat pengantin baru kepada tetangga kita hari ini, ya. Yang hari ini melaksanakan resepsi pernikahan. Jadi siapapun yang hari ini melaksanakan resepsi pernikahan ataupun akad nikah hari ini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Pastinya makcik mangga maklum, kita tujuan nikah kahwin tu itulah nak sakinah, mawadah, warahmah. Tak ada orang nak cerai berai, tak ada orang tu tak ada masalah, tak ada. Semua nak damai, ya. Namanya pernikahan tu ibarat kata ibadah yang terpanjang. Jadi ibadah yang sangat panjang sekali. Dan pahalanya luar biasa juga, berlipat-lipat, ya. Jadi kalau kita tu nak dapat pahala besar apa tu, ha, berlipat-lipat, itulah dapatlah kita ni. Semoga kita dapat melaksanakan, dapat menjalani rumah tangga tu menjadi keluarga yang sakinah, sakinah, mawadah dan warahmah. Cuaca hari ni pun sejuk, ha, sedap ni bagi undangan ni. Tapi makcik kalau make up dia agak tebal sikit, ya, kerana hujan-hujan rintik ni takutnya habis pula make up tu tengah jalan. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ni? Oh, Pakcik Hakim ni, apa cerita?
1: Sehat.
0: Sehat. Apa siang lauk hari ni?
1: Lauk ya. Lauk ayam.
0: Oh, sedapnya. Motong ayam ke?
1: Tak.
0: Tu?
1: Ayam yang kecil-kecil lah.
0: Oh, kira tadi ada acara gawai makan ayam hari ni?
1: Ayam yang kecil bang.
0: Oh, iyalah. Pakcik dapat juga? Pakcik dapat juga MBG tu?
1: Ya, dapat. Anak-anak suka dapat.
0: Oh, iyalah. Iyalah, pantun dia apa?
1: Panduan. Panduan lima.
0: Jadi, apa yang ada? Salam sajalah.
1: Ha?
0: Salam saja kalau tak ada pantun.
1: Oh, salam ada.
0: Salam tetap ada, apalagi kalau lagu kan? Ya, bukan main. Terkebang.
1: Ani rasi salam-salam makcik Jolah. Pak saya suka.
0: Ya. Eh, pak cik siapa tu di Kelari tu tak pernah lagi gabung, kenapa pak cik?
1: Ya.
0: Pak cik satu lagi tu siapa nama?
1: Tok ya.
0: Mana diam?
1: Pak Tok Iyam ni dia buat radio yang utang.
0: Oh.
1: Kita pun nyari nyapa-nyapa
0: dia. Ya, tapi lama lah tak bergabung.
1: Pakcik Yoyah ni gaduh penuh. Pakcik bergabung ni.
0: Ya. Atau tengok-tengok juga beliau kan dekat rumah kan?
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Ajaran dia ada panduan terpel tu.
0: Apa tu?
1: Bagaimana itu tak hidup. Pandang hati itu hidup. Sama ni itu penyuntan. Dengan dipandang.
0: Dah.
1: Jadi lah lah kau orang asing gabung.
0: Betul.
1: Lah lah.
0: Lah lah.
1: Lagu umur je.
0: Lagu biar saya pilih aja.
1: Ayo.
0: Oh yelah, pastilah untuk Pak Kasim ni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasim dari Kelari. Silalah pakcik-makcik mangga maklum, Wan Aki nak bergabung. yang nak bersembang-sembang, ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ni?
2: Sama orang Pak Cimura.
0: Silalah Pak Cik Supri, apa pantun dia?
2: Ya, makan kernas sambil bermain alu. Ada uban di atas kepala. Musim panas sudah berlalu. Musim hujan lah tiba pula.
0: Lah musim hujan ni kah?
2: Musim hujan lah ni.
0: Oh, saya kira baru hari ni hujan. Saya kira lah masuk musim hujan.
2: Yelah. Okey lah, aku minta ni je lah. Rayuan maut.
0: Yelah.
2: Maut rayuan dia. Lagu ni untuk semua pendengar RI setia je. Dari awal sampai akhir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara cucu tu ya. Yelah pakcik-makcik, mangga maklong, wanaki sila-sila saja. Yang nak bergabung, yang nak kekin salam ya. Kita tunggulah di 0811-70-33669 ya. Yang nak berpantun, nak kirim salam, bolehlah tu. Silalah bergabung dengan kita. Kita tunggu di 0811-70-33669. Yalah, kita jalan-jalan ke Kampung Baru, tak lupa nak beli madu. Kami akan putarkan lagu-lagu yang satu ni sangatlah merdu.

Windam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

Iyalah pakcik makcik, mangah maklong wanaki bila masa dipanggil maut hata benda tak bahagia sama sekali asam darat ikan berenang di laut, insyaallah kalau panjang umur. Esok ni kita bercuba kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ranai Siang Ini.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Inilah Warta Berita Daerah hari ini Senin 18 Mei 2026 atau bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sari berita. Babin Kamtibmas Polsek Bunguran Timur melaksanakan kegiatan pengamanan dan patroli di kawasan wisata Pantai Piwang. Berita lainnya, Dinas Sosial Kabupaten Natuna tidak menerima bansos yang terindikasi judol. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Elmi Subayang. Pendengar, dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menikmati liburan akhir pekan, Babin Kamtibmas Polsek Bunguran Timur kemarin melaksanakan kegiatan pengamanan dan patroli di kawasan wisata Pantai Piwang, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni Brigadir Ozi Agus Saputra dan Bribtu Doni Agustian Pratama. Dalam pelaksanaannya, personel Babin Kamtibmas melakukan patroli dialogis dengan menyambangi para pengunjung pantai serta memantau aktivitas masyarakat di area wisata. Petugas juga memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekitar pantai, khususnya kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain di tepi laut. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman, tertib dan juga kondusif, terutama di kawasan objek wisata yang ramai dikunjungi masyarakat saat libur. Pendengar, komunitas peduli maritim Natuna mendorong para nelayan memasang rumpon secara berizin untuk mendorong konservasi laut di wilayah Natuna. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Ketua Komunitas Peduli Maritim Natuna, Charman, kepada RRI mengatakan seluruh wilayah laut memiliki aturan dan zonasi yang harus dipatuhi bersama. Oleh karena itu, aktivitas pemasangan rumpon perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan rumpon dinilai menjadi salah satu alternatif penangkapan ikan yang lebih ramah di lingkungan. Nelayan dapat menangkap ikan tanpa harus bersentuhan langsung dengan area terumbu karang, sehingga dapat mengurangi potensi kerusakan ekosistem laut.
1: Mendukung kegiatan konservasi yang melestarikan laut, karena menangkap ikan dengan rumpon itu tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang yang dampaknya kami pikir cukup baik untuk terumbu karang, karena dampak kerusakan terumbu karang itu tidak secara langsung dilakukan oleh nelayan jika para nelayan menangkap ikan di rumpon. Nah, rumpon ini kami anggap penting untuk didorong di Natuna, khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di Natuna atau kelompok-kelompok nelayan yang ada di Natuna ini untuk ya beralih dari penangkapan ikan langsung di terumbu karang, beralih di rumpon.
0: Selain itu, Komunitas Peduli Maritim Natuna juga mendorong koperasi nelayan dan kelompok perikanan mulai beralih menggunakan rumpon. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan di perairan Natuna. Selain itu, pengaturan zonasi pemasangan rumpon dianggap penting untuk menghindari konflik di lapangan. Melalui edukasi dan pengelolaan yang baik, pemasangan rumpon diharapkan dapat mendukung pelestarian laut sekaligus membantu aktivitas nelayan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 2 orang penerima bantuan sosial bansos di Natuna yang terindikasi judi online. Kedua penerima tersebut saat ini telah melalui proses verifikasi dan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam menyikapi hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Natuna membuat surat pernyataan klarifikasi dan pengaktifan kembali bansos apabila KMP tidak terbukti bermain judi judi online. Namun apabila terbukti, maka bantuan sosial tetap dinonaktifkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti saat dikonfirmasi RRI Senin pagi menyayangkan adanya penerima bantuan sosial yang diduga menggunakan dana bansos untuk judi online. Sanksi bagi penerima bansos yang terbukti bermain judi online adalah menonaktifkan bantuan sosial. Sistem juga dapat mendeteksi NIK penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online. Sementara itu, pengawasan penggunaan dana bansos dinilai cukup sulit dilakukan karena bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang masuk langsung ke rekening penerima. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa memastikan dana tersebut digunakan untuk apa setelah diterima masyarakat. Purianti menambahkan, pembaharuan data penerima bansos dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan, sedangkan Dinas Sosial bertugas memproses pengesahan setiap bulan. Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan bansos sesuai kebutuhan pokok agar dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Natuna dalam kondisi sehat. Hewan kurban tersebut juga dinyatakan layak untuk disembelih pada Idul Adha tahun ini. Kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Zulfikar mengatakan pemeriksaan kesehatan telah dilakukan terhadap sapi bantuan presiden tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan benar-benar sehat sebelum dikirim ke lokasi tujuan. Menurut Zulfikar, hasil pemeriksaan menunjukkan sapi tidak mengalami gangguan kesehatan maupun gejala penyakit menular. Kondisi fisik sapi juga dinilai baik dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Yang menjelaskan pemeriksaan meliputi kondisi tubuh, suhu badan, kesehatan mulut, mata hingga bagian kuku hewan. Selain itu, petugas juga memastikan sapi memiliki nafsu makan yang baik selama masa pemeliharaan. Zulfika menambahkan sapi bantuan Presiden Republik Indonesia tersebut rencananya akan dikirim ke Kecamatan Pulau Laut. Pengiriman dijadwalkan berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026. Proses pengiriman nantinya akan mendapat pengawasan dari petugas kesehatan hewan. Hal itu dilakukan agar kondisi sapi tetap terjaga selama perjalanan menuju lokasi tujuan. Pemerintah daerah berharap bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima di Pulau Laut. Bantuan tersebut juga diharapkan menambah semangat kebersamaan masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. Kecamatan Bungaran Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Kabupaten Natuna tahun 2026. Berdasarkan data sementara dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, jumlah hewan kurban di wilayah tersebut mencapai 91 ekor sapi dan juga kambing. Posisi kedua ditempati Kecamatan Midai dengan total 83 ekor hewan kurban, terdiri dari sapi dan kambing. Sementara Kecamatan Suak Midai berada di urutan ketiga dengan jumlah 79 ekor sapi. Di sisi lain, Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban paling sedikit sementara ini, yakni sebanyak 5 ekor sapi. Data tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pasalnya hingga kini masih terdapat sejumlah kecamatan yang belum menyampaikan laporan jumlah hewan kurban di wilayah masing-masing. Pendataan hewan kurban dilakukan untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan Idul Adha serta memantau distribusi hewan kurban di seluruh wilayah Kabupaten Natuna.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Babing Katipmas Polsek Bunguran Timur melaksanakan kegiatan pengamanan dan patroli di kawasan wisata Pantai Piwang. Berita lainnya, Dinas Sosial Kabupaten Natuna tindak penerima bansos yang terindikasi judol. Mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda Asta Cita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan beranda Asta Cita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga RRI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk RRI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Drama Radio. Drama Radio.
1: Cukup saja kau jadi anak yang baik, rajin ibadah, kerja yang halal. Itu saja yang Mak minta.
2: Iya, Mak. Ramli janji akan jadi anak yang baik.
3: Tapi bang, nebang kayu itu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon itu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
4: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
0: Drama Radio setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama saya di siang hari ini, bersama saya Elmi Subayang. Silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
5: Siapakah orang ini?
6: Bagai Nudin di Batu Gajah.
5: Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik sehat. Baik sehat. Sebagai yang cantik itu apa kabar?
5: Baik sehat. Dah makan siang belum?
6: Udah.
5: Lagunya mau lagu apa siang ini?
6: Lagu apa ya? Oh, lagu ini jelah. Kasih sekejap aja.
5: Kasih sekejap. Janganlah kasih sekejap. Harusnya selamanya.
6: Kasih selama-lama itu.
5: Seumur hidup. Salam.
6: Salamnya sama Eni Subayang yang cantik itu. Nah, bersama suaminya yang ganteng itu. Harus senyum ya dua tuh.
5: Udah ngakak nih, bukan senyum lagi, udah ngakak.
6: Ya, sampai nanti kalau pulang rumah. Saya bilang suruh senyum. Ada tuh pelatarnya siapa?
5: Ada banyak nih.
6: Oh, banyak ya?
5: Pilih aja yang mana mau.
6: Iya, kalau banyak senyum semua ya.
5: Iya.
6: Datuk sama makcik hitam di Gunung Air Makan yang cantik itu.
5: Yang putih ada enggak?
6: Ah, nanti ada yang putih, Ibu Ida. Dia tuh putih sebenarnya. Kenapa dipanggil makcik hitam?
5: Karena apa? Karena dia terhari berjemur.
6: Putih rupanya. Nah, ada tuh sama makcik Ida di Air Tawak yang cantik itu bersama suaminya Pak Ontong yang ganteng itu. Senyum Pak Ontong, senyum.
5: Terus?
6: Senyum beneran Pak Ontong di Air Tawak tempat mak ngege itu. Ada tuh sama Purnama Sari, jangan lupa, di Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnama Sari, senyum. Sama Bang Andi di Batam, abangnya di Batam yang ganteng itu. Senyum juga. Udah tuh yang dengar juga semuanya lah, tuh orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
5: Kenapa ada orang ngamuk atau ada orang gawai nih? Suaranya kayaknya lagi benerin rumah atau benerin atap ya?
7: Apa lagi ini?
5: Ngamuk. Apa lagi ngamuk?
7: Enggak.
5: Atau apa lagi pintu. latihan kekuatan?
7: Apa lagi bikin pintu?
5: Oh, pintunya udah roboh.
7: Mau raya ini.
5: Oh, mau raya, betul. Salam buat emak ya.
7: Ya. Mak lagi ngamuk. Kata
5: kenapa mak ngamuknya? Mama yang ngamuk atau apanya yang ngamuk?
7: Mak bilang mau pergi ke rumah tapi nggak sampai-sampai.
5: Nanti kita ke rumah ya mak. Kapan mak? Mak ada di rumah.
7: Maknya ada terus.
5: Oh, ada
7: Mbak
5: terus.
7: Elmi ini nggak muncul-muncul nih.
5: Udah siap belum kuenya? Kalau Mak Joyah ini datang ke rumah orang, tamu rumah orang, tak cukup 1-2-3 ember kue itu.
7: Nah, kalau nggak habis kena asak ya.
5: Kena asak dia.
7: Ya, pokoknya harus habis ya. Ah, tuh.
5: Lah camek lah, Mak. Lah camek. Eh, Mak dah pusing petai belum, Mak?
7: Tuh, petai.
5: Petai Mak sedap betul. Lemak mata dia besar pula.
7: Ah, Mak bilang itu muji ada maunya.
5: Maklumlah. Dandi mau lagu apa, Dandi?
7: Saya mau lagu apa ya? Lagu ini ya. Kalau Tajamnya Karang dari Mirna Wati.
5: Tajamnya Karang.
7: Kalau Tajamnya Karang dari Ayah Mansur.
5: Nah, terserahlah, setajam ke tajam ke terserah lah.
7: Iya, tumpul ke entahlah. Salam untuk semuanya saja.
5: Jadi lagunya apa berada nih? Tajam atau setajam?
7: Yang mana nih?
5: Tajamnya Karang.
7: Ah, ya itu aja lah.
5: Salam.
7: Salam tuh semuanya sajalah biar kebagian.
5: Betul.
7: Untuk Mbak Elmi sama operatornya yang banyak itu. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin tadi yang ganteng itu.
5: Jangan lupa senyum.
7: Ya, senyum. Oke lah, makasih ya.
5: Iya.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
8: Yang kembali dengan doa kita.
5: Iya, dengan siapa ini?
8: Dari Harapan Jaya.
5: Yang bersinar itu.
8: Dia hari ini tidak bersinar dari pagi tadi.
5: Iya, dia mendung hari ini.
8: Ini tidak mendung, hujan.
5: Dia tidak bersinar, hujannya rintik-rintik. Iya. Silakan Mas Sina, mau lagu apa nih?
8: Mau lagu Racun Asmara.
5: Mau Racun Asmara, buka main.
8: Ini lagi tengah bikin bangkit ini enggak.
5: Oh, jual ya?
8: Jual.
5: Ya Allah, enaknya bangkitlah tuh.
8: Iya.
5: Berapa satu?
8: Enggak tahu nih, kecil-kecil.
5: Eh, katanya jual, gimana pula tak tahu harga?
8: Nanti kalau ada kita nak singgah dekat RI lah.
5: Kita jual.
8: Kamu rasa.
5: Terus?
8: Kirim salam untuk Maria di Harapan Jaya nih. Untuk Pak Joko di Harapan Jaya. Untuk Mak Nani Senang Lu. Dia sehat sebelum binok. Untuk Mak Senah di penjara. Untuk siapa itu? Mas Ari di Penagi. Untuk mengajar dia tawa. Untuk Lomus di Ranai. Untuk Lois juga di Ranai. Untuk Pitung di Kelangang. Untuk Muzak di Kelare. Untuk Kak Ani Batubi. Untuk Mbak Ini juga. Kak Isam juga di Jalan Pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Halo RRI, program yang memberikan ruang kepada Anda untuk menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan fasilitas umum dan pelayanan publik. Hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami. Nuji itau je, pakai bahasa itau, bahasa ranai. Pilihan lagu, lagu dangdut ya. Nak dengu lagu kegemaran Mak Ngah Malong? Gembang. Telepon je atau WA di nomor HP 0811-70-33-669. Kami siapkan lagu-lagu dangdut untuk Mak Ngah Malong. Sah sampai lupa, nuji ami setiap hari Jumat dari jam 8 liwat 10 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan. Kita tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Mak Nani, Mbak.
1: Mak Nani, gimana kabarnya Mak Nani?
2: Alhamdulillah, Mbak, kayak anak kecil.
1: Ayah kecil kenapa? Main hujan?
2: Baru bisa jalan, Mbak.
1: Baru bisa jalan, alhamdulillah bisa jalan. Semangat ya, Mak Nani, jangan malas-malas, harus rajin jalannya.
2: Ini kita udah rajin, Mbak.
1: Iya, enggak usah malas. Jangan tidur jam 10, harus ini harus rajin olahraganya.
2: Iya.
1: Jaga makannya juga. Ya. Mak Nani mau lagu apa nih?
2: Lagu Cinta Pertama dari Dalila, Mbak.
1: Cinta Pertama dengan siapa?
2: Banyaklah, Mbak, sama keluarga pun
1: cinta pertama. Cinta pertama dengan ayah kita itu cinta pertama. Salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Mbak Sinar. Untuk Zubaida, Kirana Darat, Longkis. Untuk Iwan di Teluan Mame, untuk Baru Kena, untuk Bang Jai di Suwal, untuk Pak Haji Nazir di Sebala, untuk Mbak Intan juga, Mbak, di Tanjung Pinang.
1: Berlian.
2: Oh, berlian. Untuk Tersenyum juga, Mbak.
1: Hah?
2: Untuk Tersenyum juga.
1: Untuk Tersenyum siapa?
2: Bang Zainuddin.
1: Oh, Bang Zain yang ganteng itu. Itu bukan yang tersenyum, tapi yang ganteng itu. Terus?
2: Untuk Mama si Kembar, untuk Mbak Elmi juga sama pelatih.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Elmi.
1: Dengan siapa ini?
3: Ramli ini dikelari.
1: Udah lama Ramli tidak bergabung, kemana saja?
3: Tak ada, ada di kampung aja.
1: Udah lama nggak bergabung. Sehat?
3: Memang betul.
1: Sehat?
3: Alhamdulillah. Ada lagu nih Mbak Rumi.
1: Lagu apa?
3: Cemburu Buta.
1: Cemburu Buta, aduh, jangan cemburu buta lah.
3: Ini versi teram Mbak Rumi ya. Itu aja Mbak Elmi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Semangatnya. Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
4: Sama Intan Berlian.
1: Oh, Intan Berlian itu. Jangan sampai tinggal peraknya.
4: Jangan pula kaca mau jadi intan ya.
1: Jangan sampai jadi mastasi pula kan.
4: Kalau berlian aja.
1: Jangan sampai jadi mastasi.
4: Yang di atas ada bunyi kerangkrung kak.
1: Terus?
4: Udah hujan tadi di sini ya. Minta lagunya Geboy Mujair, Kak.
1: Geboy Mujair, bukan main Geboy.
4: Enak bergeboy dalam kolam.
1: Salamnya.
4: Salamnya tadi ada bang apa tuh yang ganteng itu.
1: Oh, Bang Zai, jangan ragukan masalah tuh.
4: Buat Bang Zai yang ganteng, buat Kak Sinar yang cantik, buat yang kakak barusan turun.
1: Siapa yang turun mana? Untung gunung.
4: Yang barusan ini turun dari sini tadi.
1: Oh itu. Oh ini Mbak Nani. Oh, Ramli, bukan. Ramli, Mak Nani ada juga.
4: Ah, Mak Nani juga.
1: Mak Nani. Sakit, ya? Mak Nani, sakit. Mak Nani. Iya, Mak Nani sakit.
4: Semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya ya Kak ya.
1: Yeah.
4: Kita mendoakan aja lah dari jauh supaya kawan kita yang sakit cepat sembuh, yang sehat tambah sehat gitu Kak ya.
1: Iya, kita kan saling mendoakan.
4: Iya, kita nak jumpa langsung tak bisa. Lewat udara ini aja lah kita. Buat penelpon pertama sampai terakhir ya Kak.
1: Iya.
4: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berlian dari Bintan kalau nggak salah ya. Mendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kami akan hadirkan lagu berikut ini.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Pesona Tembang Persada Jawa. Setiap hari Kamis, mulai pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai. Ojo nganti lali yo.

kita tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Silakan, ini kayaknya berebutan. Ada yang masuk tapi nggak bisa bergabung karena terputus ya. Coba dulu siapakah yang beruntung bisa bergabung bersama kami. Silakan pendengar yang ingin bergabung. Kita masih tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Terputus lagi. Silakan yang ingin bergabung. Kita tunggu. Terputus lagi, coba dulu. Yang ingin bergabung. Kita tunggu ya di 08 11 70 33 669. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Ini banyak yang sudah bergabung tapi belum tersambung ya. Jadi coba dulu yang ingin bergabung, coba dulu bergabung bersama kami di 08 11 70 33 669. Silakan yang ingin bergabung. Ini Pak Yudhistira nih gabung terus tapi gak bisa tersambung nih kayaknya. Ayo coba dulu. Silakan yang ingin bergabung. Kita tunggu di 08 11 70 33 669. Ini banyak yang sudah bergabung ini ya, tapi tidak bisa tersambung. Kenapa? Silakan yang ingin bergabung, kita tunggu ya pendengar di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung. Ini banyak yang bergabung tapi tidak bisa tersambung. Kenapa ya? Silakan. Yang ingin bergabung pendengar, kita tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Mendengar dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bergabung. Kalau tidak ada nih, ini bukan tidak ada ya, tapi banyak yang bergabung cuma tidak tersambung. Kenapa, saya pun bingung. Yang ingin bergabung coba lagi, terus belum berhasil coba lagi, belum berhasil coba lagi ya. Kita tunggu di 08 11 70 33 669 ya. Sambil menantikan penelpon yang sudah yang belum masuk nih, banyak yang bergabung tapi belum masuk-masuk juga. Kami akan hadirkan dulu ya lagu berikut ini.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan yang ingin bergabung ya. Kita tunggu di 0811 70 33 669. Silakan yang ingin bergabung, ini banyak yang bergabung tapi kenapa ya, gak tersambung juga ya. Terputus terus, banyak yang bergabung tapi terputus terus. Silakan yang ingin bergabung, kami tunggu di 0811 70 33 669. Silakan coba terus, ini banyak sekali. Ada Bang Yudhistira nih, selamat siang Bang Yudhistira. Ada Fatimah di Sual juga bergabung, tapi ini gak bisa, kenapa dia terputus terus ya. Saya bertanya-tanya kenapa dia ini. Silakan pendengar yang ingin bergabung, apakah dia saling apa ya, saling bergabung, jadi ini satu pun tidak tersambung, saling serang kayaknya nih. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0811 70 33 669 ya. Banyak yang bergabung tapi tidak tersambung. Silakan yang ingin bergabung, kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung, kita tunggu hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, sambil menantikan telepon yang masuk ya, kami akan hadirkan dulu lagu berikut ini.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda berada saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Elmi Subaya undur diri dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Murniadi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

99,2 persaudara Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi bersama saya Didi Ranai Sore di sisir hari Senin 18 Mei 2026. Semoga kabarnya masih sehat pendengar. Semangat di awal pekan ini dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar. Oke pendengar, di sore ini kita di program

Salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Ranai sore ini.

99,2% RRI Rana. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar ya. Semoga masih semangat di sore ini. Nah, di program Beranda Asta Cita sore ini kita membahas tentang UMKM, pendengar ya, dengan topik sore ini yaitu peran UMKM dalam pariwisata. Nah, kalau kita ngomong pariwisata ini tidak lepas dari yang namanya UMKM yang memang memiliki hubungan yang sangat erat, pendengar ya. Pariwisata mendatangkan konsumen, sementara itu UMKM menyediakan produk-produk dan layanan pendukungnya. Dan tentunya sektor pariwisata yang kuat akan menggerakkan roda ekonomi UMKM secara langsung, pendengar. Dan UMKM merupakan tulang punggung pariwisata juga ya, yang berperan sebagai roda penggerak ekonomi lokal. Kemudian biasanya menjadi penyedia layanan utama bagi para wisatawan, pendengar ya, baik itu wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara, seperti kuliner yang umumnya ya, kemudian souvenir juga, dan akomodasi atau

0: homestay. Dan tentunya UMKM juga sebagai ujung tombak dalam promosikan kebudayaan dan kearifan lokal untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, pendengar.
1: Oh, betapa indahnya semua yang kurasa di lubuk jiwa.
0: Nah, biasanya UMKM hampir mengisi seluruh rantai pasok pariwisata melalui usaha kuliner, pendengar ya, dan transportasi lokal juga, kemudian penyewaan perlengkapan wisata juga biasanya, hingga penyedia akomodasi alternatif, pendengar ya. Kemudian dengan hal seperti ini bisa juga menciptakan lapangan kerja. Nah, kehadiran UMKM di destinasi wisata ini sangat efektif dalam menekan angka pengangguran dan setidaknya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat lokal di sekitar area wisata juga, mendengar. Oke, tetap bersama kami di Beranda Astacita.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Maka dari Marion Jola, So In Love, mendengar sudah bawa kita ke pukul 15.34 menit saat ini. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 dan masih di Beranda Asta Cita sore ini pendengar ya. Dan kalau ngomongin tentang kaitannya pariwisata dengan UMKM pendengar, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, banyak ataupun peran-peran UMKM dalam menunjang pariwisata seperti penyedia kebutuhan wisatawan, kemudian juga bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga pendengar, UMKM ini sebagai penggerak ekonomi desa wisata juga pendengar ya. Nah, pengembangan pariwisata terutama di sekitar desa ini jadi fokus pastinya ya, apalagi untuk memberdayakan UMKM lokal dan bisa mempercepat pertumbuhan.

mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif juga pendengar. Dan selain itu juga peran UMKM dalam menunjang pariwisata di daerah-daerah bisa dalam bentuk pemerataan ekonomi dan yang memang pendapatan dari wisatawan didistribusikan langsung kepada pelaku usaha kecil, dan ini bisa membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat

Nah, saat ini juga pendengar pemerintah sedang mendorong sinergi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata untuk memperkuat pengembangan sekitar 6.000 desa wisata. Nah, dukungan ini diwujudkan melalui kemudahan akses permodalan seperti kredit usaha rakyat pariwisata, jadi khusus di pendengar ya, serta pendampingan untuk memperluas pasar juga.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Isi pendengar, dan sampai di sini jumpa kita di program Beranda Asta Cita kali ini. Dan saat lagi pendengar, kita kami ajakkan untuk menyimak lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dari Pro 1 RRI Batam. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Berdengar pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah.
3: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utara.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026, bersama saya, Ardo Sirbutar.

0: Berita Korwil, kita awali dari RRI Batam. Hari ini, kloter 23 Embarkasi Batam diberangkatkan ke Tanah Suci. Embarkasi Batam kini menyisakan dua kloter terakhir. Laporan Meta Pajar Walinda.
1: Batam terus melanjutkan proses pemberangkatan jamaah calon haji tahun 2026. Setelah keberangkatan kloter 23 pada 18 Mei 2026, masih tersisa dua kloter terakhir yang akan diberangkatkan, yaitu kloter 24 dan kloter 25. Hingga saat ini, total jamaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Batam mencapai 9.650 orang. Kloter 23 sendiri dijadwalkan berangkat pada siang ini pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Kloter ini berisi jamaah asal Provinsi Jambi yang terdiri dari Kota Sungai Penuh sebanyak 128 orang, Kabupaten Batanghari 210 orang, Kabupaten Merangin 101 orang, dan Kabupaten Kerinci 1 orang. Jemaah kloter ini didampingi oleh petugas haji daerah serta 4 petugas kloter. Hingga laporan terakhir, jumlah jemaah dalam kloter 23 tercatat lengkap sebanyak 445 orang. PPIH Embarkasi Batam Romadi menjelaskan bahwa saat ini jemaah telah bersiap di ruang tunggu Bandara Hang Nadim Batam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan bahwasanya jamaah haji embarkasi Batam kloter 23 yang merupakan jamaah dari Jambi yang kebetulan merupakan embarkasi antara dari Jambi tiba di Batam lebih kurang pukul 7 dan sebentar lagi akan boarding. Dapat terpantau kondisi jamaah semangat dan sehat. Terima kasih.
1: Sementara itu, sebagai embarkasi antara, jemaah dari Jambi terlebih dahulu diberangkatkan menuju Bandara Hang Nadim menggunakan 3 pesawat pada tadi pagi. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci dengan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5107. Adapun kloter 24 dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pukul 17.05 waktu Indonesia Barat yang merupakan jemaah asal dari Jambi. Sedangkan kloter 25 akan diberangkatkan pada 21 Mei yang merupakan gabungan jemaah dari Kepulauan Riau dan Jambi. Kloter 25 juga menjadi sorotan karena turut diikuti oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di daerah pesisir pulau. Berikut dilaporkan selengkapnya Garda Ramadan.
3: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Pintan menyoroti penguatan konsep Kampung Nelayan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Program Kampung Nelayan dinilai tidak hanya soal pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola yang berpihak pada nelayan lokal. Ketua KNTI Pintan, Sukur Haryanto, mengatakan pengembangan Kampung Nelayan harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan tersebut sebaiknya berada di tangan nelayan setempat, bukan dari pihak luar. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme distribusi dan standar harga hasil tangkapan di kawasan kampung nelayan. Tanpa adanya acuan harga yang transparan, nelayan akan tetap berada pada posisi tawar yang lemah di pasar.
4: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utara atau masa-masa paceklik, begitu. Jangan lagi dengan ada program Kampung Nelayan Merah Putih yang anggarannya 20 miliar dikucurkan oleh pemerintah pusat, ternyata nelayan kita jual ikannya juga tetap rendah harganya, sama dengan menjual di tempat-tempat lain atau di toke-toke. Nah, kalau harga ikan di Kampung Nelayan Merah Putih itu tidak meningkat, kita pikir program Kampung Nelayan Merah Putih tidak menumbuh kembangkan ekonomi nelayan itu secara baik tentunya.
3: Sukur juga menyoroti tantangan nelayan saat memasuki musim utara atau masa paceklik yang berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan setiap tahun. Pada periode itu, nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan kondisi perairan yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harga jual ikan akan lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Jika tidak, program dengan anggaran besar dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Ranai, pendengar. Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong nelayan untuk memasang rumpon secara berizin guna menjaga kelestarian ekosistem laut di Natuna. Laporan Analia Widi.
5: Komunitas Peduli Maritim Natuna mendorong para nelayan memasang rumpon secara berizin untuk mendukung konservasi laut di wilayah Kabupaten Natuna. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya perikanan. Ketua Komunitas Peduli Maritim Natuna Chairman kepada RRI mengatakan, seluruh wilayah laut memiliki aturan dan zonasi yang harus dipatuhi bersama. Karena itu, aktivitas pemasangan rumpon perlu dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Mendukung kegiatan konservasi yang melestarikan laut, karena menangkap ikan dengan rumpon itu tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang yang dampaknya kami pikir cukup baik untuk terumbu karang, karena dampak kerusakan terumbu karang itu tidak secara langsung dilakukan oleh nelayan jika para nelayan menangkap ikan di rumpon. Nah, rumpon ini kami anggap penting untuk didorong di Natuna, khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di Natuna atau kelompok-kelompok nelayan yang ada di Natuna ini untuk ya beralih dari penangkapan ikan langsung di terumbu karang, beralih di rumpon.
5: Sementara itu, nelayan Natuna Rudi mengatakan sosialisasi terkait penggunaan rumpon sangat dibutuhkan oleh para nelayan, yang menurutnya hal ini akan sangat membantu para nelayan dalam mempertahankan mata pencahariannya sebagai pencari ikan di Laut Natuna.
7: Sebagai nelayan, tentu kami memerlukan sosialisasi ini, karena terkait rumpon, kami kan juga jadi tahu mana yang ramah untuk menjaga ekosistem terumbu karang dan ikan kedepannya juga.
5: Sebagai informasi, Komunitas Peduli Maritim Natuna juga mendorong koperasi nelayan dan kelompok perikanan untuk mulai beralih menggunakan rumpon. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan di perairan Natuna. Untuk pengaturan zonasi pemasangan rumpon dianggap penting untuk menghindari konflik di lapangan. Melalui edukasi dan pengelolaan yang baik, pemasangan rumpon diharapkan dapat mendukung pelestarian laut sekaligus membantu aktivitas nelayan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Dari RRI Ranai, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Provinsi Riau mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban sebelum membeli. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
8: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Kota dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Mimi Yulani Nazir melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan Faralinda Sari mengatakan, pemeriksaan terhadap kesehatan hewan kurban masih terus dilakukan. Faralinda menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk memberikan kepastian terhadap kesehatan hewan kurban dengan keluarnya surat keterangan kesehatan hewan. Faralinda mengimbau masyarakat yang ingin membeli hewan kurban baik sapi, kambing, kerbau maupun domba untuk meminta atau melihat surat keterangan kesehatan hewan guna memastikan hewan yang dibeli dalam kondisi sehat.
9: Pastikan untuk saya minta ke pengurus masjid, karena kan pembelian kan biasanya dikoordinir oleh panitia ya, panitia masjid. Tolong ditanyakan surat keterangan kesehatan hewannya ketika membeli ternak kurban. Jadi itu sudah dipastikan sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter hewan yang berwenang gitu. Jadi kan itu jaminannya kita membeli sapi, kerbau, kambing yang digunakan untuk kurban. Terus pastikan juga umurnya cukup, karena kadang badannya besar tapi ternyata umurnya masih kurang. Nah, itu kan sulit nanti ketika kita tim memeriksa ternyata udah di lokasi masjid dan ternyata masih ada. Pas kadang pas pemotongan dilihat ternyata umurnya masih kurang gitu ya.
8: Sementara salah seorang panitia kurban di Perumahan Fajar Kualu Damai 2 Kubang, Saiful menuturkan pihaknya sudah membeli hewan kurban sejak 2 bulan lalu, namun pihaknya tidak memeriksa surat keterangan kesehatan hewan karena mereka melihat langsung kondisi sapinya sehingga tahu kesehatannya.
10: Kami tidak ada serat-serat. Kami langsung ke beli ke peternaknya kan, beli ke peternaknya langsung kami survei, kami tengok sapinya, kalau sapinya sehat, besar badannya, terus harganya cocok, ya udah kami beli. Kami nggak ada nanya-nanya suratnya, kami kan bisa cek langsung tuh kondisinya, misalnya fisiknya kayak mana, ada luka-luka enggak, atau kami tengok kukunya ada cacat enggak gitu. Kalau enggak ada cacat, sapinya sehat, lincah dia kan. Itulah yang kami beli itu. Kami tidak pernah naik suratnya.
8: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam pemeriksaan hewan kurban dilakukan dalam dua tahapan, yakni sebelum penyembelihan dan setelah penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging dari hewan kurban yang dipotong. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Berita selanjutnya, pendengar, kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Ketahanan Pangan Kota Tanjung Pinang belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Dilaporkan Rispan Badrian.
12: Hingga saat ini Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Kondisi kesehatan hewan di lapangan terpantau aman, meskipun pemantauan intensif tetap menjadi prioritas utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau, Rika Asmi memastikan, ketersediaan sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini sangat mencukupi. Kebutuhan sapi di wilayah Kepri diperkirakan mencapai angka 7.000 ekor untuk memenuhi permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi sapi terjangkit penyakit, pasokan di peternak lokal terus dipantau dan pengiriman dari luar daerah masih terus berlangsung.
13: Kebutuhan sapi kita mencukupi karena sekarang ini kan kebutuhan sapi diperkirakan sekitar 7.000 ekor ya. Dan kambing dibutuhkan sekitar 12.000 ekor.
12: Mereka mengatakan, proses distribusi sapi saat ini semakin terbuka luas, terutama untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Pasokan hewan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah produktif seperti Lampung hingga wilayah Riau. Pemerintah Provinsi Kepri telah menginstruksikan tim teknis di tingkat kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan lapangan. Petugas kesehatan hewan diminta segera turun melakukan pemeriksaan fisik menjelang 2 minggu sebelum hari raya.
13: Sejauh ini belum, tapi kita akan pantau terus.
12: Fokus pemeriksaan kesehatan ternak tidak hanya dilakukan di kandang peternak, tetapi juga menyasar tempat penampungan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan dalam kondisi prima dan layak untuk dikonsumsi. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Padang. Aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain merusak lingkungan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin peti juga telah menewaskan puluhan pekerja tambang akibat longsor. Wali Sumbar mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas sebelum berencana ekologis semakin meluas. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
14: Setidaknya 10.000 hektar lahan dan hutan utamanya berada di hulu-hulu daerah aliran.
15: Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sumatera Barat mendorong aparat penegak hukum tegas melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti, sebab kegiatan ilegal tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menewaskan pekerja tambang. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat, Tommy Adam, mengatakan sejak 2012 hingga 2026 terdapat 48 pekerja tambang emas ilegal di Sumatera Barat tewas akibat insiden longsor di lokasi tambang. Musibah tersebut berpotensi berulang jika tidak ada penegakan hukum secara tegas.
14: Artinya memang aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sudah dalam tahap kronik ya, sudah sangat luar biasa parah begitu. Sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum itu banyak begitu ya, karena tambang emas ilegal di Sumatera Barat ini sebenarnya kejahatan terbuka.
15: Tommy menjelaskan kegiatan tambang ilegal juga menjadi sumber kerusakan hutan. Tercatat 10.000 hektar hutan di kawasan hulu sungai rusak akibat tambang. Tommy menambahkan kerusakan hutan dan aliran sungai akibat tambang ilegal akan bermuara pada bencana ekologi. Hal itu sudah dirasakan masyarakat Sumatera Barat saat hujan lebat turun yang memicu banjir bandang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Tasli Atul Fuadi sepakat aktivitas tambang emas ilegal harus dihentikan sebab tambang emas ilegal merupakan kejahatan terbuka yang masuk unsur pidana.
16: Untuk tambang emas ilegal ini memang harus dilakukan penindakan hukum oleh aparat penegak hukum.
15: Menurut Tasli Atul, sebagai antisipasi munculnya tambang emas ilegal, pemerintah tingkat nagari dan kecamatan harus bersama-sama melakukan pencegahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mengkaji dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dan tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi. Dodi Istio melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita ke stasiun produksi Bengkalis. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai upaya penguatan kepedulian lingkungan dan implementasi program ekologi Kementerian Agama. Berikut laporan Nur Fitriani.
17: Kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkalis menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung penguatan ekosistem dan kepedulian terhadap lingkungan hidup di lingkungan madrasah. Kepala Min 1 Bengkalis Bambang Sutario menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi penguatan ekologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar sekaligus bagian dari dukungan terhadap program Asta Propas Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, penanaman pohon tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi wujud nyata kepedulian seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
18: Kegiatan ini adalah bentuk dukungan seluruh keluarga besar Min 1 Bengkalis terhadap Asta Propas Kementerian Agama berdampak. Sekaligus wujud kepedulian kami dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
17: Ia menambahkan, melalui kegiatan penanaman pohon ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter cinta lingkungan, rasa tanggung jawab, serta kesadaran bersama di kalangan peserta didik dan seluruh warga madrasah. Seluruh warga madrasah juga diajak untuk terus menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan memberikan manfaat bagi kehidupan di masa mendatang. Dengan adanya kegiatan ini, Min 1 Bengkalis berharap terbentuk lingkungan madrasah yang lebih asri, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, selanjutnya berita dari RRI Bukit Tinggi. KPD Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumbar tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur standar konten media sosial guna melindungi masyarakat dari pengaruh negatif konten yang tidak pantas. Berikut laporan disampaikan Irsyad.
19: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Barat bersama pemerintah provinsi tengah merumuskan regulasi baru dalam bentuk peraturan gubernur guna mengatur standar konten di media sosial. Ketua KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya nyata untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk konten yang tidak pantas. Pihaknya secara tegas menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan kata-kata kasar dalam konten media sosial sekalipun dengan alasan kebebasan berekspresi. Yusrin menekankan pentingnya setiap siaran untuk tetap menjunjung tinggi norma sosial serta prinsip adat basandi syarak basandi kitabullah. Dirinya juga mengingatkan para konten kreator agar tidak semata-mata mengejar popularitas dan keuntungan finansial dengan mengabaikan etika. Penggunaan bahasa yang tidak santun dalam konten dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi generasi muda yang belum memiliki filter mental yang kuat.
20: Janganlah kita budaya timur, prinsip-prinsip kita adat basandi syarak basandiullah untuk mencari viewer, cari katakanlah hal-hal untuk

0: menjadi benteng pertahanan bagi masyarakat dalam menjaga moralitas dan etika di ruang digital. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Kita kembali dari stasiun produksi Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, sampaikan tujuan pemerintah daerah menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan mulai terwujud dan akan berdampak ekonomi dengan ditunjuk sebagai tuan rumah KKI 2026 di Polbeng. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
1: Keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis dinilai menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Bengkalis sebagai pusat pendidikan di wilayah pesisir Riau. Tiga perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Negeri Bengkalis, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Datuk Laksmana, dan ISNJ. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, mengatakan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 di Bengkalis menjadi bukti bahwa daerah tersebut mulai diperhitungkan di tingkat nasional dan dalam dunia pendidikan serta teknologi. Menurut Isa, kegiatan berskala nasional tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar seribuan peserta dan ofisial dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi itu diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Bengkalis.
2: 10.000 mahasiswa yang ada di pulau ini akhirnya yang tumbuh berkembangnya itu adalah faktor ekonominya. Ya, dari pendidikan menggerakkan ekonomi daerah. Dan dengan adanya kontes kapal Indonesia yang ada di yang akan dilakukan atau politeknik sebagai tuan rumah itu, artinya bayangkan saja saya diinformasikan pesertanya 700 orang.
3: 700 orang.
2: Dan ya begitu Pak Jenny,
4: ya, lebih kurang
2: 700 orang, belum lagi pembimbing, dosen-dosen sebagai itu. Dengan jumlah 1.000 peserta yang hadir di pulau ini, saya yakin dalam masa 4 atau 5 hari, proses kontes itu akan memberi sumbangan besar terhadap ekonomi daerah. Ya. Kita akan nampak nanti hotel akan dipenuhi, kemudian
3: kuliner
2: akan juga berkembang dengan bagus. Akhirnya, impian daerah untuk menjadikan pulau ini sebagai pusat pengembangan pendidikan akan nampak lebih jelas.
1: Ia menambahkan saat ini keberadaan tiga perguruan tinggi di Pulau Bengkalis telah menampung sekitar 10.000 mahasiswa. Menurutnya, jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, serta kemajuan daerah di masa mendatang. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal saat perjalanan dari Solok Selatan menuju Padang. Kecelakaan yang dialaminya juga sempat menjadi perhatian publik. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
5: Jalan yang di tikungan arah Surian itu di lurus, jadi terjadilah tabrakan.
6: Unggahan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusaimi, terkait kecelakaan yang dialaminya dalam perjalanan menuju Padang menjadi perhatian publik. Informasi kecelakaan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan pribadi Fasko pada dini hari tadi. Dalam unggahannya, Fasko menyebut mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan saat menjalankan agenda kunjungan ke daerah. Untuk memastikan informasi tersebut, RRI melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Polres Solok, Ibtu Rido. Saat dikonfirmasi, Ibtu Rido kepada RRI pagi tadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, kecelakaan terjadi pada Minggu dini hari, sekitar pukul 1:30 di kawasan Surian, Kabupaten Solo.
5: Itu kejadiannya itu hari Minggu dini hari. Setengah dua, yang mana Bapak Wakil Gubernur ini kan datang dari arah Solok Selatan menuju Padang. Sesampai di tikungan, itu arah jembatan lama, jalan agak menikung, jalan yang di tikungan arah Surian itu di lurus, jadi terjadilah tabrakan. Nah, itu yang ditabraknya tumpukan pasir sama ada mobil dump truck yang parkir. Sementara anggota personil kami dari Satlantas sekarang ke TKP, cek di TKP seperti apa.
6: Ibtu Rido menjelaskan kendaraan yang ditumpangi Wakil Gubernur tidak mengikuti arah kendaraan pengawal yang berbelok ke kanan. Polisi menduga pengemudi mengalami kelelahan sehingga kendaraan melaju lurus dan menabrak tumpukan pasir dan truk yang terparkir di pinggir jalan. Meski demikian, polisi memastikan kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dan tidak menimbulkan korban jiwa. Wakil Gubernur Sumatera Barat dilaporkan mengalami luka.

0: ringan. Saat ini Satlantas Polres Solo masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, usulkan penambahan depo BBM di Air Bengis, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut laporan kita ikuti dari Alwan Ahmad Pauzan.
2: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabo.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bungus Teluk Kabung menyimpan resiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bungus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
2: Kalau jalan di Bungus itu, kalau putus Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta, udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kapan? Kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi? Terserah Pertamina yang akan investasi bangun, atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami, warga Sumatera Barat, ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabo. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
3: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran hari ini mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
4: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Riau mengikuti kegiatan peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman yang digelar secara virtual bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada pagi tadi. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk terus memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia, mulai dari calon pekerja migran, pekerja yang sedang bekerja di luar negeri hingga pekerja migran yang telah selesai bekerja dan kembali ke tanah air.
5: Kita bersama-sama mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman, sebuah gerakan bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia sejak dari hulu hingga hilir, dari sebelum proses keberangkatan dimulai hingga selesai bekerja. Gerakan Migran Aman bukan kegiatan seremonial yang berhenti di sini. Gerakan Nasional Migran Aman adalah instrumen pencegahan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan, yang bekerja langsung di ruang-ruang tempat keputusan migrasi itu lahir, seperti keluarga, di tengah komunitas, dan di desa-desa tempat harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri bermula.
4: Sementara itu, Kepala BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan menyampaikan pihaknya mendukung penuh Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prosedur bekerja ke luar negeri secara aman dan sesuai aturan.
6: Mensosialisasikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya jangan mengambil langkah-langkah untuk bekerja secara instan. Yang pasti itu tidak unprocedural, tidak baik untuk keselamatan kita tentunya, dan tidak mendapatkan perlindungan yang berarti dengan yang baik. Dan ini juga menjadi langkah untuk bagaimana upaya masyarakat khususnya PMI agar terhindar dari korban-korban TTPO, di mana kita tahu khususnya di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini sangat banyak kasus-kasus penempatan unprocedural bahkan korban-korban TTPO. Jadi ini merupakan momen yang bagus.
4: Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus memberantas praktik perdagangan orang orang dan penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Raportar Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Berita terakhir pendengar dari RRI Batam. Jumlah wisatawan mancanegara tetap tinggi. Perlahan, pelaku pariwisata ikhlaskan tak kunjung turunnya harga tiket feri Batam ke Singapura yang masih bertahan di sekitar Rp800.000 dengan pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
7: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya, mungkin kalau
8: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab, meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Gugup menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
7: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Kupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah saat ini lah.
8: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
9: Kan berpengaruh kan biasanya banyak yang disini.
10: Nanti jadi catatan kita. Okay. Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Demikian pendengar, informasi dari RRI Batam tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Siributer bersama operator Lailatul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Mendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya nanti dapat Anda simak pukul 19 waktu Indonesia Barat berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore pendengar semuanya, semoga masih semangat di sore ini ya. Di sekitaran Sumbang saat ini sedang turun hujan, lumayan deras nih pendengar ya. Jadi hati-hati buat Anda yang akan bepergian di sore ini. Baik pendengar, sudah pukul 16.35 menit saat ini. Ada satu pengumuman isbat cerai yang kami terima dari Pengadilan Agama Natuna, pendengar. Dengan isi pengumuman Pengadilan Agama Natuna sudah menerima perkara gugatan isbat cerai dan telah diperintahkan untuk mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Maida Aliasari binti Sankarja umur 19 tahun bertempat tinggal di Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah sebagai penggugat dengan Pendi bin Khalid usia 27 tahun bertempat tinggal di Beringin Jaya, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna sebagai tergugat, pendengar. Yang sebelumnya pernikahan ini sudah dilaksanakan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur pada tanggal 8 Januari 2021 menurut agama Islam. Pengumuman ini disampaikan agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan penggugat tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Natuna dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik pendengar, semoga aktivitas Anda di sepanjang hari ini semuanya lancar ya, dan yang sore ini tetap melanjutkan berbagai aktivitasnya, tetap semangat. Oke, ada lagu pilihan di sore ini pendengar dengan beragam informasi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Mulan Jamila, Aku Cinta Kau dan Dia. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih hujan saat ini di sekitaran Sempang pendengar ya. Nah, walaupun kita masih di fase musim kemarau saat ini ya, tapi masih ada peluang terjadinya hujan ya. Dan ya hari ini memang dari pagi sudah mulai turun hujan, sempat reda siang tadi, sore ini kembali turun hujan. Tetap jaga kesehatan pendengar ya, di cuaca yang mudah berubah seperti saat ini, dari panas tiba-tiba hujan. Dan memang perubahan cuaca pendengar bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita ya, karena tubuh harus menyesuaikan diri dengan cuaca ataupun suhu tertentu. Dan saat perubahan cuaca, virus-virus seperti virus influenza dan virus-virus penyebab batuk pilek ini juga lebih mudah menyebar ternyata pendengar ya. Dan selain itu, udara yang lebih dingin atau lembab ini dapat membuat saluran pernapasan bisa lebih sensitif dan bisa menurunkan pertahanan alami tubuh. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan tubuh lebih rentan sakit saat cuaca berubah, diantaranya menurunnya daya tahan tubuh akibat adaptasi suhu yang mendadak berubah nih pendengar ya. Kemudian virus dan bakteri lebih mudah berkembang biak pada suhu tertentu. Nah, kemudian kurang tidur atau kelelahan yang sering terjadi saat pergantian musim, dan tentunya pola makan yang kurang sehat atau asupan nutrisi yang tidak seimbang. Nah, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat, pendengar ada beberapa tips juga ya. Di antaranya konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama makanan atau minuman yang kaya akan vitamin C, vitamin D, dan juga kaya akan zinc. Kemudian cukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih yang cukup pendengarnya. Dan yang gak kalah pentingnya juga ini istirahat yang cukup. Misalkan normalnya itu tidur 7 hingga 8 jam setiap malamnya pendengarnya, normalnya kalau bisa. Kemudian juga rutin berolahraga sesuai kemampuan ya, sebisa kita kita mengatur jadwal juga di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari pendengar. Kemudian hindari stres yang berlebihan, dan tentunya jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan juga. Nah, jika mengalami gejala yang berat atau berkepanjangan seperti demam tinggi, sesak napas atau batuk berdarah, ini sebaiknya segera konsultasikan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan pendengar ya. Oke, informasi ini bisa juga Anda akses di Alo Dokter Pendengar. Sudah pukul 16.55 menit saat ini. Tetap semangat di cuaca dingin sore ini pendengar ya. Kali ini ada Tikus-Tikus Kantor, lagu yang dirilis tahun 1986 dari Iwan Fals.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

bukan Rayuan Gombal Judika. Ini salah satu single awal-awal karir Judika di Belantika Musik Tanah Air, pendengar ya, yang dirilis tahun 2007. Spesial untuk Anda yang lagi menikmati waktu santai di sore ini, yang baru saja selesai dengan kerjaannya juga, selamat sore. Semoga hari ini hari yang menyenangkan dengan berbagai kegiatan Anda. Kalau aktivitas kita laksanakan dengan penuh keceriaan, hasilnya juga biasanya bisa maksimal, pendengar ya. Oke, sudah pukul 17 lebih 12 menit saat ini. Yang sedang berkendara atau yang akan berkendara di sore ini, tetap hati-hati pendengar ya. Semoga selamat sampai ke tujuan.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Katon Bagaskara Negeri Diawan Pendengar. Lagu ini dirilis tahun 1993. Spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami. Sudah pukul 17.26 menit saat ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 17.55 menit. Dan nanti jelang Mutiara Senja dan Gema Wahyu Ilahi Pendengar, ada sederetan lagu-lagu bernuansa Islami.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

pendengar, masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai, dan kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17:55. Saat ini sudah pukul 17:33, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul 4 Permata di Dalam Diri Manusia yang Akan Membinasakannya, yang akan disampaikan oleh Mustaqim. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Raid Naufal Suryadi, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana litariq walladzina hadana litariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita begitu banyak nikmat yang Allah curahkan. Lalu pantas dan patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian dalam kehidupan kita tentunya kita berharap ketika kelak kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari senantiasa kita basahkan bibir kita untuk bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tema dalam kesempatan ini ialah empat permata dalam diri manusia dan yang membinasakannya. Pendengar dimanapun berada, manusia sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, yang dikaruniakan kepada hewan, dan dikaruniakan kepada syaitan, yakni berupa akal fikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, patuh kepada Allah. Dan bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya. Ataupun bisa seperti syaitan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniakan empat hal sebagaimana permata dalam dirinya. Empat permata ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagaimana dikutip oleh Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi hismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya'a ammal jawahiru fal aqlu wad dainu wal haya'u wal amalu salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena empat hal. Empat permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Pendengar dimanapun berada, kita tahu akal adalah untuk memahami agama, sedangkan agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sedangkan sifat malu adalah pengendali dalam diri kita. Kemudian amal soleh adalah buah dari akal yang memahami agama dengan mengendalikan berupa sifat malu yang ada pada diri kita. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, yang harus dikerjakan ataupun yang mesti kita tinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasyaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Oleh sebab itu, kita mesti paham ketika Allah menciptakan, memberikan akal kepada kita,
kita mesti menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya untuk memikirkan bagaimana kelak kita di hadapan Allah, bagaimana kelak kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah, bagaimana kelak kita untuk berada di sisi Rasulullah SAW dengan berbagai amalan yang kita lakukan di dunia ini. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan akal kita mampu mengarahkan diri kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permata yang kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang layak dan pantas. Dan agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu malu, serta berbuahkan amal soleh. Karena malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun syaitan. Oleh karena itu, tanamkan sifat malu dalam diri kita. Karena sesungguhnya, dengan rasa malu itu, kita akan senantiasa menjauhkan, menghindari diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa malu ketika berbuat yang tidak baik, karena Allah senantiasa memantau, melihat, dan mendengar apa yang kita lakukan. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti memiliki sifat rasa malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan tidak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Mudah-mudahan dengan rasa malu kita, kita mampu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan malu untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permata yang terakhir yang mesti kita miliki, yaitu amal soleh. Akal telahlah Allah beri kepada kita. Agama sudah kita pegang dan kita peluk tentunya. Dan rasa malu pun sudah kita miliki. Buah dari semua itu adalah perbuatan amal baik yang mesti kita lestarikan dan terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai sisa-sisa usia kita ini jauh dari perbuatan amal soleh yang kita harapkan, yang tentunya yang akan menyebabkan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugilah seorang yang ketika diberi waktu, umur panjang, badan sehat, rezeki banyak, namun tidak bisa memperbuat amal soleh di hadapan Allah. Rugilah seseorang yang ketika hidupnya diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang luang, waktu yang lapang, namun tidak mampu memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan itu untuk berbuat baik, beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kata Allah, fadhkuruni adhkurkum, mendekatlah kepadaku, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab bagi diri kita untuk dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam kehidupan kita menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Namun jangan sampai empat permata itu habis dikikis oleh empat hal yang dapat mengikiskan permata yang telah ada pada diri kita. Marah dapat menghilangkan akal manusia.
sifat iri dan dengki dapat menghilangkan agama. Serakah dapat menghilangkan sifat malu yang kita miliki. Dan menggunjing atau gibah dapat menghilangkan amal soleh yang kita lakukan. Empat bermata yang telah ada pada diri kita, mudah-mudahan mampu kita pertahankan. Dan dari apa yang dapat menghancurkan permata yang kita miliki itu. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan dari penyampaian yang singkat ini, dari permata-permata yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan tentunya dalam kehidupan setiap seharinya, mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa membasahkan lidahnya, lisannya untuk bertasbih, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW, sehingga kita semua selamat dunia dan akhirat. Sesuai doa kita bersama, sering kita ucapkan, kita lafalkan, kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kebahagiaan dunia ini kita dapatkan dan kita selamat di akhirat nanti, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, serta jangan pula berdoa supaya diberi kematian sebelum kematian itu sendiri yang datang menjemputnya. Karena sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Dan sesungguhnya tidaklah umur orang mukmin itu menambah melainkan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan saat lagi kita jelang kemana azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Senin 18 Mei 2026, pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya." Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim.

Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya mengandung kebaikan dan hal itu hanya dijumpai pada diri seorang mukmin. Jika memperoleh kenikmatan, ia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikan. Dan jika mengalami musibah, ia bersabar dan hal itu juga merupakan kebaikan." Hadis riwayat Muslim.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

99,2% dari Ranai, lagu dari Liodra dengan Sampaikan Rindu, spesial untuk Anda yang lagi santai di kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami. Semoga masih sehat dan semangat ya. Apalagi buat yang ya di jam-jam segini masih banyak kegiatan barangkali, belum sempat istirahat, tetap jaga kesehatan pendengar. Sudah pukul 18.30 menit, kayaknya di malam ini cuacanya agak-agak dingin nih pendengar ya. Karena seharian memang diguyur hujan dari pagi walaupun siangnya sempat reda. Nah tadi sore juga hujan dengan intensitas yang ya lumayan lah ya, dengan durasi yang cukup lama juga. Dan kalau di Sempang sekitarnya saat ini sudah reda hujannya pendengar ya. Tidak tahu di daerah Anda mungkin masih agak-agak gerimis atau masih turun hujan. Tetap hati-hati ya buat Anda yang akan berkendara pendengar. Dan semoga hari ini dengan berbagai aktivitas kesibukan Anda semuanya berjalan lancar pendengar ya. Di awal pekan, semangat di awal pekan. Dan besok mungkin ada yang masih ada kerjaan yang harus Anda tuntaskan yang belum selesai hari ini ya, semoga bisa lebih semangat pendengar. Masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di kesempatan kali ini pendengar, dengan beragam informasi juga.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ada lagu dari Delantis dengan Ambang Rindu pendengar. Spesial buat yang lagi menikmati waktu santainya saat ini ya. Nah, pendengar, Dinas Sosial Kabupaten Natuna menyayangkan adanya penerima bantuan sosial yang diduga menggunakan dana bansos ini untuk judi online. Waduh, sayang sekali pendengar ya, bansosnya buat judi online ini ceritanya. Tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna bahwa ya seharusnya bansos digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ini pendengar ya, dan dikonfirmasi melalui pihak desa yang melakukan pendataan awal ini melalui aplikasi ya terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online. Nah, data ini kemudian diklarifikasi melalui wawancara langsung kepada keluarga penerima manfaat terkait. Dan setelah dilakukan wawancara, keluarga penerima manfaat diminta untuk menandatangani surat sanggahan klarifikasi judi online. Dan hasil klarifikasi ini kemudian diunggah kembali di aplikasi dan diteruskan ke Dinas Sosial, dan disampaikan juga bahwa Dinas Sosial selanjutnya membuat surat pernyataan klarifikasi dan pengaktifan kembali bansos apabila keluarga penerima manfaat tidak terbukti bermain judi online. Nah, tapi apabila terbukti, maka bantuan akan di stop alias dinonaktifkan. Nah, hingga saat ini sudah ada dua ya, ada dua penerima bansos yang terindikasi judi online. Dan kedua penerima bansos ini sudah melalui proses verifikasi dan evaluasi sebelumnya sesuai mekanisme yang berlaku. Dan sanksi bagi penerima bansos yang terbukti bermain judi online adalah penonaktifan bantuan sosial ya. Nah, walaupun demikian, pendengar, pengawasan penggunaan dana bansos dinilai cukup sulit dilakukan karena bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang masuk langsung ke rekening penerima. Nah, karena itu pihak di Dinas Sosial juga tidak bisa memastikan dana ini digunakan untuk apa setelah diterima oleh masyarakat. Nah, ditambahkan juga bahwa pembaruan data penerima bansos dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Nah, sedangkan Dinas Sosial bertugas memproses pengesahan setiap bulan. Dan ya, tetap diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan pokok agar dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Baik pendengar, sudah pukul 18.44 menit saat ini. Saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa cukup lah kan. Sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya,
9: habis lebih.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang nurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
12: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
10: Oke. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Kami harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
14: naik, iya naik.
13: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
14: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual-beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada batang bawang, ada 5.000 sekilo.
17: Jadi kalau yang
16: mau
17: jual yang ada yang naik tidak? Tidak ada, harga tetap.
16: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok kita tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya, itu saja.
17: Ini kalau masih
16: lagi
17: mau jual
16: hasil
17: dari mana?
16: Hasil dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
17: Dari hasil?
16: Iya.
17: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas 30 beli 20-30 beli.
17: Kalau
16: mau
17: untuk
16: sehari-hari
17: itu biasanya
16: mama
17: dapat
16: satu karung, dua karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan, 500, ya 1 juta begitu.
17: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
16: Iya, dia jual di Kalibowo saja, tempat di sini saja. Ya oke.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
21: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
22: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
2: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada

0: Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang satu orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
1: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
0: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
5: Nesta is the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
4: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
5: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
4: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
6: And Schmeichel has saved this one.
4: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
5: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again.

0: sensational.
1: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, Mbappe. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Terima kasih Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di malam ini. Masih semangat ya di malam ini dengan ya mungkin ada banyak kegiatan yang akan Anda kerjakan di malam ini atau waktunya santai pendengar. Oke, sudah pukul 19.30 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan pendengar esensi buku malam ini, buku yang berjudul Hidup Untukmu Anak Bungsu, karya Hidya Hanin.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Untukmu Anak Bungsu. Buku Untukmu Anak Bungsu, karya Hidya Hanin, merupakan sebuah karya reflektif yang ditulis dengan pendekatan personal dan juga emosional. Buku ini tidak disusun sebagai novel dengan alur ceritanya utuh, melainkan sebagai kumpulan narasi pendek yang menggambarkan perasaan, pengalaman, dan pergulatan batin seorang anak bungsu dalam sebuah keluarga. Melalui bahasa yang sederhana namun penuh makna, penulis berhasil menghadirkan suara yang seringkali terabaikan. Suara anak bungsu yang tumbuh di antara kasih sayang, ekspektasi, dan kesepian yang tidak selalu terlihat. Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada referensinya. Banyak pembaca khususnya yang memang berposisi sebagai anak bungsu akan merasa seolah sedang membaca potongan kisah hidup mereka sendiri. Hidya Hanin menggambarkan bagaimana anak bungsu sering dianggap paling manja, paling dilindungi, dan paling tidak mandiri. Namun, di balik label tersebut terdapat perasaan tidak dianggap serius, sulit didengar, dan kerap dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat sisi lain dari dinamika tersebut dengan sudut pandang yang lebih empati. Gaya penulisan dalam Untukmu Anak Bungsu cenderung puitis dan reflektif. Penulis menggunakan kalimat-kalimat pendek yang padat makna, sehingga mudah dipahami namun tetap meninggalkan kesan mendalam. Tidak ada bahasa yang berlebihan ataupun rumit, justru kesederhanaan inilah yang membuat pesan buku terasa jujur dan juga dekat. Setiap bab seolah menjadi surat kecil yang ditujukan kepada anak bungsu, memberi ruang untuk merasa mengingat dan menerima diri sendiri. Buku ini juga menyoroti proses pendewasaan anak bungsu. Hidya Hanin menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bukan berarti selamanya berada di posisi paling lemah. Seiring waktu, anak bungsu belajar bertahan, memahami keadaan, dan menemukan kekuatan dari pengalaman yang pernah dianggap sebagai kekurangan. Buku ini menekankan bahwa setiap peran dalam keluarga memiliki tantangan tersendiri, dan anak bungsu pun memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan juga dimengerti. Selain berbicara tentang keluarga, buku ini juga menyentuh tema penerimaan diri dan penyembuhan emosional. Banyak bagian mengajak pembaca untuk berdamai dengan masa lalu, termasuk luka-luka kecil yang mungkin tidak pernah disadari oleh orang lain. Penulis tidak menghakimi atau menyalahkan pihak tertentu, melainkan mengajak pembaca untuk memahami bahwa setiap orang dalam keluarga bertindak berdasarkan keterbatasan dan perannya masing-masing. Pendekatan ini membuat buku terasa hangat dan juga menenangkan. Dari sisi pembaca, Untukmu Anak Bungsu tidak hanya relevan bagi mereka yang merupakan anak bungsu. Kakak, orang tua, ataupun siapapun yang ingin memahami dinamika keluarga juga dapat mengambil pelajaran dari buku ini. Dengan membaca buku ini, pembaca diajak untuk lebih peka terhadap perasaan anggota keluarga yang mungkin jarang mengungkapkan isi hatinya secara langsung. Secara keseluruhan, Untukmu Anak Bungsu adalah buku yang lembut, jujur, dan penuh empati. Buku ini tidak menawarkan solusi instan, tetapi memberikan ruang untuk merenung dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Hidya Hanin berhasil menghadirkan sebuah karya yang sederhana namun bermakna, menjadikannya bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin merasa dipahami dan tidak sendirian dalam perasaan-perasaan yang selama ini terpendam.

Rizky Febian dan Ziva Magnolia Talkies. Indah pendengar, terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di malam ini. Nah pendengar, saat ini sektor perikanan Natuna kembali menunjukkan perkembangan yang positif ya, melalui ekspor ikan hidup ke pasar Hong Kong dengan nilai ekonomi mencapai 1,2 miliar rupiah. Nah, sebelum diberangkatkan, seluruh komoditas terlebih dahulu menjalani pemeriksaan ketat oleh karantina Kepulauan Riau melalui Satuan Pelayanan Natuna untuk memastikan keamanan ikan untuk dikonsumsi pendengar. Diberitakan rri.co.id, Kepala Karantina Kepulauan Riau menyatakan bahwa ekspor ikan hidup dari Natuna ini menjadi salah satu bukti potensi besar sektor perikanan di wilayah Natuna nih pendengar ya. Dan memang tingginya permintaan pasar internasional ini diharapkan mampu bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Natuna. Ada 11.735 ekor ikan hidup yang berhasil diekspor dan dinilai mampu memberikan dampak ekonomi bagi para nelayan. Dan tingginya permintaan ikan ini turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di Natuna pendengar. Dan ikan yang dikirim ini terdiri dari berbagai jenis ikan-ikan unggulan nih pendengar ya, seperti ikan kerapu dan berbagai ikan-ikan unggulan lainnya. Dan proses pemeriksaan dilakukan secara administratif dengan mencocokkan dokumen invoice dan packing list yang diajukan oleh pengguna jasa. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan serta keabsahan dokumen sebelum ikan di lalu lintaskan ke luar negeri pendengar. Nah, pemeriksaan kesehatan ikan juga dilakukan melalui pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium. Nah, pengujian ini dilakukan dengan metode polymerase chain reaction guna mendeteksi kemungkinan adanya hama penyakit ikan karantina pendengar. Nah, di sepanjang tahun ini ekspor ikan hidup dari Natuna ke Hong Kong tercatat sudah dilakukan 3 kali pendengar ya. Dan seluruh sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh karantina Kepulauan Riau juga diterima negara tujuan tanpa adanya penolakan, sehingga menunjukkan prosedur karantina berjalan sesuai dengan standar internasional. Oke, sudah pukul 19 lebih 46 menit saat ini.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ramen Girls sudah membawa kita ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda pendengar di edisi siar hari ini Senin 18 Mei 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya ada rekan Nadia di Rane malam ini hingga tengah malam nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya, dan tetap sama kami di Pro 1 RRI Rane. Selanjutnya ke pendengar, kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Kaya Dalam 7 menit.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 30.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya nih.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungannya dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us.
1: Ya. Hmm.
0: Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada agek. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: 2 juta lagi ke transfer.
1: Berani no. banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, nih ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gek depat. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan nak gitu ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan.
0: Tapi, aku Hindo hampir gitu tersebar as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu is waras. Is,
2: oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi, mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri doh.
1: Sini Us.
2: Ah,
1: ciri-cirinya Us. Aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak, oi.
1: Dua, disuruh jadi member. 3, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti dice ya As, oh, supaya kita ni cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti Dik, bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Salam olahraga. Saya Fahmi SE, Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam olahraga.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentar.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
2: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
3: Nama saya Ali, sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan sehat ya, dan semangat juga beraktivitas walaupun hari ini luar biasa hujannya, bikin kita mager ya, pengennya di rumah aja makan tiduran ya. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda yang saat ini masih beraktivitas. Baik pendengar, malam ini di program siaran komunitas Pesona Tebang Persada Batak, kita bersama narasumber yang sudah terhubung dengan kami malam ini, ada Pak Haji Hasmar Nasution. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasmar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Baik, gimana kabarnya malam ini Pak Hasmar? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat ya, walaupun cuaca dingin, hari ini memang luar biasa hujannya.
1: Iya, iya.
0: Baik, pendengar, nanti kami juga ajak Anda yang ingin bergabung ya, barangkali ingin bertanya tentang topik perbincangan kita, yaitu tradisi merantau yang kuat. Nah, sebelum kami buka line interaktif untuk Anda, kita akan ngobrol dulu bersama dengan Pak Haji Hasmar ya, terkait dengan bagaimana tradisi merantau yang kuat di daerah Batak atau di suku Batak ini, Pak Hasmar.
1: Ya, baik. Jadi tradisi merantau ini memang sudah turun-menurun dari nenek moyang. Ya. Jadi kalau dulu itu ceritanya ya, merantau itu untuk membuka kampung yang baru, bona bulu. Jadi membuka kampung baru. Nanti merantau lagi membuka kampung yang baru. Artinya kalau di daerah Sumatera Utara itu kadang-kadang sampai ke bagian Sumatera Barat sana juga ada juga orang Batak Mandailing. Nah, sebelah Riau juga, udah masuk Riau masih ada juga. Nah, itu karena memang zaman-zaman dulu mereka yang buka kampung itu, tapi setelah dibagi wilayahnya sudah termasuk di provinsi lain atau di luar provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi ini adalah asal muasalnya budaya merantau itu. Kemudian karena memang sudah mulai keterbatasan lahan, kan nggak ada lagi, semua kampung-kampung sudah dibuka, sawah-sawah sudah dibuka, sementara perkembangan penduduk terus, maka mulailah dia merantau antar daerah. Nah, kemudian juga dengan perkembangan zaman, setelah sudah merdeka, mulailah bersekolah, berpendidikan di daerah yang maju ke kota. Nah, jadi ini adalah merupakan budaya yang memang sudah sejak zaman dulu. Nah, kemudian anak-anak yang sudah merantau ini, khususnya yang laki-laki, menjadi suatu kebanggaan. Nah, itu untuk istilahnya menopang ekonomi keluarga.
0: Iya.
1: Kalau dia sudah tinggi, kan dia sudah bekerja di kota. Mm-hmm. Nah, jadi itu menjadi kebanggaan di kampung itu. Dia cerita bahwa anaknya sudah kerja di sini segala macam.
0: Iya.
1: Nanti anaknya kalau penghasilan, nanti perbaiki rumah orang tuanya, sehingga dia balik kampung, bawa mobil. Nah, itu sudah menjadi suatu kebanggaan. Itu budaya itu, di sementara.
0: Baik-baik, nah artinya tujuan merantau ini juga ingin seperti yang Pak Hasmar katakan tadi, ya untuk pendidikan, bekerja, begitu ya Pak Hasmar ya?
1: Ya, betul.
0: Nah, terkait dengan pengaruh tradisi merantau ini Pak Hasmar terhadap sistem kekerabatan bagaimana?
1: Ya memang sistem kekerabatan itu dari kampung itu kan udah dibangun kemarin itu Dalian Natolu.
0: Iya. Yeah.
1: Dalian Natolu itu ada namanya Mora, ada yang namanya Kahanggi, ada yang namanya Anak Kuru. Nah, jadi ini merupakan suatu karakter sosial di suku Batak itu. Nanti kalau dia merantau, jumpa yang namanya Kahangginya yang satu marga, itu menjadi orang tuanya di perantauan. Dan yang sudah sukses itu menjadi suatu kewajiban bagi dia untuk membantu istilahnya orang-orang yang merantau yang berasal dari kampungnya atau yang satu marga.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi nanti di perantauan itu terjadi lagi seperti hubungan sosial di kampung, kekerabatan itu memang malah sangat erat di kampung. Mungkin jarang bersilaturahmi, tapi setelah diperantauan malah seperti bersaudara. Nah itu memang ciri-ciri khas daripada orang Batak. Kalau sudah sampai jadi perantauan, itu menjual kekerabatannya itu sangat kuat, sangat tinggi.
0: Baik, baik, baik. Jadi walaupun merantau, walaupun di kampung halaman tidak saling kenal misalnya begitu ya Pak Hasmar, tapi ketika di perantauan ini justru kekerabatannya semakin erat begitu ya?
1: Benar, macam saudara kandung sendiri. Karena memang ya ikatan, apa namanya, hubungan itu tadi, dalian katolu itu. Istilah marga itu menjadi suatu dasar untuk menjalin persaudaraan yang memang kompak perantauan.
0: Baik, nah Pak Hasmar, untuk tantangan sosial dan ekonomi sendiri nih yang dihadapi perantau Batak di tanah perantauan itu apa saja kira-kira?
1: Ya, kadang-kadang kan gitu, jadi tergantung karakter ya, karakter seseorang, mungkin karakter keluarga. Jadi biasanya kan kalau di masyarakat Batak itu memang didikannya itu agak keras, rata-rata keras.
0: Iya.
1: Nah, dengan didikan yang keras, memang dia diharapkan dia merantau itu untuk lebih dewasa lagi, untuk menguji nyali, berani tak, bisa tak. Sehingga kadang-kadang tidak jarang juga ada yang memang didikan dari kampung itu dia santai, kalau macet sampai di perantauan, tidak bisa juga tertahan, mau tidak mau balik kampung lagi. Nah, tapi bagi yang di kampungnya orang tuanya mendidiknya sudah memang betul-betul membuat karakter berdikari, istilahnya mandiri gitu, jadi sampai di perantauan itu dia mudah. Apalagi orang Batak itu kan fleksibel, dia berani. Untuk berbicara dengan orang berani dan juga tua-tua. Jadi kalau kita pergi di terminal mana saja, itu pasti jumpa orang Batak. Gitu.
0: Jadi seperti jadi sudah tersebar begitu ya?
1: Ya. Nah, jadi kalau umpamanya di profesi, umpamanya mereka berani di bagian hukum, hakim, gitu kan?
0: Iya, ya. Betul-betul.
1: Kepolisian. Di angkatan, nah, itu banyak itu karena orang dari kampung dari kecilnya itu udah dididik dia mentalnya itu memang keras gitu.
0: Baik-baik. Nah, terkait dengan ini Pak Hasmar, peran Mora ya, pemberi harta, betul Pak Hasmar begitu sebutannya, dan anak Boru penerima harta dalam mendukung tradisi merantau ini seperti apa sih Pak Hasmar?
1: Ya memang kalau orang Batak itu memang agak beda sedikit. Jadi kalau memang dia sudah keluar di kampung, dia merantau, sudah mulai sukses, itu pasti keluarganya diambil, dibawa. Malah kadang-kadang merantau kampung keluarga semuanya diboyong. Nah, berbeda dengan suku-suku lain, kadang-kadang dia hanya merantau tapi keluarganya tetap di kampung. Tapi kalau kita di suku Batak, di mana suaminya bekerja, ya disitulah dia ikut juga keluarganya. Jadi ini memang suatu budaya dan juga kehormatan bagi istilahnya sebagai suami ataupun sebagai istri. Jadi kebanyakan jarang ya kita lihat itu kalau orang Batak itu merantau hanya suaminya saja. Jarang, selalu bawa istri, bawa keluarga, anak-anak. Itu memang sudah komitmen.
0: Oke, baik, jadi itu memang sudah komitmen ya untuk suku Batak begitu kalau merantau memboyong keluarga sekalian begitu ya Pak Hasmar ya. Nah, Pak Hasmar juga seorang perantau ya Pak Hasmar ya. Ke Natuna ini dari tahun berapa sih Pak Hasmar?
1: Kalau saya merantau itu kan memang sudah dari SMA, saya merantau di Riau. Kuliah juga di Pekanbaru. Nah, kemudian dapat kerja sebagai pegawai negeri Tanjung Pinang di tahun 86 Tanjung Pinang. Jadi pindah ke Natuna, promosikan jadi kepala sekolah sudah tahun 2001. Nah, jadi 2001 dulu di Pekanbaru Utara sebagai kepala sekolah SMP. Kemudian 2005 lagi ke Dinas Pendidikan. Nah, sampai sekarang di sini pensiunnya juga di sini.
0: Ya kira-kira Pak Hasmar
1: juga orang Batak ini kalau merantau memang dia mana dia tempat dia merantau, di situ dia bangun rumah gitu.
0: Iya.
1: Jadi kadang-kadang memang kita merantau udah otomatis, kadang-kadang pensiun pun pada umumnya tetap kita berantauan.
0: Baik, nah untuk Pak Asmar sebagai seorang perantau juga ya, yang sudah dari SMA bahkan ya. Nah, bagaimana ya tantangan menjadi seorang perantau Pak Asmar yang harus pindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya?
1: Ya sebenarnya itu kan tantangan yang memang risiko yang merantau.
0: Iya, memang suka gitu ya merantau begitu ya.
1: Nah, kalau orang baca itu, kalau sudah melangkahkan kaki dari kampungnya,
0: yeah,
1: pantang balik tanpa hasilan gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi nggak berhasil di satu kota, pindah lagi ke kota lain.

0: kekayaan gitu.
1: Iya.
0: Jadi merantau sana kan. Makanya orang Batak itu kan kadang-kadang banyak anaknya, sampai 7, sampai 10 gitu kan. Nah, kalau merantau kan udah 10 kota. Mungkin orang tuanya itu kalau berkunjung, nah, 1 tahun udah balik-balik, berkeliling aja rumah anaknya gitu. Nah,
1: Baik.
0: jadi bilang di kampung itu kekayaan gitu. Banyak anak itu kaya gitu.
1: Iya.
0: Tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang, enggak juga lagi. Sekarang dengan KB, orang kaya pun dia kadang-kadang anaknya cuma 1, 2.
1: Baik-baik, Pak Asmar, kita masih akan ngobrol ya tentang tradisi merantau yang kuat di program siaran komunitas PTP Batak untuk malam ini. Tapi kita akan break dulu sejenak, pendengar tetaplah bersama kami di program siaran komunitas PTP Batak.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bersama kami di siaran komunitas Pesona Temang Persada Batak malam ini ya, bersama narasumber kita ada Pak Haji Hasmar Nasution. Iya, pernyata kita masih ngobrol dengan Pak Hasmar tentang topik kita malam ini, yaitu terkait dengan tradisi merantau yang kuat ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasmar bagaimana tradisi merantau yang kuat dan juga kekerabatan ya saat merantau bagi suku Batak. Baik, kami juga ajak Anda pendengar yang ingin bergabung malam ini, silakan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669 ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber kami pada malam hari ini. Baik, Pak Hasmar.
1: Pak Nadia.
0: Iya, baik. Ini bagaimana sejauh mana nih tradisi merantau berkontribusi pada pembentukan identitas kepemimpinan dan kewirausahaan etnis Batak di Indonesia? Karena kita tahu juga ya, seperti Minang, orang Batak juga kayaknya ada di mana-mana begitu, Pak Hasmar, berwirausaha dan lain sebagainya.
1: Ya, baik. Jadi sesuai dengan filosofi daripada adat Batak merantau ini, ada namanya Hagabeon.
0: Iya. Yeah.
1: Hagabeon itu memiliki keturunan yang sukses. Jadi itu maksudnya, jadi bagaimana anaknya supaya sukses baik di kampung maupun di perantauan. Jadi kalau sukses kan tentu anaknya itu bagaimana dia istilahnya memperjuangkan kehidupan dia di rantau. Nah, kemudian ada lagi filosofi Hamuraun. Hamuraun ini maksudnya bagaimana dia memupuk atau menciptakan kekayaan atau kesejahteraan untuk dirinya sendiri dan juga berdampak kepada keluarganya di kampung. Nah, makanya karena di Hamuraun ini memang dia harus buka usaha, harus berentrepreneur, bagi yang pegawai juga bagaimana berkarir, kan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu filosofinya di orang Batak itu Hasangapon. Hasangapon itu maksudnya kehormatan, status sosial. Nah, jadi kalau sekarang ini kan sesuai dengan saya rasa bukan Batak saja. Sekarang status sosial itu nampaknya udah diukur daripada kesuksesan dia di dalam segi berusaha. Dia sebagai pengusaha, dia sebagai kontraktor, dia sebagai punya ruko, usaha-usaha lain, ada cabang di mana-mana. Ini namanya Hamuraun. Jadi memang kalau film yang Batak merantau itu ada simbolnya yang tiga ini, makanya dia pantang balik sebelum berhasil gitu ya. Nah, gitu. Jadi makanya efeknya kadang-kadang karena dia belum berhasil nggak balik-balik, nah, itu yang kadang-kadang punya efek negatif.
0: Iya.
1: Mungkin ada namanya kegiatan-kegiatan yang tidak ya sesuai ya dengan karakter orang Batak, tetap bisa terjadi itu dampak daripada ketidakberhasilannya. Jadi kita mendorong yang sudah lama juga merantau di suatu daerah itu mendorong adik-adiknya yang datang itu selalu diberi kesempatan di spot, dikasih istilahnya relasi. Tapi kadang-kadang memang itu tadi, saya bilang tadi, kalau di kampung didikannya memang lembek, sampai di kota dia juga tetap lembek gitu. Nah, itu yang tantangannya. Tapi pada umumnya alhamdulillah lah, di kampung dia susah, sampai di rantau dia sukses. Hampir 80% sukses di perantauan.
0: Iya. Baik, nah Pak Hasmar, ini kira-kira ada tidak perbedaan antara merantaunya suku Batak dan juga suku-suku lainnya nih, atau sama saja begitu?
1: Ya, kita kan kalau di sana itu kan ada Batak Toba. Batak Toba itu kan yang dominan beragama Kristen yang tinggal di Tapanuli Utara. Nah, ini lebih semangat lagi nih, orang ini lebih kompak lagi ya. Nah, karena mereka kan selalu jumpa di gereja. Jadi untuk menyatukan mereka itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan Batak Mandailing yang sudah memang agamanya agama Islam, sehingga dia kalaupun dia ke masjid, di mana masjid itu dia beribadah kan gitu ya. Jadi begitu. Jadi itu aja paling perbedaannya. Jadi kalau Batak Toba itu lebih, Batak Karo itu lebih solid istilahnya sampai di perantauan itu. Tapi kalau Batak Mandailing ini, Tapanuli Selatan ini kadang-kadang karena memang apa namanya itu, kita lebih cenderung menjalankan budaya itu yang sesuai dengan agama kita.
0: Iya. Gitu. Yeah.
1: Nah, jadi sih kadang kalaupun kita merantau, ya susah kita nak bertemu. Mm-mm. Paling kita ketemunya itu ya setiap bulan waktu ada pertemuan. Walaupun kalau dia memang ada waktu. Nah, tapi kalau Batak Utara yang karena memang ada mereka tempat ibadahnya sendiri, lebih mudah kontrolnya, lebih mudah silaturahimnya. Nah, kemudian juga demikian juga Batak umpamanya Karo, ya Batak Simalungun, Batak Pakpak gitu. Tapi pada umumnya sama, perantauannya itu tetap solid, tetap bersatu.
0: Iya, baik. Pendengar, mungkin Anda penasaran nih, pengen tahu bagaimana tradisi merantau yang kuat ya di masyarakat Batak. Anda bisa bergabung bersama kami malam ini di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Nah, Pak Asmar, untuk tradisi merantau ini ya saat ini, apakah masih relevan di era globalisasi dan urbanisasi massal yang terjadi nih?
1: Ya memang sesuai dengan perkembangan zaman, manusianya makin banyak, sementara di kampung itu tanah yang seolah itu begitu saja, tidak bertambah. Luas tanah itu kan juga dibagi-bagi. Mm-mm. Yang kemarin milik satu keluarga, nah, adalah rupanya 2 hektar. Dia punya anak 3.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, apalagi laki-laki ketiganya mau dibagi gitu kan. Nah, kan sulit. Jadi anaknya itu sebelum itu dia berpikir, oh, saya nggak bisa hidup di sini, harus merantau. Jadi memang suku Batak itu merantau didasari daripada bagaimana dia istilahnya bisa berkembang. Kalau di kampung kan lahannya itu udah mulai terbatas. Kemudian tempat-tempat bekerja, berkarir juga tidak tersedia. Jadi makanya makin maju zaman ini, makin modern, ya tradisi merantau khususnya di suku Batak itu makin kuat. Jadi suku Batak ini juga kalau dia sudah merantau, tapi di kampung itu dia termasuk orang yang berada. Nah, istilahnya ada yang diusahakan. Dia merantau itu mencari pengalaman. Dia udah berhasil, nanti di kampungnya itu dibuka dia usaha. Nah, itu biasanya lebih sukses mantan-mantan yang sudah merantau itu dibandingkan orang-orang kampung yang memang tak pernah merantau. Mm-hmm. Nah, itu juga banyak yang berkiprah seperti itu.
0: Baik,
1: jadi
0: baik,
1: sudah
0: baik.
1: Punya modal dia merantau, nah, dia balik kampung, karena di kampung ada yang mau diolah, dikembangkan dia, itu jauh lebih sukses. Gitu.
0: Nah, berarti artinya begini ya Pak Asmar, ketika merantau itu disanalah mencari ilmu dan sebagainya begitu ya, untuk dibawa bekal pulang ke kampung halaman untuk ya membuka usaha baru dan sebagainya begitu ya. Iya, baik. Pak Asmar, ada yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Baik, apa kabar orang Pering?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Saya mau bertanya ya Pak Asmar ya. Di Medan tuh ada suku Melayu ya, yang asli ya, Melayu Deli ya. Melayu Deli itu ada istana Maimun maksudnya ya. Saya kalau ikut sisilah dari kakek saya teman masuk ini Mandailing Marga Tanjung saya. Okay. Terima kasih Wasmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Supri dari Pering nih, Pak Asmar. Tadi beliau menanyakan tentang suku Melayu, karena beliau kalau diurut dari kakeknya itu masuk suku Mandailing ya katanya tadi kalau tidak salah. Halo Pak Asmar.
1: Ya, yeah. Kalau suku Melayu dengan suku Mandailing lain. Mm-mm. Jadi kalau suku Melayu itu kan ada di Medan itu. Jadi memang penduduk Medan itu yang buka pertama itu kan kerajaan Melayu, Melayu Deli itu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi Melayu itu memang tetap Melayu. Tapi kalau yang Tapanuli Selatan memang dia Batak Tapanuli Selatan atau Batak Mandailing gitu. Mm-mm. Kan. Nah, jadi yang Melayu itu tetap satu suku, itu biasanya di Medan, itu ada di Istana Maimun, itu dulu pusat pemerintahannya, ya gitu.
0: Iya baik, jadi memang beragam daerah ya, dan juga suku Batak itu terbagi menjadi beberapa marga juga begitu ya Pak Hasmar ya?
1: Iya.
0: Baik, kalau perbandingan antara tradisi merantau Batak nih Pak Hasmar dengan suku lainnya ya, misalnya Bugis, Minangkabau dan suku-suku lainnya di luar suku Batak nih Pak Hasmar, kira-kira apa yang tidak ada di suku lain tetapi ada di suku Batak nih untuk tradisi merantaunya?
1: Ya mungkin itu aja. Oh, secara khasnya mungkin kalau dari suku-suku lain, umpamanya kan kalau orang Padang ya kan, dia cenderung pedagang gitu ya. Nah, kalau suku dari Bugis mungkin dia cenderung ke laut. Tapi kalau tradisi merantau itu saya rasa sama saja. Cuma profesi-profesi yang dominan di rantau itu memang ya, kalau orang Batak ini memang dominannya seperti yang saya sampaikan tadi, umpamanya di supir, jadi pengelola di pelabuhan, di, di apa, di terminal-terminal, kemudian jadi pengacara. Tapi pada umumnya hampir sama, gitu aja.
0: Oke, cuma
1: bisa juga kita bedakan tentang person masing-masing.
0: Iya. Baik, berarti tergantung pribadi masing-masing ya Pak Asmar ya, mau memilih ya sebagai pedagang kah atau bekerja di bidang lainnya begitu ya saat merantau. Baik, Pak Asmar, kita dengarkan dulu ya, ada lagu Batak untuk pendengar kita malam ini. Kita break dulu, tetap bersama kami di acara Pesona Tembang Persada, lagu-lagu Batak.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rasanya makin muda aja awak malam nih. Macam mana ini? Kalau begitu teruskanlah.

0: Pendengar masih bersama di acara Pesona Tembang Persada Batak malam ini ya. Kita berbicara itu tentang tradisi merantau ya. Baik, Pak Asmar, selama kurang lebih 45 menit nih kebersamaan kita, terakhir apa yang ingin Pak Asmar sampaikan terkait dengan topik perbincangan kita malam ini?
1: Ya baik, jadi orang Batak ya jarang melupakan asal usulnya. Walaupun dia merantau, dia masih tetap terkait dengan kampung halamannya. Sehingga pada umumnya kalau dia merantau masih bujangan, adatnya dia nanti mengalap buru mengambil istrinya ke kampungnya kembali gitu ya.
0: Yeah.
1: Supaya sama-sama satu suku, sama-sama Batak gitu. Mm-hmm. Nah, itu. Kemudian kalau ada pesta di kampung, yang merantau ini ya, boleh dikatakan famili terdekat, kita wajib balik gitu kan. Baik itu menyumbangkan tenaga yang diharapkan di sana, menyumbangkan material gitu. Sumbangan, yeah. Walaupun kita nggak sampai, nggak bisa balik, tapi tetap istilahnya sumbangan untuk merenangkan keluar di kampung tetap kita kirim dari perantauan. Itu ciri-cirinya orang Batak itu. Kemudian tradisi mudik membangun kampung. Jadi kalau ada pembangunan masjid, pembangunan gedung-gedung di kampungnya atau apa, itu selalu dibantu oleh masyarakat atau para perantau. Nah, kemudian yang memang berlaku juga untuk semua mungkin tradisi mudik gitu, balik kampung. Nah, balik kampung waktu tahun baru, Natalan. Itu makanya pesawat pada penuh semua kalau Natalan. Nah, tahun Idul Fitri, Hari Raya. Nah, jadi ini memang sangat kental istilahnya hubungannya di kampung sana. Jadi orang tua di kampung itu memang suatu kebanggaan bagi dia. Dan dia sangat berbahagia apabila anaknya balik kampung dalam keadaan yang sukses. Apalagi 5 anaknya. Balik kampung 5-5-nya, udah parkir 5 mobil di depan rumah dia itu. Nah,
0: iya.
1: Itu nggak bawa duit pun.
0: Nggak apa-apa gitu ya.
1: Ya. Nah, kadang-kadang nggak balik anaknya nggak duit minyak juga sama
0: orang-orangnya
1: gitu ya. Ya. Tapi itu merupakan suatu kebanggaan. Ya, makanya memang pemerintah sulit untuk membendung itu. Jangan balik kampung, khususnya orang Batak itu memang sulit untuk dibendung. Nah, jadi sebagai kesimpulan, bagi suku Batak, merantau itu adalah sebuah proses pendewasaan dan pembuktian jati diri. Nah, ini loh saya udah berhasil, kan gitu ya. Nah, jadi tradisi ini berhasil melahirkan banyak tokoh, tokoh-tokoh nasional, tokoh hukum di pemerintahan, ya. Nah, jadi di istilahnya di bisnis, di seni. Nah, sini banyak nih penyanyi-penyanyi orang Batak yang sukses di kota-kota besar. Nah, jadi walaupun mereka istilahnya udah sukses, tapi dia tidak menghilangkan identitasnya, tetap budaya aslinya dia bawa dan juga selalu terhubung dengan kampung halamannya. Jadi inilah suatu tradisi orang Batak, merantau itu adalah merupakan suatu pembuktian jati diri sehingga dia berhasil merantau. Sehingga punya dampak terhadap keluarganya di kampung menjadi suatu kebanggaan dan juga mendapatkan bantuan-bantuan. Apalagi 5 anaknya, 5 ke semua, orang tuanya udah senang lah itu. Jadi itu. Tapi pada umumnya semua suku saya rasa hampir sama. Cuma orang Batak ini identiknya kekhususannya karena dia ada marga. Mm-hmm. Jadi mungkin lebih mudah di perantauan itu asal satu marga.
0: Yeah.
1: Nah, itu kewajiban kita membantu, walaupun di kampung kita nggak berfamili, nggak kenal, nggak satu kampung, gitu ya. Tapi sudah dirantau ini, itu merupakan kewajiban kita. Terima kasih, Mbak Nadia.
0: Baik, terima kasih Pak Asmar sudah berbagi informasi kepada kita semua ya, tentang tradisi merantau yang kuat di suku Batak. Baik, pendengar, Anda bisa dengarkan terus ya acara siaran komunitas PTP Batak setiap Senin malam pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Asmar, terima kasih sudah bersama kami. Kita jumpa lagi minggu depan ya, Pak Asmar ya. Baik, pendengar, demikian acara Pesona Tembang Persada Batak untuk malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Kita bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung, bisa request lagu pop Indonesia ya, dari era 80-an hingga 2000-an. Di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar, ada satu lagu untuk Anda dari The Baginda, Suka Sama Kamu.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Gimana cuaca di sana Bunda Isal?
1: Agak panas tadi.
0: Agak panas ya, kalau di sini seharian hujan, alhamdulillah.
1: Panas tadi malamnya agak panas. Masih panas juga.
0: Kalau
1: udah panas tuh.
0: Betul. Baik, Bunda Isal mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ini lagu apa, Indonesia?
0: Iya, Indonesia.
1: Tahun 80-an.
0: Dari 80 hingga 2000-an.
1: Oh, bisa dari 80 ribuan. 80-an dari siapa ya? Dari Sandi Sandoro bisa kan?
0: Judulnya?
1: Apa namanya judulnya? Lupa judulnya. Apa lah judulnya? Lupa yang lain aja lah, lupa judulnya.
0: Oke, boleh. Yang lain apa nih?
1: Dari siapa ya? Bagian bisa salah.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Bara Api Dalam Senyummu.
0: Bara Api Dalam Senyummu, aduh. Dalam ya, dalam. Maknanya.
1: Iya, seram ya, dalam bara api ada pula senyum.
0: Baik.
1: Apa nih?
0: Nadia.
1: Oh, Nadia, apa kabar Nadia?
0: Sehat, alhamdulillah Bunda. Bunda Isal sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, salam-salamnya Bunda Isal untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Pak Umar, Pak Iwan, Mama si kembar juga, untuk sepupuku Herman Rajab dan Marsuna beserta keluarganya, anak-anaknya yang di sana ya. Semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk penyiar RI Ranai, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk Nadia, semoga sehat selalu sekeluarga ya Nadia.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bunda Isal juga ya.
1: Murah rezekinya, berkah umurnya, ceria selalu, bahagia selalu, tersenyum selalu.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
1: Kalau pulangnya hati-hati di jalan.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal dari Rokan Hulu ya, sudah bergabung. Baik, untuk Anda pendengar mungkin ada lagu pilihan lainnya yang ingin Anda request malam ini di acara Ruang Rindu. Silakan Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an. Di 0811 7033669. Baik, tadi ada Bunda Isal baru bergabung ya, request lagunya dari Dian Pisesa, Bara Api Senyummu. Aduh, dalam sekali maknanya ya. Baik, kita sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat kembali Memori Lagu, Mbak Nadia.
0: Baik, apa kabar Pak Yudhistira?
2: Baik saja, baru pulang ya.
0: Baru pulang dari mana nih, kerja?
2: Dari belanja.
0: Oh, dari belanja. Oke, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Keadila.
0: Judulnya?
2: Nah, judulnya Mama Aku Ingin Pulang.
0: Oke. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam buat semua pendengar Repot kecuali buat Nadia sama pasangannya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Baik, waalaikumsalam. Selamat malam kembali Pak Yudhistira dari Teluk Selahang sudah bergabung ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan ya, nanti kita bersama hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Baik, tadi Pak Yudhistira sudah bergabung dan request lagu. Mungkin Anda juga ingin request lagu dari era 80-an hingga 2000-an. Lagu pop Indonesia, boleh Anda bergabung bersama kami ya. Atau ingin mengirimkan lagu untuk seseorang yang spesial malam ini dan berbagi memori lewat lagu di acara Ruang Rindu bersama kami nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar yang bergabung tadi.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali. Rindu memori lewat lagi.
3: Rindu nak makan uti Kak Mus.
4: Pergilah ini nak
3: akan uti Kak Mus. Loh, pagi musim hujan sih sejak kau ni nyaman. Nah, semakan uti yang hangat dek Kak Mus. Iya, Kak Mus.
4: Ya.
3: Nak minta lagu ber malam ni?
4: Malamnya lagu. Lagu 80-an
3: ke? Ndok nak cakap, nak makan, nak mehne mana sutek nak dek nak ni. Ngongak-ngongap kali je mulut ndok.
4: Tahu lah ya.
3: Tahu lah.
4: Manjo lah. Tangan kiri ke HP, tangan kanan nyuap.
3: Lagu apa deh?
4: Minta lagu. Lagu anak lah, lagu burung pun ingat pulang.
3: Burung pun ingat pulang. Oh, ingat ke? Sangkai ke rumah nun dia mah?
4: Ingat ke? Mana-mana sangka, sana ni tu sangka di belik.
3: jangan sampai salah masuk sangka. Beh yo.
4: Masuk sangka, sangka pitung nak dimasuk. Salam kayaknya Bang Pitung.
3: Untuk siapa Bang Pitung? Terus?
4: Dengar Bang Pitung.
3: Dengar Bang Pitung.
4: Salam semua yang bergabung lah. Jaga awal sampai akhir. Salam sama Nadia ke ni.
3: Terima kasih.
4: Ada nak kau tiangat pergi ke rumah?
3: Oh ya, gembang tak.
4: Dah ya, Assalamualaikum. Ya,
3: Waalaikumsalam Kak Mus ya. Sedia bergabung. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Ruang berbagi rindu. Mau dirawat.
3: Iya, apa kabar nih Kak Purnama?
5: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Ini jangan kakak siapa lagi?
3: Kakak siapa ini ya? Kira-kira ya?
5: Siapa ya, Kak Nadia?
3: Kak Nadia.
5: Kak ini
3: Nadia.
6: Kirain Kak Zainuddin.
3: Yang ganteng itu. Baik, Kak Purnama mau dengar lagu apa malam ini?
5: Ini tahun berapa, Kak ya?
3: 80 hingga 2000-an, pop Indonesia.
5: Lagunya Jangan Pisahkan Aku.
3: Jangan Pisahkan?
5: Iya.
3: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
5: Kirim salamnya ada Bang Janudin, senyum Bang Janudin, senyum. Ada Pak Seridi, salam kesehatan. Ada Ibu Tarida, Pak Widi. Mau dilanjut, Kak?
6: Oke. Ada Pak Termizi di Bangka Belitung. Ada
5: Wanusu.
6: Hampir lupa tadi ya. Pokoknya khusus Bang Zai, jangan lupa senyum Bang Zai.
3: Oke.
6: Sambung aja deh sampai selesai. Sambung.
5: Semuanya aja simpan petar kecuali Kak ya. Buat Kak yang berpikir sama Kak Sekalilah. Makasih.
3: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari ya, sudah bergabung. Baik, untuk anak pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0811 703 3669. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
7: Ruang Berbagi Rindu, Menore Lewat Lagu.
3: Apa kabar Bang Merona?
7: Iya, terus sekali.
3: Baik, Bang Merona mau dengar lagu apa nih?
7: Iya, siap. Lagunya dari apa? Dari Frankie, Jane, Lelaki dan Rembulan.
3: Oke, Lelaki dan Rembulan ya. Baik, salam-salamnya untuk siapa nih?
7: Salam-salamnya yang pertama buatnya Mbak Nadia, buatnya Purnama Sari, buatnya Asri, buatnya Yulinda, ada Kak Mus, Kak Rusna, Mbak Nani, ada Long Is, ada Jainuddin, Bang Ryan, Bang Pitung, dan sesemua jalan Mbak para pecinta Ruang Rindu di malam hari ini Mbak.
3: Oke, terima kasih Bang Mairona.
7: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mairona dari Medan sudah bergabung. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Nia Daniati, Burung Pun Ingat Pulang.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau duduk sini, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan, sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Salam olahraga, saya Fahmi S.E., Ketua KONI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan sukses untuk LPP RRI atas penayangan program siaran Piala Dunia 2026. Semoga menjadi jembatan informasi terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salam.

Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Lagu dari Eldari Sema Laut Pun Menangis Untukku. Baru saja kami hadirkan peningkan untuk Anda. Masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan bisa request lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an ya, di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 703 3669. Sudah pukul 22, 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat ya. Mudah-mudahan tidurnya nyenyak dan berkualitas. Untuk yang masih beraktivitas dinas malam atau jaga malam, ya mudah-mudahan semua aktivitasnya berjalan lancar. Baik, pendengar menemani Anda malam ini, kami masih hadirkan lagu-lagu untuk Anda di acara Ruang Rindu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung malam ini ya, yang mau request lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an. Masih ditunggu di 0811703-3669. Baik, sudah pukul 22.37 menit saat ini. Pendengar yang masih beraktivitas dinas malam, jaga malam, atau sedang mengejar deadline ya, pekerjaan yang memang harus diselesaikan ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Untuk yang sedang istirahat, mudah-mudahan tidurnya nyenyak dan berkualitas sehingga besok bisa bangun dengan semangat untuk kembali memulai aktivitasnya. Baik pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda dari era 80 hingga 2000-an di acara Ruang Rindu.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda. Salam sehat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas, untuk yang sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Menemani Anda pendengar malam ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga kisah inspiratif untuk Anda.

0: Implikasi lain dari zaman yang penuh kompetisi sekarang ini adalah rasa buru-buru, stres, dan mudah marah. Sehingga bukan cerita baru lagi kalau kita mendengar ada warga sekampung yang membakar hidup-hidup seorang pencuri yang tertangkap basah. Pada tingkat individu, sepertinya kita juga semakin ditinggalkan oleh kesabaran yang terekspresikan melalui cara kita mengendara di jalan raya, keengganan kita tertib dalam antrian, dan lain sebagainya. Nah, itulah kita seperti diingatkan oleh kisah berikut ini.
1: Rencipu, 7 langkah kesabaran.

di sebuah rumah gubuk kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar. Baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. Tui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Cu Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Pendengar yang budiman, saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan beren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih, saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, rencipu 7 langkah kesabaran.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
1: Suojang Iduti, tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah,

B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti?" Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri. Kelak, dalam menjalankan profesinya, akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya.

0: yang budiman, kita tidak melihat dunia seperti apa adanya, tetapi kita melihat dunia menurut keadaan persepsi kita. Kenyataan seperti inilah yang menyebabkan kita hanya bisa merumuskan suatu kebenaran menurut keadaan persepsi kita, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Esensi inilah yang akan kita temukan dalam kisah sederhana tapi sangat mengena berikut ini.
1: Ipau pinggan, sekantong kue.

Pada suatu malam, tampak di bandara, seorang wanita sedang menunggu penerbangan pesawat terakhir. Untuk melepas kejenuhan menunggu, si wanita berjalan-jalan di sekitar bandara. Kemudian, membeli sebuah buku dan juga sekantong kue di toko bandara. Setelah ke ruang toilet, si wanita bergegas mencari tempat duduk dan mulai membaca buku yang baru dibelinya. Keasikannya membaca terganggu saat ia melihat seorang lelaki yang duduk di sebelahnya dengan berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka. Wanita itu mencoba mengabaikannya dan melanjutkan membaca sambil juga mengambil dan mengunyah kue dengan perasaan jengkel. Dalam hati wanita itu berpikir, kalau aku bukan orang baik, pasti sudah aku tonjok orang ini. Ia merasa kesal saat si pencuri kue yang berani seakan berlomba menghabiskan kue persediaannya. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki juga mengambil satu. Ketika tinggal satu kue yang tersisa, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan lelaki itu. Dengan senyum di wajahnya, tanpa merasa bersalah, si lelaki mengambil kue terakhir dan membagi menjadi dua. Diberikan separuh kue kepada wanita itu dan ia makan sisa separuhnya. Si wanita dengan muka bersungut-sungut, menahan marah, merebut kue itu sambil berpikir, ya ampun orang ini, tidak merasa bersalah sedikit pun makan kue orang lain. Sungguh tidak tahu malu dan menyebalkan. Saat jadwal penerbangan diumumkan, bergegas si wanita itu pergi tanpa menoleh sedikit pun kepada si pencuri kue dan berharap tidak berjumpa lagi dengan pencuri yang tidak tahu berterima kasih itu. Setiba di atas pesawat, sambil menghela nafas lega, dia menempati tempat duduknya. Saat si wanita ingin melanjutkan membaca, segera tangannya meraih ke dalam tas. Dan dia pun kaget setengah mati. Astaga, jari tangannya tengah meraba kantong kue. Masih tertutup dan belum tersentuh. Sesaat, pikirannya serasa lumpuh. Aduh, celaka. Jadi kue yang telah kumakan tadi adalah milik lelaki itu. Sungguh keterlaluan aku. Menuduh orang mencuri. Mencuri kayak orang tidak bersalah. Yang ternyata adalah si pemilik kue itu sendiri. Hatinya serta-merta merasakan rasa malu dan sesal yang dalam. Ya ampun. Sebenarnya akulah yang tidak tahu malu. Kasar dan tidak tahu berterima kasih. Akulah si pencuri kue itu. Sambil memejamkan mata penuh sesal, dia tahu sudah terlambat untuk meminta maaf atas kesalahannya menuduh orang lain yang tidak

pendengar yang bijak, dalam hidup ini, kisah pencuri kue seperti tadi sering terjadi. Kita sering uhui, berburuk sangka, dan melihat orang lain dengan persepsi kacamata kita sendiri. Menuduh orang lain yang salah, tidak tahu diri, tidak tahu malu, pembuat masalah, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan konflik yang tidak berguna, serta permusuhan yang berkepanjangan. Alangkah baiknya apabila kita mampu berkaca pada diri sendiri sebelum melontarkan segala tuduhan kepada orang lain. Mampu mengendalikan emosi dengan pikiran secara jernih, sehingga penyesalan di kemudian hari tidak perlu

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

si Thi Pang Mo Chen Chen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, "Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen." Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Hapus aja deh.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
1: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
2: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pengadapan dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali hadir dalam ruang dengar Anda bersama saya Wisnu Ardana dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, dimana pada dini hari ini kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Kopi Pro 3 pada edisi kali ini, pada tanggal 19 Mei, Selasa, yaitu akan mengangkat tema ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Dan tentu seperti biasa, saya tidak sendiri hari ini ya, sudah full team nih. Ada Bung Sabil, Bung Irfan, dan Bung Zahran yang akan menemani Anda pada dini hari ini hingga pukul 5 nanti. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena setiap jamnya nanti akan kami hadirkan warta berita dan tentunya juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya baik pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ya, Kopi Pro 3 edisi kali ini kita akan mengangkat tema yaitu ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Dan untuk tema ini juga akan dibantu dijelaskan oleh Bung Sabil dan kenapa kita mengangkat tema ini. Bung Sabil, silakan.
1: Ya, Bung Wisnu, selamat ini hari juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kali ini tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengambil tema ancaman deepfake vulgar di dunia digital. Ini terkait dengan maraknya aksi-aksi tidak terpuji beberapa oknum yang sudah ketahuan ini di beberapa kampus,
0: Wisnu.
1: Di mana mereka mengedit foto yang kemudian dengan fitur tertentu di platform media sosial yang menggunakan artificial intelligence atau AI, kemudian foto itu diedit sedemikian rupa hingga membuat konten vulgar, ketelanjangan, seksualitas dan sebagainya.
0: Wah, ngeri itu. Artinya itu kalau foto-foto kita di medsos segala macam itu bisa dipakai juga, Bung Sabil?
1: Bisa, Wisnu. Jadi foto kita diambil bagian wajahnya saja, nanti digabung dengan bagian lain yang memunculkan sensualitas seperti itu. Dan kasus terbaru ini terjadi di Kalimantan ya, dimana ya, jadi temannya ini meminjam handphone pelaku dan kemudian secara tidak sengaja, karena dipinjamnya untuk foto ya, sehingga secara tidak sengaja muncul ke galeri. Nah, kemudian galerinya terbuka, di swipe gitu ya, dan ternyata muncul sebelumnya banyak foto-foto editan teman-teman sekelasnya, teman-teman kampusnya yang sudah diedit menggunakan fitur AI tadi. Wajahnya wajah temannya, namun ya bagian lainnya bagian orang lain yang itulah erotis ya.
0: Wah, ini korbannya mencakup siapa aja nih, Bung Sabil?
1: Ya, ini teman-teman kampusnya dan ada juga teman semasa SMA-nya ya. Atau bisa siapapun, Wisnu.
0: Bisa siapapun ya.
1: Yang menjadi fantasinya atau khayalannya tersangka ini.
0: Iya.
1: Namun yang menjadi pertanyaan kita di sini, ini pelaku ini kan menyimpannya di ranah privasi, di handphone milik pribadinya. Namun secara tidak sengaja ketahuan temannya. Nah, secara hukum sebetulnya seperti apa nanti penyelidikannya? Apakah yang nantinya diusut adalah si pelaku yang membuat konten untuk pribadinya sendiri, atau si penyebarnya yang dengan tidak sengaja menemukan namun dengan sengaja
0: menyebarkan?
1: Iya, menyebarkan mengumbar itu ke pihak lain.
0: Wah, iya tuh. Tapi pusing juga ya, mungkin apa ya yang paling tepat ya kali ya, Bung Sabil ya, mungkin langsung lapor ke pihak kampusnya aja kali, atau ke pihak yang berwajib ya, mungkin polisi atau segala macam, tanpa menyebarkan bukti-bukti tadi ke media sosial.
1: Nah, kalau tanpa menyebarkan bukti, nanti laporannya dianggap bias ya, karena melapor itu kan harus dengan bukti.
0: Pusing juga nih.
1: Ya, dan mungkin juga terakhir yang jadi singgungan kita adalah terkait dengan platformnya ya. Kenapa kemudian bisa ada fitur yang membuat seseorang itu bisa, mohon maaf, terbuka bajunya gitu, mengandung unsur ketelanjangan. Nah, ini kan harusnya yang seperti itu tidak boleh.
0: Oke, baik, terima kasih ya, Bung Sabil. Ya, itu pendengar ya, tema kita pada dini hari ini ancaman deepfake vulgar di dunia digital. Dan pusing juga ya, seperti yang dibilang Bung Sabil tadi, kita contohnya tuh ada pelaku yang punya foto-foto yang seperti itu, dan itu mungkin dipakai untuk konsumsi pribadi ya, dan tidak disebar. Tetapi ada salah satu temennya yang gak sengaja menemukan hal tersebut sebagai bukti, dan itu malah disebar ke dunia digital, ke medsos. Nah itu siapa yang salah tuh? Nanti mungkin Anda bisa berkomentar juga mengenai hal itu. Tapi kita juga menyoroti bahaya dari deepfake ini, pendengar, dimana teknologi AI ini kan sekarang makin mudah diakses ya, banyak tuh aplikasi-aplikasi AI dan segala macamnya untuk membuat hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Dan foto-foto dari Instagram, Facebook dan segala macam foto-foto kita ya, itu bisa saja mudah banget diambil dan dipakai untuk hal-hal tersebut. Nah, dan deepfake ini, khususnya hal ini ya, untuk manipulasi digital vulgar, ini bisa merusak nama baik, mental dan masa depan korban. Bahkan ini dikabarkan korban sampai trauma berat nih, nggak mau lagi upload foto-foto, bahkan foto biasa ya, padahal ya itu di media sosial udah gak mau lagi tuh. Tapi gimana menurut Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dulu dari Bunga Citra Lestari, Kecewa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabit di Muzdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqabah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Muzdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqabah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf Ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dilanjutkan

0: Resmi 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR, para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus menyusul ketua kampus yang sudah bermalam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para cacat veteran di Indonesia. Para veteran yang mengalami cacat atas perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal ini dimunculkan sebagai semangat yang pernah disampaikan Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Dari Polda hingga Polres seluruh tanah air, Ronda Malam jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, baru-baru ini kasus deepfake vulgar ini mencuat di lingkungan Universitas Tanjungpura atau UNTAN Pontianak dan menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Foto-foto mahasiswa perempuan yang diambil dari media sosial diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh tanpa persetujuan. Peristiwa ini juga turut memicu keresahan luas ya di lingkungan kampus karena dinilai melanggar privasi dan merusak rasa aman civitas akademika. Dan kami akan memperbincangkannya dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakinah.

0: Wawancara Pro 3.
1: Halo, halo Safika Safira.
2: Salam sehat.
1: Sehat, sehat.
2: Iya, begini kita menyoroti kasus ini ya, deepfake vulgar di lingkungan kampus. Nah, ketika mendengar adanya kasus seperti ini, mungkin sebagian orang kan akan menganggap ini kan cuma editan. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya seberapa serius dampaknya bagi korban?
1: Sebenarnya serius banget ya, karena gini, walaupun ini cuma editan, namun otak manusia itu merespon ancaman sosial itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi buat otak manusia tuh, apakah itu editan atau enggak itu bukan hal yang penting gitu, tapi yang penting adalah bagi otak manusia ketika ada ancaman sosial apapun bentuknya, ancaman yang nyata diproses dengan neuron atau bagian yang sama di otak, sama seperti halnya kita berhadapan sama ancaman gitu. Okay. Jadi ini penting ya.
2: Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan ancaman yang serius bagi korban terhadap dampak psikologinya. Nah, kalau kita bayangkan ya posisi korban, foto pribadi ini kan harusnya aman, tiba-tiba berubah menjadi konten vulgar, kemudian tersebar. Emosi apa yang biasanya muncul di fase awalnya, Bu Gina?
1: Tentu biasanya mulai dari shock ya, shock, akhirnya nge-freeze dulu biasanya, karena kita ngerasa bingung ya, otak kita ngerasa bingung, merasa terancam, jadi kita nge-freeze gitu ya. Setelah itu akan muncul rasa marah, rasa malu. Nah, emosi malu, emosi guilt atau rasa bersalah, itu tuh emosi-emosi yang frekuensinya rendah gitu, emosi-emosi yang sangat menggerogoti diri kita. Nah, akhirnya kalau misalkan kita terus ada di fase emosi itu tuh bisa banyak banget dampaknya, bahkan sampai depresi dan lain sebagainya, trauma-trauma yang cukup berat gitu ya.
2: Tapi kan banyak juga korban yang mungkin memilih diam ya, karena malu tadi ataupun takut disalahkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran korban ketika ini terjadi dan mereka sulit ya untuk speak up akhirnya?
1: Betul, karena seringkali orang-orang mungkin lingkungan kita juga kan banyak ya stigma-stigma tertentu yang akhirnya malah mungkin awalnya niatnya mendukung, tapi kalimatnya itu menyalahkan korban atau justru malah memojokkan korban itu sendiri dengan bilang kayak, kalian kenapa di-upload foto,
2: jadi terintimidasi ya jatuhnya ya.
1: Betul, betul, padahal sebenarnya kan poin pentingnya atau poin utamanya adalah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ya, yang menyebarkan foto dan membuat itu menjadi menggunakan AI dan lain sebagainya. Akhirnya shifting gitu fokusnya ke menyalahkan korban dengan mengatasnamakan kenapa di-upload dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat korban udah di titik rentan, semakin merasa rentan dan merasa tidak didukung gitu ya.
2: Baik, nah ini kan kejadiannya di lingkungan kampus ya, Mbak Gina ya, seharusnya yang harusnya ini bisa dikatakan menjadi ruang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, apa efeknya terhadap rasa percaya diri dan juga rasa aman korban tadi ya dalam beraktivitas sehari-hari di kampus?
1: Oke. Kita perlu pahami dulu nih, lingkungan kampus itu berarti kan usia perkembangan anak-anak mahasiswa saat itu tuh di usia 18 tahunan gitu ya. Nah, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, itu tuh usia-usia perkembangan berkaitan dengan identitas diri.
2: Oke.
1: Dan kebutuhan penerimaan sosial tuh lebih tinggi-tingginya di situ. Sehingga ketika itu terjadi, bukan cuman rasa aman yang gak ada, tapi identitasnya hancur gitu ya. Jadinya kehilangan rasa percaya dirinya itu hit hard gitu buat mereka, karena memang di usia perkembangan itu yang mereka butuhkan adalah mendapatkan identitas. Nah, sementara identitasnya dihancurkan atau identitasnya jadi rusak gitu ya, akhirnya dia merasa dirinya pun tidak berharga seutuhnya gitu, takut dihakimi, takut masa depannya terganggu dan lain sebagainya. Jadi hal itu justru menghancurkan banyak hal ya, jadi dampaknya sangat dalam gitu.
2: Oke, jadi bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan diri dari para korban yang sudah terlanjur menjadi korban ini ya, apalagi dalam jangka panjang kita juga lihat kan masa depannya juga masih perlu waktu untuk bagaimana mereka meniti karir seperti itu.
1: Ya, betul. Sebenarnya di sini yang paling dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan validasi emosional. Nah, jadi itu yang perlu dititik beratkan ya, untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu seperti apa sih didapatkannya? Termasuk salah satunya adalah dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan itikadnya untuk memberikan rasa aman tersebut. Contohnya dari kampus memang bergerak dengan cepat, bergerak dengan serius berkaitan sama isu ini, tanpa ada second guessing ke korbannya, tanpa ada apa ya, niat-niat intimidatif ke korban. Jadi memang itu perlu dilakukan, dari pihak kampus juga perlu bergerak cepat gitu ya. Pun juga pada lingkungan sosialnya juga gitu ya, teman-teman mahasiswa yang memang fokus pada memberikan rasa aman bagi korbannya, yaitu memvalidasi emosinya tanpa harus menambah share-share yang tidak perlu, tanpa harus menambah obrolan-obrolan yang tidak perlu juga di dalam lingkungan itu sih paling ya yang bisa kita lakukan. Dan juga tentunya penting untuk ada pendampingan psikologis ya bagi korban. Jadi selama proses perjalanannya, proses dia memproses emosinya dan juga traumanya itu didampingi dengan profesional agar dia bisa memproses dengan optimal, dengan efektif, dan bisa masa depannya nggak terganggu gitu
2: istilahnya, sehingga tumbuh rasa aman dan juga kepercayaan dirinya akan kembali lagi, seperti itu ya Bu Gina ya.
1: Betul, betul.
2: Oke, itu kan dari sisi korban ya. Kalau dari sisi pelaku, apa sih yang biasanya mendorong seseorang membuat ataupun menyebarkan konten deepfake vulgar ini, Bu Gina?
1: Tadi kita bahas bahwa pada fase perkembangan tersebut mahasiswa tuh lagi butuh identitas. Nah, bisa jadi salah satu pendorong atau motivasinya dari pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan identitas tersebut atau mendapat pengakuan dari lingkungan sosialnya. Okay. Itu bisa jadi satu apa namanya, salah satu ininya ya, motivasinya ya, dia bisa buat seperti ini, mungkin dia pikir itu jadi dianggap keren gitu ya sama teman-temannya dan lain sebagainya. Bisa juga dengan karena merasa jadi ya merasa insecure dan lain sebagainya, atau juga berkaitan sama impulsivitas. Jadi banyak banget faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut. Namun memang utamanya bisa jadi karena tadi berkaitan dengan fase perkembangan guys.
2: Oke. Tapi apakah pelaku ini umumnya sadar ya, Bu Gina, kalau misalnya tindakan mereka ini termasuk dalam bentuk kekerasan atau justru menganggapnya ya udahlah bercandaan aja, seperti itu?
1: Sebenarnya kalau ngomongin sadar atau enggak, pasti hati kita nggak bisa bohong ya. Manusia tuh diberikan kemampuan nurani gitu ya. Namun ketika lingkungan itu sudah membentuk kultur yang membolehkan hal tersebut atau membiasakan hal tersebut, lama-lama itu akan tumpul juga gitu. Jadi ya balik lagi jadinya ya, karena enabling, karena lingkungannya itu melakukan hal tersebut, sehingga ya normanya pun jadi bergeser. Jadinya ya tadi mereka lebih mengedepankan motivasi mereka untuk mendapat pengakuan tersebut atau
2: validasi ya, mencari validasi.
1: Validasi dan masa tergabung dalam lingkungan itu, karena lingkungan itu melakukan hal tersebut, jadi dia harus melakukan tersebut gitu kan. Jadi ada yang kita bilang adalah identitas kelompok gitu.
2: Pengakuan ya yang ingin diharapkan dari si pelaku ini. Nah, seberapa besar sekarang pengaruh dunia digital terhadap keberanian pelaku untuk melakukan tindakan ini? Sekarang kan kita tahu digital sangat berkembang sekali, media sosial gitu ya. Itu seperti apa Bu Gina?
1: Pengaruhnya besar banget ya.
2: Besar
1: sekali, karena memang itu yang mereka konsumsi setiap hari. Kita nggak lepas dari AI, apalagi di lingkungan kampus. Pastikan dalam proses pembelajaran saat ini AI itu sudah sangat terintegrasi gitu ya di mahasiswa. Yang akhirnya dan itu kita konsumsi juga ya setiap hari di platform sosial media. Akhirnya merasa bahwa oh itu hal yang biasa. Mungkin dari hal-hal kecil yang kayak gambar dari AI dan lain sebagainya. Namun ya karena terus menerus ditabrak gitu ya, jadi kayak oh itu biasa-biasa akhirnya ya sampai di tempat yang skala lebih besar gitu.
2: Oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi pelaku, bahkan nanti ketika menjadi korban, apa yang harus dilakukan terutama di kalangan anak muda dan juga mahasiswa ya?
1: Baik lagi, kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan adalah tentunya untuk para posisi-posisi yang punya peranan untuk mendidik ya, seperti dalam hal ini adalah kampus, itu perlu sangat digalakkan nih berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan penggunaan AI ataupun bahkan isu-isu seperti ini. Itu perlu lebih tinggi lagi promosinya, bukan cuman dari selebaran-selebaran aja, tapi juga di kelas-kelas dan lain sebagainya. Itu perlu ditegakkan berkaitan dengan norma, itu perlu diajarkan. Jadi goals-nya, harapannya sebenarnya kampus itu bukan hanya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memahami secara knowledge gitu ya, tapi juga memahami kan pendidikan itu bukan hanya knowledge ya, tapi pendidikan juga berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan nilai moral, itu yang
2: karakter perlu juga ya
1: bersama, tapi ya betul karakter. Dan tentunya bukan cuma di kampus ya, itu betul kampus punya peran yang lebih besar, namun kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu perlu meningkatkan moral kita juga berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin memang perlu lebih menggunakan hati lagi dalam menggunakan sosial media ya. Itu rasanya di era saat ini tuh penting banget untuk kita lebih ya menggunakan hati dalam bersosial media, dalam
2: tidak asal mempublikasi komentar, dan juga apa ya, mentang-mentang ada teknologi kemudian kita terlibat untuk apa menggunakan foto-foto bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu ya.
1: Yes, exactly. Betul sekali.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Gina atas waktunya. Dari Pro 3, semoga kita...
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, di mana kita saat ini telah memasuki segmen komentar dan opini ya. Di mana Anda bisa berkomentar dan beropini mengenai tema kami pada dini hari ini, yaitu ancaman deepfake atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Anda bisa sampaikan komentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Iya, pendengar. Kita ini ya, di mana kasus ancaman deepfake atau manipulasi digital ini di dunia digital ya. Dulunya kalau masalah pelecehan seksual itu identik dengan kontak fisik, sentuhan fisik ya. Tetapi di zaman sekarang ini, di era teknologi, AI, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, seseorang bisa menjadi korban pelecehan seksual digital bahkan tanpa disentuh ya, tanpa adanya kontak fisik, dengan cukup dengan adanya laptop, HP, dan juga aplikasi AI ini, pendengar. Nah, fenomena ini ya menunjukkan bahwasanya perkembangan teknologi atau perkembangan zaman tidak selalu diiringi dengan kedewasaan moral, tidak ada etika, belum ada etika untuk memakai alat-alat tersebut, kecerdasan buatan ini dengan bijak. Tapi bagaimana menurut Anda? Kita coba sapa pendengar. Pertama ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, salam sehat tangguh, Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Apa kabar di Sibolga, Pak?
1: Hujan barusan.
0: Oh, hujan, sama di sini. Oke, silakan Pak Matauli.
1: Iya, fenomena itu ya, deepfake di kampus itu.
0: Deepfake, betul.
1: Waduh, gimana kalau kalau ada banyak, kalau ada yang musuhi Bung Wisnu?
0: Itu dia.
1: Emosi ya. Walaupun kawan sendiri, yeah, sifatnya apa, humor, canda-canda gitu kan. Itu kan udah kayak body shaming ya, atau yang apalah, kekayaan gitu ya kan. Bisa pidana itu kan, Bung Wisnu ya.
0: Iya, kalau nggak terima saya ya bisa aja tuh Pak Matauli.
1: Iya, tapi harus kita pastikan memang apa namanya, kejahatan defek ini masuk ke ranah kejahatan digital ini, pidana,
0: yeah,
1: harusnya. Artinya si korban bisa menuntut.
0: Iya.
1: Namanya apa namanya, ganti rugi atau supaya si pelaku itu di penjara. Supaya ada efek jera gitu loh maksudnya. Tadi kan udah sempat tersebar tuh kan, walaupun direkayasa ke apa ya, bagian wajah, kepala dan sebagainya. Terlalu kreativitas yang memang tidak positif itu maksudnya.
0: Iya.
1: Apapun begitu. Ya memang benar, mau tidak mau kita suka apa, teknologi itu kan ibarat kayak dua apa, mata pisau ya.
0: Mata pisau, ya.
1: Kalau disalahgunakan kayak ini ya bisa jadi hal yang buruk.
0: Betul.
1: Jadi, ini yang harus diedukasi terus di kampus itu. Zona sehat berliterasi digital misalkan.
0: Iya, artinya sebenarnya nggak harus di kampus saja Pak Matauli, di semua lini sektor masyarakat.
1: Iya, dan jika ada yang melakukan ini, Anda akan dituntut. Kalau ada orang sering baca gitu di kampus kan pasti sudah mundur dulu.
0: Iya.
1: Itu kita tunggu nanti dari Komdigi, kementerian apa, semualah lintas sektoral yang begini kan, kepolisian. Jadi niat itu nggak jadi dilakukan gitu. Jadi yang kedua, bisa jadi ini pelaku ada gangguan psikologisnya kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Kok kitanya merasa menyenangkan melakukan seperti itu untuk ketahuan yang seperti ini kan. Gimana kalau itu foto kakaknya, ibunya?
0: Wah, yang lebih parah itu. Oke. Okay. Halo Pak Matauli. Oh, terputus. Oke. Okay. Oke, okay. Kita beralih ya ke pendengar lainnya dari Pak Matauli di Sibolga. Ya mungkin apa namanya, ada aturan-aturan yang lebih ketat lagi mengenai hal ini ya, seperti Pak Matauli tadi ada mungkin tulisan-tulisan dan segala macam di apa namanya, di kampus khususnya yang disinggung Pak Matauli tadi untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Tapi gimana ya, kalau semisal tergantung orangnya juga ya, meskipun telah baca hal-hal itu atau mungkin ada larangan dan segala macam, kalau pribadinya yang masih susah untuk apa namanya mengikutinya dan segala macamnya juga susah juga nih. Tapi bagaimana menurut pendapat pendengar yang lain? Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa. Terputus Pak Caswa. Oke. Kita lanjut ke Buria, ada di Tebet. Buria, selamat malam, selamat dini hari. Buria putus juga. Kenapa nih? Oke. Iya, menyinggung apa yang dibilang Pak Matauli tadi, sebenarnya Komdigi juga telah ini ya, memperkuat langkah pengawasan terhadap platform digital dan aplikasi berbasis AI yang berpotensi disalahgunakan untuk tindakan melanggar hukum maupun kepentingan pribadi tertentu yang merugikan masyarakat. Di mana Komdigi ini sebenarnya sudah ada memiliki program SAMAN ya, singkatannya tuh SAMAN, atau kalau dijabarkan sistem kepatuhan moderasi konten yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan ruang digital dan memastikan penyelenggara sistem elektronik atau PSE untuk mematuhi kewajiban moderasi konten. Ya, di mana program ini harus lebih dioptimalkan ya. Mungkin ini sudah ada tapi apa namanya, pelaksanaannya masih belum optimal, dan ini mungkin harus lebih dioptimalkan untuk menindak dan men-takedown platform-platform yang terbukti memiliki fungsi negatif atau terindikasi digunakan untuk penyebaran konten deepfake, vulgar, eksploitasi seksual maupun bentuk penyalahgunaan AI lainnya. Ya, ini memang serem sekali pendengar ya, seperti korban ya yang di ini. Setelah saya baca-baca, korban juga mengalami trauma. Korban mulai menghapus foto-foto dari media sosial karena udah takut nih, udah kejadian nih foto-foto saya yang ada di medsos. Padahal foto-fotonya nggak mengandung unsur apapun, foto-foto biasa, tapi bisa diambil, bisa diedit untuk melakukan, untuk diedit menjadi hal-hal vulgar seperti itu. Jadi ya mau gimana lagi nih? Saya sendiri juga jadi takut ini. Tapi gimana nih menurut Anda nih? Kita coba pendengar lagi, sama pendengar lagi, ada Pak Asmiri di Sambas, Kalimantan Barat. Selamat malam, Pak Asmiri.
2: Selamat malam, Bang Wisnu.
0: Iya, selamat malam Pak Asmiri di Sambas. Apa kabar, Pak, di Sambas?
2: Alhamdulillah, hujan.
0: Oh, hujan. Oke, berarti rata nih di Jakarta, di Sibolga juga, di Sambas. Oke, silakan Pak Asmiri menanggapi hal ini, Pak.
2: Nah, ini tentang penyalahgunaan teknologi itu ya, Bang ya.
0: Betul sekali.
2: Kasihan aja yang jadi korban. Penyalahgunaan teknologi ini kan untuk membuat konten asusila. Kan bukan untuk kegiatan yang lucu-lucuan ataupun untuk
0: iya, untuk ilmu lah, kebutuhan belajar dan segala macam bisa.
2: Kalau pendapat saya ya, kalau ini lakunya lah ya, Bang Wisnu ya. Kita lakukan ini lah, jangan dilembut-lembutin lagi lah tentang hukum ini.
0: Oke. Oke, lebih keras lagi ya hukumannya ya, Pak Asmiri.
2: Kalau ini dibiarkan terus-terusan, nanti itu kan banyak di video di Facebook, di media sosial, di apa itu kan banyak yang video-video yang kita kirain itu kan beneran, padahal kan editan itu. Jadi ya kasihan lah yang jadi korban nanti.
0: Yeah.
2: Aduh, ini terus. Kita kan ya, kalau awam ini kan nggak bisa bedain mana yang asli, nah, mana yang editan.
0: Itu dia tuh, apalagi bagi orang tua ya, Pak Asmiri ya, khususnya ya. Kalau semisal biasanya tuh gampang percaya banget nih ada foto-foto seperti ini. Biasanya dilihatin ke anaknya, lihat nih, ini bagus nih. Padahal itu sebenarnya AI.
2: itu masalahnya kan, ada yang kemarin di sini ada juga ya kan, kita kan nggak tahu video apa ini kayak ini padahal orangnya nggak ngelakuin itu. Itulah ya bahayanya kalau AI itu ya, Bang Wisnu ya.
0: Iya.
2: Pemerintah lah ya, harapan kepada pemerintah untuk pelaku yang seperti ini untuk ditindak tegas lah ya, Bang Wisnu.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Baik Pak Asmiri. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Asmiri di Sambas. Silakan bagi yang lain yang ingin berkomentar di line telepon kami ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Ya, menanggapi hal ini pendengar, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ya, lalu Hadrian Irvani menilai jika terbukti membuat hingga menyebarkan deepfake vulgar, pelaku atau yang berinisial RY ini layak diberi sanksi drop out atau DO, diberhentikan dari kuliahnya. Dan ini sebenarnya bukan kasus iseng belaka ya, seperti yang disinggung Pak Matauli tadi, meskipun semisal ada yang nggak suka sama saya nih, nggak suka sama Bung Wisnu gitu kan, tiba-tiba muka saya diedit dan segala macamnya. Mungkin kalau sekedar diedit-edit untuk lucu-lucuan itu masih terima lah ya, tapi kalau semisal udah menyangkut vulgar, menyangkut hal-hal sensual, sensitif, ini bukan bisa lagi disebut sebagai iseng belaka ya, tapi sudah masuk ke ranah kekerasan seksual berbasis elektronik yang melanggar martabat dan privasi korban. Ya, dan ini tentunya bisa menyebabkan korban ini merasa malu, takut, dan kehilangan rasa aman. Ini dampak psikologis dari korban, dampak psikologis korban ini bisa sangat beragam nih. Rasa malu, takut, kehilangan rasa aman, depresi, ya, bahkan bisa menarik diri dari lingkungan sosialnya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda ya? Kita coba sapa satu lagi pendengar ya, ada Pak Awe di Sidoarjo. Pak Awe, selamat malam.
3: Selamat dini hari, Bung Wis.
0: Selamat dini hari, dan Pak Awe.
3: Rekan-rekan Kopi Pro 3.
0: Pak Awe, silahkan menanggapi hal ini. Pak Awe, gimana nih menurut pendapat Anda?
3: Ya, ini kan topik malam ini kan merefer pada kasusnya UI itu ya.
0: Ini yang terbaru ada nih, Pak Awe. Ini yang terbaru ini ada di Kalimantan Barat, yaitu di mana ada pelaku yang mengedit foto-foto korban diambil dari media sosialnya, entah dari Facebook, Instagram, dan segala macam itu diedit menjadi foto-foto yang tidak senonoh. Gitu. Ini di Universitas Tanjungpura, Untan Pontianak, berinisial RY pelakunya. Nah, ya itu dia. Jadi foto-foto itu diedit untuk dibuat gambar-gambar vulgar seperti itu, Pak Awe. Jadi ini ketahuan nih.
3: Tapi apakah foto itu diperjualbelikan atau hanya di-share di kalangan circle-nya dia aja buat?
0: Iya, sebenarnya ini tuh kalau kasus ini nggak tahu ya, ini dikonsumsi pribadi. Tetapi setelah beberapa hari ini kasusnya ini bisa tersebar nih. Bisa tersebar nih, mungkin ada yang menyebarkan, pastinya sih ada ya, cuman nggak tahu yang menyebarkan ini entah temannya atau siapa. Ini bisa tersebar, Pak Awe. Tapi tidak untuk dijual belikan ini sementara ini ya, untuk indikasinya tidak diperjual belikan.
3: Wah, ini memang agak perdebatan ya. Kalau ini dia tidak ada niat menyebarkan, dia hanya mengedit hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian tertransmisikan menyebar. Nah, ini yang menyebarkan sebenarnya yang kena.
0: Iya, tadi juga bingung juga. Iya, sama Bung Sabil juga bingung.
3: Ini ya, sekarang ini ya, Bung Wisnu. Kalau menurut saya dari kacamata orang yang dulu, ya, yang dulu juga, ya maaf, kita juga dulu ya sempat lah istilahnya melihat atau menikmati, walaupun tidak kecanduan ya, tapi hanya tahu barang-barang kayak begitu ya, tapi barang cetak. Jadi zaman segitu belum ada komputer dan tidak bisa mengedit juga tidak bisa. Tapi kan itu katakanlah kita simpan, ya kan? Kita simpan itu kan hanya untuk konsumsi kita sendiri kan.
0: Kan?
3: Nah, itu kalau yang untuk komputer itu tadi dia mengedit hanya, wah ini saya bisa nih ngedit, tapi hanya untuk dia sendiri doang. Tapi ya terlepas dari itulah ya, terlepas dari itu, dia telah melakukan sesuatu yang membahayakan dan menambah risikonya dia. Sehingga kalau tersebar, maaf, seperti kasusnya artis dulu itu ya, yang hanya untuk kepentingan pribadi, atau mahasiswa juga ada itu di Bandung. Kali pertama itu menghebohkan se-Indonesia ya. Itu juga sebenarnya untuk kepentingan. Tapi sekarang kita kembali kepada esensinya. Karena sebenarnya itu kan sebelum ada peristiwa di Tanjungpura ini, juga ada peristiwanya di UI.
0: Ya, yang di grup chat itu ya.
3: Ya, itu memang tidak secara grafis gambar ya. Tetapi hanya secara obrolan. Nah itu, tapi itu pun sudah kemana-mana kan beritanya. Sudah dia diujat segala macam. Nah sekarang tinggal apakah hukumnya ini menjangkau. Gitu lah. Pertanyaan saya kan harusnya ya menjangkau, kasihan itu korbannya.
0: Betul sekali.
3: Terlepas dari yang Tanjungpura hanya untuk kepentingan pribadi, tidak ada unsur niat mentransmisikan ya. Kalau bahasa UU ITE kan yang mentransmisikan sebenarnya yang kena.
0: Oke.
3: Bukan yang membikin atau memproduksi. Kalau mau bikin untuk memproduksi itu terkait dengan ya tindakan-tindakan yang nggak benar lainnya itulah mungkin ikut kena. Tapi kalau itu hanya untuk dia sendiri, bagaimana bisa
0: tapi,
3: diterapkan ini?
0: Tapi gitu. Itu kan hal-hal yang nggak baik, Pak Awe. Untuk meskipun itu untuk konsumsi pribadi, tapi itu kan hal yang nggak baik, hal yang tidak senonoh gitu bagi orang-orang sekitarnya. Mungkin mereka nggak tahu ya, tapi bagaimana tuh?
3: Nah sekarang kan begini saja ya. Kita sekarang coba head to head kan dengan kasusnya UI kan. Di UI itu kan hanya candaan di grup. Tapi begitu itu tersebar di luar grup atau ada salah satu member yang membocorkan karena dia risih. Nah ini gimana ini? Kayak gimana ini? Orang kan batasannya kevulgaran dan resikonya itu ya tempatnya yang paling cocok untuk diuji ya memang di pengadilan. Ya sudah dibawa ke pengadilan.
0: Baik Pak Awet.
3: Ya, clear dan menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih Pak
0: Wisnu. Ya,
3: baik. Selamat hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Awet di Sidoarjo ya, mengakhiri sesi pertama dari Kopi Pro 3. Ini nanti Anda bisa sampaikan juga komentarnya di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
2: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
1: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kenaikan harga sejumlah komoditas pangan mulai dirasakan pedagang di Pasar Senen, Jakarta, yang memengaruhi modal usaha pedagang hingga daya beli masyarakat di pasar tradisional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Sejumlah pedagang sembako di Pasar Senen Jakarta mulai merasakan kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Pedagang bahan pokok Krum menjelaskan harga bawang merah kini naik menjadi Rp55.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dari tingkat agen turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta omset harian pedagang. Untuk menyesuaikan kondisi pasar, sebagian pedagang memilih mengurangi volume pembelian stok barang dagangan.
2: Harganya pada naik. Naiknya ya lumayan, jadi ya ngikutin. Naik kayak bawang merah itu naik, juga kayak apa, semua naik lah. Sedikit-sedikit sih naiknya, nggak banyak.
3: Kalau boleh tahu, bawang merah biasanya berapa, Bu?
2: Biasa 50, sekarang 55. Naik kayak minyak goreng, tadinya kan dagang minyak goreng, sekarang enggak, habisnya naik.
3: Karena naik itu ya?
2: Iya.
1: Sejumlah harga komoditas protein hewani di Pasar Senen juga mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Penjual daging sapi Edi mengungkapkan harga daging sapi kini naik menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai memicu keluhan dari konsumen.
4: Masih hampir ini ya, merata. Semua ikut naik. Kalau ikut naik, hari jual juga kita ikut naik. Cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh. Yang pembeli yang ngeluh nih.
3: Terus cara Bapak mensiasatinya gimana?
4: Ya gitu aja, paling kita sesuaiin ini aja harga dari ini. Ibarat dari sana naik 5.000 atau kita ikutin naiknya segitu.
1: Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah komoditas pangan kering dan hasil laut juga mengalami perubahan harga. Harga ikan kapas naik dari Rp170.000 menjadi Rp200.000 per kilogram, sementara ikan teri Medan meningkat menjadi Rp180.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras masih terpantau stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram karena pasokan dari peternak dinilai mencukupi. Di sisi lain, harga cabai rawit merah masih bertahan di kisaran Rp80.000, sedangkan tomat turun menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram saat Ramadan lalu. Di tengah perubahan harga tersebut, pedagang berharap kondisi pasar kembali stabil menjelang momentum Idul Adha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia
2: from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Wilayah ini. Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata Tokoh Dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menjadi ancaman nyata melalui fenomena deepfake yang vulgar, terutama di lingkungan kampus. Kasus rekayasa foto yang tidak senonoh yang menimpa mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, membuktikan bahwa modal foto ternyata yang tersebar di media sosial kini bisa diubah menjadi senjata penghancur reputasi seseorang hanya dalam hitungan detik. Dan ketika aplikasi manipulasi wajah berbasis AI dapat diakses secara bebas dan gratis oleh siapa saja, maka ruang akademik yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kejahatan siber berbasis gender. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang kesiapan sistem keamanan siber dari regulasi digital kita dalam membendung bahaya teknologi yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan ini? Ancaman deepfake vulgar di kampus menjadi tema kami. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya, Pak Pratama ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Panjang nih,
1: iya. Dan berat lagi topiknya ini ya. Oke, Pak Pratama, mungkin bisa nggak di awal tolong dijelaskan secara sederhana lah, gimana sih teknologi deepfake ini kok bisa bekerja hingga mengubah foto seseorang menjadi konten vulgar dengan sangat rapi, bahkan sulit untuk dibedakan keasliannya.
2: Ya, Mas Rudi dan pendengar Pro 3 ya. Ini apa, teknologi AI itu sekarang itu makin murah, makin mudah dan bisa anonim. Nah, masalah deepfake ini gitu. Kalau dulu itu kita membuat manipulasi wajah itu kan perlu kemampuan Photoshop.
1: Yeah.
2: Photoshop itu aplikasi untuk apa namanya gambar kan,
1: yeah,
2: yang levelnya sangat tinggi. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup upload foto korban, pilih template tubuhnya pakai tubuh siapa, klik generate gitu, keluar dalam hitungan beberapa detik gitu.
1: Okay.
2: Jadi sistem deepfake ini dia melakukan apa olah grafis gitu ya, berdasarkan apa machine learning gitu, yang dia bisa tahu, bisa mikir kayak otaknya manusia gitu, sehingga ketika kita perintahkan untuk okay, tolong ganti mukanya Mas Rudi dengan mukanya Arnold Schwarzenegger gitu, dibikin sama dia langsung gitu, karena dia tahu mukanya Mas Rudi, di dapat apa source mukanya Mas Rudi, kemudian dia bisa nyari badannya Arnold Schwarzenegger itu,
1: ya
2: kan, si jagoan Amerika itu gitu, atau si Rambo lah gitu.
1: Okay.
2: Nah, itu dia dengan tahu dengan segala macam komposisinya dia bisa ngatur secara otomatis sehingga mukanya apa Mas Rudi itu, badannya nanti bisa segede Rambo, dan itu hampir realistis gitu. Nah, celakanya sekarang foto korban gitu, foto-foto yang dijadikan korban itu sangat mudah didapat kan Mas Rudi,
1: yeah,
2: Instagram, TikTok, WhatsApp.

0: yang ilegal juga lebih banyak lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Ingat ya kemarin ketika X membuat Groks kan, gitu, yeah, yang akhirnya yeah, sekarang apa namanya diblok sama Komdigi gitu. Betapa mudahnya kita membuat apa foto orang gitu di apa namanya taruh di mukanya bintang film porno gitu, mm-hmm, bahkan ditaruh dalam video, bayangkan video sekarang udah biasa gitu. Jadi ada video porno mukanya diganti mukanya orang gitu. Nah itu kan memang luar biasa jahatnya kalau menurut saya gitu.
1: Tapi kok bisa begitu mudah diakses dengan gratis oleh masyarakat awam saat ini ya? Apa yang menjadi masalahnya ya, nih?
0: Ya karena itu perlombaan antar perusahaan penyedia layanan AI itu gitu. Hmm. Jadi banyak nih Mas Rudy gitu, aplikasi-aplikasi di luar sana gitu, aplikasi untuk face swap gitu ya, untuk ganti muka ya, gitu. Kemudian aplikasi untuk AI nudify gitu, untuk apa ngilangin baju, untuk bikin bugil gitu. Okay. Kemudian aplikasi untuk bikin video deepfake gitu. Bahkan aplikasi untuk voice clone pun sekarang udah banyak. Yeah. Makanya penjahat-penjahat sekarang suka nelfonin kita kan, pakai yeah, silent call gitu. Yeah. Lalu kita ngomong gitu.
1: Diambil suara kita ya.
0: Halo, siapa nih, apa kabar? Itu waktu 3 detik aja diambil sama mereka, dikoneksi wow, sama mereka, dipakai untuk nelpon saudara-saudara kita untuk nipu, pakai yeah, teman-teman kita.
1: Iya, yeah, gitu. Yeah. Ada nggak ciri memang, khusus yang bisa membantu kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara foto ataupun video terutama asli atau tidak asli? Atau itu adalah hasil editan deepfake?
0: Celakanya nggak bisa, Mas.
1: Wow.
0: Celakanya itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena sekarang teknologi AI ini semakin mature ya, semakin canggih gitu. Mm-hmm. Dia membuat, kalau dulu kan gampang nih, kita bisa melihat komposisi apa cahaya di belakang kita, kemudian komposisi muka dengan badannya warnanya beda gitu kan ya. Sekarang mereka udah tahu nggak ada bedanya gitu. Dengan terus berbayar gitu yang profesional, kita nggak bisa bedakan gitu. Oh, makanya okay, ini bahaya sekali. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kemampuan kita untuk mata kita untuk mendeteksi itu nggak akan bisa.
1: Teknologi sangat terbatas ya.
0: Deteksi aja yeah, banyak ketipu gitu. Okay. Apalagi hanya dengan mata gitu.
1: Kalau memang ya, sulit kan, sekali untuk dibedakan.
0: Pornografi kan banyak juga misalkan.
1: Yeah.
0: Apa namanya anjing gitu disuruh apa-apa bisa gitu.
1: Yeah.
0: Kemudian kucing bilang Allahu Akbar di kuburan gitu. Mm-hmm. Ya kan mirip banget gitu. Yeah. Dan kita nggak yeah, bisa membedakan itu benar apa enggak. Gitu.
1: Baik. Nah kalau memang kita tidak bisa untuk membedakan keaslian dari sebuah produk AI tadi, paling tidak kebiasaan digital seperti apa sih, Pak Pratama, bagi kita para pengguna media sosial yang ternyata tanpa sadar, hal itu justru mempermudah pelaku deepfake untuk mendapatkan bahan baku wajah kita ini, Pak. Gimana?
0: Ya, kalau menurut saya ini yang harus dilakukan masyarakat ya, atau mahasiswa lah ya, kalau kasusnya kemarin ya gitu. Jangan unggah foto yang berlebihan lah gitu, terutama close up yang high definition gitu ke media sosial gitu. Kemudian banyak angle gitu, apalagi seneng nih penjahat ini, mau dari depan ada, dari samping ada gitu, dari bawah ada, dari atas ada gitu. Nah itu mereka seneng tuh gitu. Kemudian jangan unggah foto-foto yang apa namanya, atau apa suara-suara yang panjang gitu. Dan media sosial ya, batasi followersnya gitu, batasi storynya gitu, jangan semua orang bisa apa namanya bisa ngakses gitu. Kemudian ketika ada foto-foto penting gitu ya, jangan hanya foto aja gitu, bikin watermark lah dikit di badan, di tangan atau dimanapun gitu ya gitu, supaya apa namanya orang ketika ngambil itu apa namanya dia juga mikir, oh ini kalau sampai ketahuan bahaya nih gitu. Kemudian reverse image, Mas.
1: Yeah.
0: Reverse image ini adalah apa namanya cek apakah foto kita dipakai pihak lain gitu. Jadi okay, kita bisa search menggunakan foto kita gitu ya kan. Nanti akan ketahuan tuh foto kita itu tampil di mana saja gitu. Bikin apa namanya foto kita jadi artis porno ya kan. Mm-hmm. Nah, itu di Google udah bisa tuh. Reverse image search namanya gitu. Jadi foto kita gunakan untuk mencari image gitu.
1: Okay.
0: Kemudian kalau misalkan menjadi korban gitu, jangan langsung dihapus kalau menurut saya. Screenshot, kemudian nah, cek URL-nya, cek chat-nya gitu.
1: Itu langkah ya, pertama kan, yang bisa dilakukan kalau kita menemukan ya, foto disalahgunakan.
0: Supaya kita bisa melaporkan.

0: gitu.
1: Okay.
0: Supaya kita bisa bisa melaporkan ke aparat penegak hukum kalau misalkan ternyata kita menjadi korban gitu.
1: Iya, kan? Metode forensik digital yang biasa digunakan itu seperti apa sih untuk membuktikan bahwa ternyata ada sebuah karya AI atau konten video atau foto adalah manipulasi deepfake ini, Pak Pratama?
0: Susah, Mas. Ini saya juga sampai sekarang juga masih kebingungan gitu, bahwa ternyata kalau yang dibuat asal-asalan sih gampang ya, misalkan Pak Prabowo nih di TikTok dia ngasih apa namanya sumbangan kepada masyarakat Indonesia gitu.
1: Yeah.
0: Dikasih 20 juta semua orang Indonesia gitu. Kita bisa ngelihat tuh antara mulut, kemudian muka, gestur, kan bisa kita bedakan gitu,
1: yeah,
0: ya kan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan dibuat oleh orang yang profesional gitu, misalkan deepfake-nya Tom Cruise, coba cari di YouTube nanti, deepfake-nya Tom Cruise gitu. Itu sama persis, kita nggak bisa membedakan gitu. Dan kalau sampai sekarang menurut saya belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi 100% gitu.
1: Okay.
0: Video atau foto itu dibuat deepfake atau itu real.
1: Termasuk platform media sosial belum memiliki sistem otomatis untuk bisa mendeteksi atau bahkan langsung menghapus konten hasil deepfake, Pak.
0: Enggak akan bisa gitu.
1: Okay.
0: Ya kan? Karena sekarang semakin canggih. Nah, oleh karena itu pentingnya regulasi gitu. Di Eropa itu mereka sudah mewajibkan kalau satu konten dibuat oleh deepfake atau dibuat oleh AI itu wajib mencantumkan watermarknya gitu, atau logo, atau apapun lah, atau komen lah bahwa ini dibuat menggunakan AI gitu. Kalau enggak, mereka bisa kena hukuman berat itu gitu. Nah, di Indonesia kita masih belum punya regulasi itu, sehingga orang asal aja bikin pakai AI, mereka baru tahu sebentar, ngutak-ngatik, temannya dimasukkan gitu, ternyata dibikin lucu ya menurut dia gitu, kemudian dia bikin banyak-banyak gitu. Nah, akhirnya ketika disebar ke jaringan si pembuat ini, itulah yang jadi masalah. Karena kan ketika dia sudah masuk ke internet, gak bisa kita hapus.
1: Okay.
0: Kalau misalkan si pengunggahnya sudah menghapus, yang lainnya reshare gimana?
1: Nah, Pak Pratama, artinya kalau kita masyarakat awam susah membedakan, tidak ada sistem yang bisa, atau bahkan di media sosial sendiri yang bisa menghalau itu palsu atau tidak. Ketika kita melaporkan, ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum atau ahli cyber sekalipun dalam melacak pelaku pembuat konten deepfake ini yang mungkin sudah tersebar kemana-mana ini?
0: Ya, Pak, aparat penegak hukum bisa mencari bukan dari mendeteksi ini ya, mendeteksi apakah itu dibuat deepfake atau tidak gitu, tapi bisa dikejar bahwa konten itu gitu mengandung misalkan pornografi gitu. Kemudian ketika dia menyebar, nge-share gitu, kan dia ikut mendistribusikan konten-konten negatif, dan itu ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE gitu. Dan itu bisa ditelusuri, akun-akun yang ada di media sosial itu bisa ditelusuri kalau memang dia benar-benar pikiran manusia ya, karena ada juga akun-akun robot gitu. Itu bisa ditelusuri dengan cara apa? Ya kerjasama dengan platform gitu. Kalau kita telusuri langsung ya mungkin akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka bisa aja menggunakan akun fake, ya kan? Dia bisa menggunakan akun-akun palsu, gitu. Dia bisa menggunakan identitas palsu. Tapi ketika mereka daftar ke platform, platform kan pasti ketika mereka daftar pasti minta tuh dia registrasinya dari mana, ketahuan IP address-nya, ya kan? Dia ada di mana? Kemudian dia menggunakan nomor telepon berapa? Dia menggunakan alamat email mana, gitu? Jadi platform tahu sebenarnya. Nah, itu bisa dikejar. Gitu. Nah, masalahnya adalah platform-platform media sosial di Indonesia ini kepatuhan terhadap pemerintah kita itu hanya 30%.
1: Pak, kita
0: taruh aja gitu.
1: Kan tadi Bapak katakan dilakukan penelusuran siapa sampai pada siapa pelaku pembuatnya. Kalau begitu, pembuat aplikasi atau penyedia layanan internet atau layanan deepfake-nya di internet itu bisa ikut dijerat hukum nggak itu, Pak?
0: Ya, kalau penyedia layanan AI-nya ya harusnya ya enggak lah ya. Kan dia menyediakan ini, menyediakan platform untuk kita berkreasi, ya kan? Kan AI ini kan jauh lebih bermanfaat kalau dibuat untuk kebaikan.
1: Iya.
0: Mas Rudi.
1: Iya.
0: Iya kan? Bisa bantu kita melakukan analisis, kadang-kadang bantu untuk membuat tulisan skripsi, ya kan?
1: Iya.
0: Itu pakai untuk kita mikir yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu. Banyak baiknya gitu. Nah, ini kan sama kayak misalkan Mas Rudi beli inilah, beli pisau di mana? Di apa namanya, toko kelontong lah gitu. Kalau Mas Rudi yang beli pisaunya kan pasti dipakai untuk masak, untuk istri di rumah.
1: Iya, iya, tergantung penggunanya ya. Iya.
0: Beli begal, dia dipakai untuk ngerampok gitu. Iya kan? Ya masa nanti toko kelontongnya mau kita tangkap, lu jualan pisau ya, kita tangkap.
1: Oke, enggak bisa ke sana. Oke, kalau begitu kita juga punya instrumen hukum. Undang-undang ITE, nah, undang-undang TPKS.
0: Iya, kita
1: sejauh mana ITE, dua instrumen TPKS, ini?
0: Undang-undang ya, pornografi, undang-undang PDP, kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi. Kalau regulasi sih kita udah cukup gitu. Yang belum itu adalah regulasi masalah AI ini, etika AI.
1: Oke, okay. Etika AI.
0: Ya, ketika orang membuat konten-konten AI gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa ancaman hukum, gitu, ya kan?
1: Nah, okay.
0: Kalau sudah jadi kontennya gitu, misalnya, jadi apa namanya, kalau kita berbicara masalah AI ini kan tidak hanya digunakan untuk hanya untuk gambar, video, okay, dan lain-lain. Dia juga digunakan untuk beberapa hal lain, termasuk juga ketika kejahatan itu, kita ngomong kejahatan pornografi, bisa juga untuk kejahatan misalkan ekonomi, bisa juga untuk kejahatan radikalisme gitu. Sekarang bikin konten-konten radikal itu gampang sekali menggunakan AI gitu, ya kan. Nah, ini kan tergantung orangnya. Ketika orang membuat satu hal yang negatif menggunakan AI, itu harus dikejar kan.
1: Oke. Okay.
0: Coba bayangkan dengan teknologi sekarang tahun 2026 ini udah kayak gini nih. Gimana nanti pemilu 2029?
1: Iya, iya. Nah,
0: orang pasti akan banyak bikin cukup politik gitu, akan bikin kita ini semakin gaduh kalau kita belum punya regulasi.
1: Kalau memang kita belum memiliki regulasi tentang etika tadi, Pak, lantas apa yang bisa dilakukan, terutama etika digital di Indonesia, yang jangan-jangan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak? Gimana?
0: Ya, kalau menurut saya ya masyarakat ya harus ngerti lah gitu bahwa membuat konten-konten negatif gitu menggunakan apapun sebenarnya, ya ini kan mempermudah aja gitu. Membuat konten-konten negatif gitu menggunakan AI, tidak menggunakan AI, itu sebenarnya ada ancaman hukumannya gitu.
1: Dan okay,
0: itu kan secara kehidupan kan sebenarnya udah nggak benar gitu. Kita ini di kehidupan nyata gitu, kita itu takut berbuat salah kan, kalau diliatin orang gitu kan ya, karena kita takut ketahuan gitu. Nah, dunia maya pun juga harusnya sama. Anda itu tidak anonimus lagi gitu. Ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu dan bersentuhan dengan hukum, jangan harap Anda ini jadi anonim gitu. Bisa dikejar Anda itu gitu. Okay. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati berkehidupanlah di internet itu seperti kita berkehidupan di dunia nyata. Asal prinsip itu dipegang ya Mas Rudi ya. Saya rasa dunia maya kita ini akan fun-fun dengan baik-baik saja gitu. Plus masalah monitoring ya, bagaimana Komdigi bisa melakukan monitoring dengan baik. Ketika ada unggahan-unggahan atau konten negatif, ya harus segera di take down gitu ya. Bukan berarti bahwa unggahan negatif itu yang misalkan orang kritis ya, janganlah. Kalau orang kritis udah biasa, tapi negatif gitu. Tapi ketika ngomong pornografi, penipuan, ya kan, scam dan lain-lain, nah itu harus di take down. Kemudian aparat penegak hukum, saya pikir juga perlu meningkatkan kapabilitasnya gitu untuk bisa kejar nih aktor-aktor yang kira-kira membuat unggahan-unggahan yang negatif gitu. Secara teknologi sebenarnya nggak ada masalah Mas Rudi gitu. Tinggal bagaimana kita ini mau gitu dan niat untuk bisa mengatasi hal ini.
1: Ya, Pak Pratama Persada, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3 sesi kedua, di mana Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya, tadi kita sudah dengarkan dialog dari Bung Rudy Zain dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Dr. Pratama Persada, di mana beliau menyatakan bahwasannya memang masih belum ada teknologi yang bisa benar-benar mendeteksi bahwa membedakan ya, apakah ini foto hasil AI, video hasil AI ataupun bukan. Dan ini merupakan tantangan yang sangat besar pendengar di era digital saat ini. Tapi tentunya dengan adanya teknologi AI ini adalah teknologi yang memiliki dua sisi, sisi positif dan juga negatif, karena bahwasanya AI ini adalah alat kreativitas seperti yang dikatakan narasumber sebelumnya. Ini bisa dipakai untuk membuat membantu skripsi, pokoknya untuk belajar dan segala macam untuk hal-hal baik. Tetapi di sisi yang lain, ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif seperti halnya yang terjadi di tema kita pada dini hari ini ya, yaitu dipakai untuk manipulasi digital secara vulgar di dunia digital. Tapi bagaimana menurut Anda? Anda bisa sampaikan di line telepon kami yang sudah saya singgung sebelumnya. Baik, kita coba sapa pendengar ya. Kita sudah ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari.
1: Selamat
0: Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari, Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Ibu Ria apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Serta pengacara acaranya juga ya, stabil. Ya. Dari Pancaran, salam sehat semuanya.
0: Iya, silakan Ibu Ria.
1: Tema malam ini hari Kopi Pro 3 di hari Senin, 18 Mei 2020, ancaman pakai atau manipulasi digital vulgar di dunia digital. Wah, luar biasa Bang Pancaran, Bang Wisnu ya. Hebat banget ini, apa namanya, ancaman pemerasan lah, penyebaran konten intim pada izin, atau namanya referensi form ya, dan manipulasi digital vulgar atau dipakai merupakan bentuk kejahatan, apalagi siber serius yang merenggut privasi, merusak reputasi dan menyebabkan trauma psikologis mendalam bagi korban berikutnya. Begitu Bang Faiz, Bang Wisnu ya. Seperti apalagi pelanggaran privasi dan martabat yang fatal itu pasti ada ya Bang Wisnu, ya kan?
0: Okay.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau AI yang seharusnya memajukan peradaban justru disalahgunakan sebagai senjata untuk mempermalukan dan mengeksploitasi, begitu yang susah banget, individu, ya kan? Kasus manipulasinya foto atau apa lagi, video menjadi konten vulgar tanpa persetujuan korban adalah bentuk kekerasan berbasis gender online atau apa namanya, KBGO, yang tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar lelucon digital, melainkan serangan terhadap kehormatan mental dan hak asasi seseorang. Jadi Bang Pak Isnu, jadi saya ini namanya ambil kesimpulan aja, dunia ini digital ini seharusnya menjadi ruang lah yang aman dan produktif. Ya kan, bukan alat teror. Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penyediaan layanan platform digital dan kesadaran masyarakat agar kejahatan manipulasi digital ini semacam ini dapat diberantas tuntas dan korban mendapatkan keadilan yang layak. Itu saja tema Kopi Pro 3 saya komentarnya. Terima kasih banyak. Salam sehat Bang Wisnu.
0: Salam tangguh Ibu Ria di Tebet ya. Kita dari Tebet beralih ke Bogor, ada Ibu Dinda. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
2: Selamat hari dini Bung Wisnu.
0: Selamat hari dini. Baik, Bu Dinda apa kabar?
2: Kabar baik, berapa hari apa namanya enggak bergabung. Lagi menikmati istirahat. Agak kurang sehat.
0: Wah, semoga cepat sembuh ya Ibu Ria ya. Bu Dinda ya.
2: Iya.
0: Ya, baik, silakan Ibu Dinda.
2: Bung Wisnu dengan tim ya, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum ya. Ada Zahra tadi, ada siapa lagi?
0: Iya, full tim nih dini hari ini.
2: Komplit ya.
0: Komplit sekali. Ya, silakan Bu Dinda.
2: Seperti yang disampaikan tadi Pak apa narasumber tadi ya Pak apa Permana
0: Pak
2: ya?
0: Pak Pratama
2: ya?
0: Persada.
2: Pratama ya. Jadi emang sekarang tuh sudah eranya era teknologi ya, dan AI sekarang ini makin luasnya, makin tinggi ilmunya dibandingkan.
0: Bahkan saya sendiri pun nggak bisa tuh membedakan tuh. Bu Dinda sendiri gimana?
2: Iya, nggak bisa membedakan, betul. Jadi ini sebetulnya asli atau AI gitu kan, nggak bisa membedakan. Dan ternyata memang belum ada alatnya untuk yang bisa bahwa itu apa belum bisa mendetek.
0: Iya, secara akurat ya Bu Dinda ya.
2: Belum bisa. Karena belum ada alatnya. Semoga ya Indonesia nanti cepat ya. Karena ini kalau disalahgunakan jadi gini. AI itu enggak salah.
0: Iya.
2: Teknologi itu enggak salah. Yang salah itu penggunanya. Penggunanya itu mau menggunakan hal-hal yang positif itu baik. Tapi yang menggunakan ke hal-hal yang negatif itu ya itulah pekerjaan manusia ya, sosok manusia seperti itu. AI itu gak salah. Jadi dia malah membantu, karena memang judulnya kan AI itu alat bantu.
0: Iya, alat kreativitas.
2: Alat bantu kan. Jadi penggunanya ini yang memang
0: harus dipakai secara betul.
2: Ini kasus yang di ini ya, di kampus ya.
0: Betul sekali.
2: Nah, ini yang viral ini sekarang ini ya seperti ini yang mengerikan yang seperti ini. Gitu.
0: Ya, tapi gimana tuh Bu Dinda, kan itu fotonya kan tersebar luas tuh, berarti artinya kan ada yang menyebarkan juga tuh. Tapi gimana itu, yang salah juga nggak sih sebenarnya gitu? Kalau menurut Bu Dinda ya, gitu. Yang nyebarin.
2: Yang nyebarin itu ya karena berpikir bahwa ini dia masih ragu, yang nyebarin itu masih ragu ini betul atau enggak ya. Tapi karena iseng, udah sebar aja deh, sebar luaskan aja deh, di-share aja ke mana-mana biar banyak orang tahu kan, karena ini benar.
0: Iya.
2: Walaupun ada yang ragu, tapi iseng.
0: Tapi kan sebenarnya ada opsi untuk lapor ke internal kampus atau apa namanya ke pihak yang berwajib juga.
2: Harusnya ada opsi seperti itu harusnya, tapi ternyata ya itulah kelakuan di semuanya di era sekarang, itulah kelakuannya. Jadi hal-hal yang seperti itu sepertinya harus banyak orang orang
0: edukasi ya, harus diedukasi.
2: Seperti itu. Jadi semoga aja deh ya harapannya sih ada alat yang memang cepat apa namanya, seperti di negara mana tadi Pak narasumber bilang tadi.
0: Mana ya? Iya. Oke.
2: Oke, lanjut Bung Wisnu dengan tim. Terima kasih banyak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat hari dini Ibu Dinda di Bogor. Ya, mirip sekali ya seperti yang dikatakan Pak Dr. Pratama Persada ya, karena memang masih belum ada teknologi yang secara akurat mendengar untuk mendeteksi apakah ini foto dari AI ataupun tidak. Dan ini memang susah sekali dibedakan sekarang ini, apalagi kalau aplikasi AI-nya itu yang pro mungkin ya, berbayar seperti itu. Itu lebih canggih lagi untuk pembuatan hal-hal seperti itu. Dan kita makin susah untuk membedakannya. Dan pastinya dengan adanya apa namanya kasus ini ya, kita lebih was-was ya. Makin was-was ya untuk mengekspresikan diri kita di media sosial, terutama untuk mungkin sekedar upload-upload foto bareng teman, bareng keluarga dan segala macamnya. Dan ini pasti sangat berdampak sekali pendengar. Kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung.
0: Selamat dini hari Pak Caswa di Brebes. Silakan Pak Caswa.
3: Sehat ya Bung ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat juga. Ini dengan siapa ya Bung?
0: Ini Wisnu. Pak ya, Caswa. Bung Wisnu.
3: Suaranya beda ya.
0: Sama aja kok.
3: Iya, tadi udah masuk terputus Ibu.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
3: Ini masalah foto ya?
0: Mm-mm, masalah foto yang tidak senonoh nih di media sosial yang beredar karena diedit oleh AI.
3: Itu udah positif belum orang?
0: Iya, udah ini. Inisialnya RY disebut mengedit foto-foto korban menggunakan AI untuk dijadikan konten-konten yang vulgar seperti itu.
3: Ya maksudnya itu udah positif dari orang tersebut.
0: Iya. Karena maksudnya sudah ada di HP-nya orang tersebut.
3: Iya. Tapi nggak merembet dengan orang lain tersebut pelakunya itu.
0: Kalau merembet sih. Itu sih ada di HP-nya dia sendiri ya, Pak Caswa ya. Cuman ini sudah tersebar ke media sosial.
3: Ya, Kalau menurut saya ya, pandangan saya itu ya, intinya itu mahasiswa kan yang itu.
0: Betul sekali.
3: Yang menyebarkannya kan. Jadi intinya ada dua kesalahan.
0: Oke, apa tuh?
3: Kalau dua kesalahan itu termasuk dari yang mempunyai HP itu kenapa kok dipinjemin?
0: Oke.
3: Yang kedua itu yang lebih salah itu yang menyebarkan luas si foto tersebut.
0: Oke.
3: Kalau memang itu udah positif bahwa yang namanya penyebar tersebut si itu tersebut tidak ada yang lain, itu harus ada efek jerah Bu.
0: Karena
3: apa? Untuk contoh dengan masyarakat yang luas, bukan hanya untuk mahasiswa doang. Jadi yang ketiga itu harus dikeluarkan dari secara kampus. Terus diberikan hukuman yang tidak sewajar itu. Karena apa? Karena tidak sewajar itu menyebarkan luas foto tersebut. Ketika ada tegas yang namanya menyebarkan foto tersebut di zaman sekarang ini, memang kalau teknologi itu nggak salah.
0: Iya.
3: Cuma ketika ada contoh, misalkan itu di penjara, itu termasuknya orang lain tersebut, masyarakat tersebut ketika akan melakukan yang seperti itu, akhirnya berpikir kembali, Bung. Seperti itu, Bung. Mulai dari saran saya.
0: Iya.
3: Makasih, Bung, ya.
0: Oke, baik.
3: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa ya, tadi sempat bertanya tuh, yang punya HP kenapa kok dipinjemin? Ya, ini jadi kronologi awalnya adalah, ini kan di kampus ya, lagi ada praktikum. Nah, pasti di praktikum itu ada sesi dokumentasi dong. Nah, itu untuk foto-foto itu HP-nya. Nah, salah satu mahasiswa itu pinjem HP pelaku untuk memfoto, mendokumentasikan dari praktikum tersebut. Tetapi pas memfoto dan membuka galerinya, itu nggak sengaja melihat foto-foto tersebut ada di HP sang pelaku. Nah, itu awal mulanya dari kasus ini terungkap, pendengar. Tapi ini sama-sama susah juga ya, yang menyebarkan juga bisa aja kena. Tapi juga pelaku, meskipun itu untuk pribadi, tapi kan ini hal-hal yang tidak baik ya, mengedit foto-foto orang untuk dijadikan foto-foto tidak senonoh seperti itu, hal yang tidak baik, pendengar. Oke, kita terakhir ya ke Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat malam bocah bagus. Selamat ketemu lagi sama Pak Dasrun dari Purwokerto.
0: Selamat malam, silakan Pak Dasrun menanggapi hal ini.
4: Kalau meresponi masalah itu sih gampang-gampang saja. Gampang lah, boleh dikatakan gampang mahasiswa.
0: Gimana tuh?
4: Seandainya alat canggih teknologi mau dipertahankan, itu jangan harap seribu persoalan akan lenyap barangkali nggak seribu lagi, barangkali bisa jutaan persoalan itu, Mas Wisnu. Itu mau nggak mau, seandainya alat canggih teknologi mau dipertahankan, itu mau nggak mau seperti itu. Cuman respon saya seperti itu, barangkali kalau ada waktu Pak Sero dikasih waktu, Mang Sabil.
0: Oke.
4: Okay. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan dari Pak Dasrun ya, mengakhiri sesi kita di Kopi Dini hari ini. Dan terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung semuanya. Dan kalau kita ini ya, apa namanya, menyimpulkan lah, teknologi ini, AI ini seharusnya membuat hidup manusia itu menjadi lebih baik, menjadi lebih gampang. Karena AI ini bisa menjadi alat alat bantu untuk mempermudah apa namanya ya, kehidupan ini. Kalau bagi mahasiswa mungkin untuk membantu skripsi, untuk belajar dan segala macamnya. Tapi ini adalah bisa bermata dua, pendengar. Bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal seperti ini. Dan kita sebisa mungkin juga harus lebih apa ya, lebih teliti untuk membedakan. Meskipun saya sendiri juga masih kadang kesusahan untuk membedakan hal tersebut. Tapi kita harus apa ya, lebih berhati-hatilah intinya, untuk tidak termakan hoax, untuk tidak termakan penipuan-penipuan yang menggunakan AI seperti ini, pendengar. Karena di era AI ini yang paling dibutuhkan itu bukan cuma kecanggihan dari teknologi, tetapi juga bagaimana kita menggunakannya, apakah sudah ada etikanya ataukah sudah ada empatinya juga atau itu belum ada, pendengar. Kita harus menggunakan teknologi ini secara bijak dengan etika dan juga empati. Sekian edisi Kopi pada dini hari ini. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana di tengah melemahnya nilai rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun, para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Karin Anissa.
1: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
2: Seperti apa Pak sekarang Pak?
3: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
2: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
3: Satu bulan ini.
2: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
3: Itu aja stabil gitu, tidak ada yang naik.
1: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
4: Tapi harga belakangan naik ya Bu? Untuk
5: naik, iya naik.
4: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
5: Ya?
4: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
5: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
1: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi yang lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional seperti di pasar Ketapian dan Pasar. Laporan selengkapnya oleh Tri Larasati.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian dan Pasar, salah seorang pedagang Mita menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
2: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
1: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli Atik Cahya berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
3: Dengan dampak rupiah yang melemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging kayak apalah semuanya itu, saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
1: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mirabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
2: Pada 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR, para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus menyusul ketua kampus yang sudah bermalam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para cacat veteran di Indonesia. Para veteran yang mengalami cacat atas perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal ini dimunculkan sebagai semangat yang pernah disampaikan Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Indonesia di April 2026 boleh dikatakan mengukir sejarah baru di sektor pangan. Usai PT Perumbulok bersama dengan Kementerian Pertanian mencatatkan stok ketersediaan beras mencapai 5,1 juta ton. Sejumlah pihak secara percaya diri menyatakan kalau Indonesia saat ini telah mencapai swasembada karena stok kebutuhan pangan utama masyarakat ini sudah melimpah. Sebab angka itu disebut menjadi yang paling moncer di sektor pangan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Firman Subagio.
1: Wawancara Pro 3.
6: Pak Firman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Ini kalau saya kita bahas terkait dengan beras ini rasanya memang tepat nih Pak Firman, karena Pak Firman kan sering turun ke lapangan ya, bertemu dengan petani gitu. Bagaimana Pak Firman melihat stok beras Indonesia yang pecah rekor ini, Pak Firman?
7: Ya pertama, patut kita berikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya karena memang ini sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa dan belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah di mana Indonesia ini mampu untuk melakukan stok sampai ke 5,1-5,3. Kalau kemarin saya mendapat laporan dari Direktur Pengadaan hari Minggu yang lalu itu 5,3. Yeah. Tapi hari ini dirilis 5,1 mungkin sudah sebagian didistribusikan. Nah, oleh karena itu mengenai tercapainya atau pencapaian ini memang sejak awal sudah saya sampaikan kepada pemerintah. Sebetulnya Indonesia ini kan sebuah negara agraris, di mana Indonesia ini dalam sejarahnya di tahun 98 kalau nggak salah itu pernah mengalami juga surplus di era Pak Harto. Nah, oleh karena itu juga yang kedua, ini fakta empiris ketika terjadi pandemi COVID-19, itu kan Indonesia tidak melakukan impor. Itu juga kecukupan. Artinya bahwa memang kalau kita ada kemauan, dan faktanya itu bisa untuk swasembada. Dan tahun 2025 itu sudah tercapai swasembada. Nah, swasembada ini salah satu kunci adalah karena kebijakan Pak Prabowo itu berani untuk menetapkan harga pembelian pemerintah, di mana pemerintah berani memberi gabah kering panen 6.500 all condition, artinya kondisi apapun dari petani itu dibeli dengan 6.500. Ternyata itu kunci keberhasilan daripada stok. Namun dengan adanya stok yang cukup besar ini, kita harus waspada, karena kalau sampai stok ini terlampau lama, ketentuan FAO itu menentukan bahwa beras itu di stok paling lama 6-9 bulan. Nah, karena kalau melebihi 6-9 bulan, itu akan muncul, muncul yang namanya aflatoksin, jamur-jamur yang berisiko bagi kesehatan manusia. Ini yang juga kami ingatkan supaya distribusi atau bagaimana cara mengatur ritme keluar masuknya harus diperhatikan betul. Karena tidak, ini akan menimbulkan kerugian yang cukup besar.
6: Ya, itu kan artinya keberhasilan ini bukan berarti tidak ada tantangan gitu ya. Bagaimana kapasitas gudang bulog saat ini gitu ya. Mekanisme pengawasan agar beras cadangan tidak rusak, hilang, atau mengalami penyusutan selama penyimpanan. Nah, yang ditawarkan atau masukan dari Pak Firman sendiri apa ke bulog ini agar tadi tidak rusak, tidak hilang, ataupun penyusutan ini?
7: Nah, ini karena begini, bulog ini sebetulnya setelah ditandatangani LOI IMF dengan Pak Harto ketika menjelang lengser di tahun 97, itu kan bulog sudah dibubarkan statusnya menjadi perum. Sehingga bulog itu bukan merupakan buffer stock dan penyangga harga lagi, bukan regulator dan eksekutor. Nah, oleh karena itu, dengan adanya bulog sekarang ini yang sebagai operator, itu tidak punya kewenangan sebagai regulator. Sehingga bulog ini semua dikendalikan oleh Badan Pangan Nasional, dan kemudian Menko Menteri Koordinator Pangan. Nah, ini yang saya khawatirkan, kalau itu birokrasinya begitu panjang, maka tingkat risikonya cukup tinggi. Apalagi bulog sekarang ini, kemampuan kapasitas gudangnya nasional itu hanya mampu menyetok 3 juta dan gudang bulog ini kondisinya belum memenuhi standar internasional. Kalau di negara-negara maju, gudangnya itu udah ada silonya. Terus kemudian juga ada dryernya. Terus kemudian di beberapa negara itu juga menyimpan itu tidak hanya dalam bentuk beras, tapi ada yang dalam bentuk gabah. Karena ternyata kalau disimpan dalam bentuk gabah, tingkat risiko kerusakan itu lebih kecil dibandingkan kalau beras. Ini.
6: Lebih kuat ya karena masih terbungkus itu ya, gabah itu ya.
7: Jadi Pak Udin tadi, terima kasih Pak Udin di Boyolali, karena Boyolali ini juga termasuk salah satu potensi pertaniannya luar biasa dan peternakannya juga sangat luar biasa. Di sana adalah basisnya susun. Nah, wah, terkait dengan masalah tadi ekspor ya, memang kita akui bahwa ekspor ini sudah salah satu peluang. Namun saya sendiri masih mengkhawatirkan kalau ekspor itu apakah kita mampu bersaing dengan harga dari produk-produk lainnya. Karena Vietnam itu harganya itu jauh lebih murah dibandingkan harga produksi beras dari Indonesia. Mas, saya ke Vietnam ketemu Wakil Menteri Pertanian sana, itu disampaikan beras di sana itu hanya berkisar sekitar 4.800 sampai 5.000.
6: Yeah.
7: Itu di sana ketika itu. Nah, belum Thailand, itu juga sama. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi tantangan Indonesia adalah persaingan harga. Kenapa di Thailand dan Vietnam itu murah? Karena memang pertanian sudah pertanian modern, Mas Lukman. Mereka itu sudah menggunakan mekanisasi, dan kemudian mereka itu di sawah yang hamparannya luas itu sudah ada rice milling unitnya, ada dryer, silo. Itu merupakan satu kesatuan di sana, sehingga biaya produksi itu relatif lebih murah, tidak ada biaya-biaya angkut dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita tiru ke depan. Kemudian di sana itu produknya juga sustain, karena di Vietnam itu untuk pertanian itu sudah dibudayakan menggunakan pupuk organik, di mana pupuk organik itu adalah untuk memperbaiki unsur hara tanah, kesuburan lahan, dan kemudian untuk meningkatkan produksi.
6: Ya.
7: Nah, di Indonesia sekarang ini masyarakat ini masih gemar menggunakan pupuk urea. Karena orang Indonesia itu lebih senang, kalau lebih suka kalau tanamannya itu, kalau kata orang Jawa, ijo royo-royo gitu ya. Itu padahal kalau ijo royo-royo itu justru malah tingkat risiko tinggi. Karena dengan daunnya yang ijo itu, yang namanya penyakit hama, wereng itu lebih suka makannya seperti itu. Nah, kalau organik itu kuning, kaku, tetapi produksinya meningkat. Okay. Jadi ini yang mesti dibudayakan.
6: Yeah.
7: Nah, kemudian mengenai masalah yang terkait tadi Bu Nila ya, cadangan yang menguat kemudian. Nah, harapan kami adalah dengan adanya penetapan harga ini otomatis nilai tambah petani menjadi naik. Hanya ini ada masalah baru. Ketika Bulog itu sudah menyerap maksimal, di luar ini kan ada pemain-pemain rice milling unit swasta. Nah, di sini ada persaingan harga sehingga petani memang diuntungkan. Sekarang ini di Jawa Tengah itu Bulog memberi 6.500, tetapi penggilingan swasta yang besar-besar itu seperti kelompok-kelompok grup besar itu sudah berani membeli gabah kering-geling 7.200 sampai bahkan sampai 8.000. Ini petani memang menikmati dengan adanya harga ini. Nah, ke depan Bulog ini ancaman. Kalau sampai Bulog ini tidak bisa mengikuti ritme daripada persaingan di pasar supply demand ini, maka Bulognya mungkin satu saat tidak mampu untuk menahan stok cukup besar lagi.
6: Nah,
7: oleh karena itu mengenai harga di pasar ini, kembali lagi tadi saya katakan, pemerintah harus mengatur siklus, karena jangan sampai beras ditahan terlalu lama di gudang, akhirnya di pasar itu terjadi kekosongan. Ketika terjadi kekosongan, dianggap bahwa beras ini mulai defisit, kemudian harga terjadi gejolak naik. Kalau suplainya dikendalikan atau ditekan, demandnya naik, otomatis ada gejolak harga. Ini nggak boleh. Oleh karena itu, ritme alur keluar masuk ini harus diatur betul oleh Bulog.
6: Ya, terkait dengan harga jualnya di tingkat masyarakat ini masih tinggi, meskipun kita swasembada beras, ini gimana Pak pengawasannya?
7: Iya, itu fakta yang saya sampaikan tadi. Itu kan hukum ekonomi, supply demand. Jangankan di Bengkulu, kemarin di Jawa saya menemukan itu harga 17.000, tapi beras premium. Nah, kenapa masyarakat beli beras premium yang 17.000? Karena beras yang ditempatkan di gudang terlalu lama tidak dikeluarkan, ketika pemerintah mendistribusikan itu baunya ada apek. Nah, ketika apek, baunya itu juga tidak enak, maka maka masyarakat itu lebih baik memilih beras yang lebih mahal daripada beras yang apek yang mungkin tidak layak dikonsumsi. Ini yang betul-betul saya warning kepada pemerintah, kepada Bulog, Badan Pangan Nasional, siklus itu harus diatur sedemikian rupa. Jangan sampai lewat 6 bulan tadi, 9 bulan tadi. Itu harus sudah keluar masuk itu harus ritmenya harus diatur sekali. Nah, posisi ini yang saya sampaikan kepada pemerintah juga. Saya kemarin di Bali bersama jajaran pemerintah dan direksi Bulog, kepada Pak Dirut saya katakan, saya tidak bangga bahwa yang disampaikan Pak Birut itu ada sonasi harga, saya nggak setuju.
6: Ya.
7: Karena beras ini kan merupakan tanggung jawab negara.
6: Ya.
7: Dalam konstitusi sandang papan pangan tanggung jawab negara, sehingga beras itu harus sebagai makanan pokok harus terjaga oleh negara. Bahkan PBB mengatakan beras itu adalah bukan hak asasi manusia. Artinya bahwa masyarakat itu tidak boleh ada diskriminasi harga. Nah, zonasi harga ini mungkin yang dialami oleh Pak John tadi.
6: Ya.
7: Kenapa di Bengkulu tadi 15.000? Karena mungkin biaya transportasi itu dihitung, dibebankan pada masyarakat. Ini yang kami nggak boleh. Hmm. Harusnya masyarakat itu tetap menerima harga yang sama seperti bensin, seperti juga pupuk, subsidi, itu harga sama. Yang namanya beban transportasi ya tanggung jawab negara, jangan dibebankan pada rakyat. Nah ini yang besok kami akan rapat dengan pemerintah juga akan kita tekankan kembali.
6: Bagaimana capaian yang luar biasa ini sebenarnya harusnya bisa dirasakan juga oleh masyarakat gitu ya, Pak Firman. Silakan.
7: Ya, jadi itu yang tadi saya sampaikan juga bahwa sekarang ini Bulog itu biaya produksi untuk beras premium itu sudah mencapai 12.500 sebetulnya. 12.500, tapi karena Bulog ini adalah penugasan pemerintah, harusnya harga itu sekitar 12.500 normalnya. Tapi ini beras premium, mungkin kalau yang beras beras medium, medium itu yang pecahannya 25%. Nah, kalau yang premium itu memang harganya di atas 15.000, bahkan di Jawa Tengah kemarin itu saya di pasar-pasar ngecek itu sampai 17.000.
6: Iya, tapi sekarang yang tadi disampaikan Pak John di Bengkulu ini kualitasnya bukan yang premium atau bukan yang baik ini, Pak.
7: Nah, ini mungkin tadi dengan sistem zonasi ini, mungkin ini dari harga 12.000 atau kemudian mungkin dihitung biaya transportasi ini jatuhnya mungkin bisa sekitar 14.000 something lah ya mungkin, dan pedagangnya mungkin ambil untung Rp1.000 atau Rp500, akhirnya menjadi 15.000 tadi. Ini yang nggak boleh sebetulnya. Nah, ini yang besok kita rapat dengan pemerintah akan kita tekankan kembali supaya harga zonasi itu jangan diberlakukan.

0: Ya. Nah, ini yang saya usulkan, Mas Lukman, pemerintah harus berani menentukan harga pedoman beras itu, harga bawah, harga atas. Harga bawahnya tadi 6.500, harga atasnya itu adalah untuk melingkup sumen, karena ada biaya produksi, penyimpanan, dan sebagainya, itu paling mahal harusnya 12.500 atau mungkin 13.000 itu tertinggi lah, kira-kira seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau itu, dua-duanya terlindungi. Konsumen terlindungi, masyarakat, petaninya juga diuntungkan.
1: Baik.
0: Kira-kira seperti itu.
1: Iya. Baik, Pak Firman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses.
0: Baik, terima kasih Pak Firman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 4 DPR RI, Pak Firman Subagio.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiapa?
1: Stok beras Indonesia yang pecah rekor, kali ini kami akan membahas bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi UGM yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof Bayu,
0: Mas,
1: ya. Prof, kalau kita lihat ini kan klaim stok beras Indonesia ini pecah rekor gitu ya. Nah, ini sering dikaitkan dengan keberhasilan produksi nasional. Tapi kalau dari perspektif agroklimatologi, apakah ini peningkatan lebih dipengaruhi kebijakan pemerintah atau memang faktor iklim yang mendukung ini, Prof?
0: Ya, tahun lalu memang kondisinya normal gitu ya, artinya sangat ideal lah untuk produksi gitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga ada stok yang masih tersimpan gitu ya. Itu yang membuat tadi stok beras itu melimpah gitu ya. Nah, ini yang yang terjadi saat ini gitu ya. Kemudian juga ada beberapa program pemerintah juga sebenarnya, kayak pompanisasi di tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian juga ada program OPLA atau optimalisasi lahan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sudah mulai sedikit menunjukkan hasilnya. Artinya adalah ya produksi meningkat gitu ya. Kemudian menyebabkan stok itu menjadi surplus gitu.
1: Nah, kalau kita lihat ini seberapa rentan, Prof, kalau capaian produksi beras saat ini terhadap perubahan pola hujan akibat perubahan iklim. Kalau kita lihat kan ada beberapa daerah ya yang mengalami gagal panen gitu akibat cuaca ekstrim dan bencana alam, Prof. Prof, tadi ya kalau kita lihat ini kan terkait dengan cuaca gitu, Prof. Ada beberapa daerah yang mengalami gagal panen gitu ya, dan seberapa rentan capaian produksi beras saat ini terhadap perubahan pola hujan akibat perubahan iklim?
0: Iya, jadi memang Bulog sebagai ini ya, memang sekarang baru membuat beberapa tadi penyimpanan yang sesuai dengan standar supaya tidak busuk gitu ya. Jadi kalau mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ini Bulog menyampaikan bahwa akan membangun gudang-gudang penyimpanan yang sesuai dengan standar gitu ya. Artinya supaya tidak busuk dan bisa menjaga kualitas dari beras itu sendiri, itu sekarang yang sekarang dilakukan gitu ya. Artinya kita harus memang menjaga kualitas dari beras. Kemudian kaitan dengan koperasi merah putih dan sebagainya, memang sebenarnya tujuannya seperti itu. Jadi artinya adalah nanti juga ada penyaluran gitu ya lewat koperasi merah putih dan sebagainya yang nanti akan langsung ke masyarakat. Jadi semua jadi Bulog itu nanti lewat koperasi dan sebagainya. Itu yang bagaimana hubungan antara stok itu kemudian dengan koperasi merah putih. Nah, kemudian terkait dengan benih dengan kondisi yang pancaroba seperti ini, sebenarnya ada beberapa varietas gitu ya yang memang sudah dalam tanda kutip menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Contohnya adalah ada beberapa varietas yang dia tidak membutuhkan air yang banyak, tetapi dari siklus tanamnya itu pendek.
1: Apa
0: yang
1: itu?
0: Selama ini mungkin 100 sampai 120 hari gitu ya, cukup 80 hari, 90 hari itu bisa dipanen gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu inovasi yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, ini yang sekarang dikembangkan oleh beberapa universitas.

0: dan juga lembaga penelitian gitu ya. Mereka berlomba-lomba menciptakan varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan tetapi dengan produksi yang tetap tinggi. Nah, ini yang sekarang baru dikembangkan. Kira-kira seperti itu.
1: Tadi untuk selain yang cocok di Indonesia, selain apa? Beras ini apa, Prof? Selain padi?
0: Saya ada beberapa juga yang sudah diverifikasi, ada yang ada sorghum gitu ya, sorghum dan sebagainya, artinya sorghum gitu ya, kemudian sagu gitu ya. Tapi memang di Indonesia ini ada kearifan lokal sendiri gitu ya, kalau saya menyebut.
1: Daerah-daerah jadi ini orang, tertentu ya.
0: Iya, jadi apa namanya, orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan istilahnya begitu. Nah, ini ya juga menjadi salah satu hal yang ya tadi kearifan lokal Indonesia gitu. Bahkan orang ke luar negeri pun gitu ya, yang biasanya makan roti gitu ya, kalau orang Indonesia kalau ke luar negeri pun harus cari nasi gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu juga yang mungkin sekarang itu sudah mulai kita ini kan apa, kita rubah mindsetnya gitu ya, bahwa ya kita makan ada diversifikasi yang lain gitu ya, yang itu setara dengan nasi gitu. Nah, itu yang harus kita. Nah,
1: terkait dengan cuaca gimana, Prof, ini?
0: Gimana?
1: Ya, terkait dengan cuaca, rentan capaian produksi beras saat ini kan kalau kita lihat ada beberapa wilayah gitu ya, ada perubahan pola hujan atau perubahan iklim yang cukup ekstrim gitu. Akhirnya mereka jadi gagal panen gitu.
0: Iya. Jadi gini, masalah iklim ini memang jangan digeneralisasi. Itu yang selalu saya sampaikan. Artinya adalah bahwa Indonesia ada potensi El Nino gitu. Bahkan informasi awal kan Godzilla, kalau pernah dengar Godzilla El Nino gitu kan ya. Nah, tapi memang tidak seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di Jawa gitu ya, bahkan di Jakarta kemarin hujan dengan intensitas yang tinggi gitu ya. Kemudian di Bone kalau nggak salah juga terjadi banjir dan sebagainya akibat hujan yang tinggi. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, jangan digeneralisasi gitu. Sehingga memang informasi terkait dengan cuaca itu memang harus sampai pada informasinya itu pada level yang sempit, artinya yang level desa gitu ya, level lahan gitu ya. Nah, ini yang harus diinformasikan, karena kalau kita hanya menyampaikan Indonesia akan El Nino dari bulan April, padahal bulan April di beberapa daerah masih hujan, masih dalam kondisi normal, artinya hujannya masih, airnya masih ada dan sebagainya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harus disampaikan gitu ya. Jadi memang kaitan dengan El Nino ini memang ya secara keseluruhan di Indonesia akan terkena dampaknya, tetapi pada satu daerah yang lebih sempit, nah ini yang harus diinformasikan atau diberikan suatu pemahaman bahwa ya tadi tidak semua daerah atau tidak secara global tidak semua terkena dampak El Nino. Begitu.
1: Prof, kalau kita bicara ketahanan pangan Indonesia, apakah memang saat ini masih tergantung pada Pulau Jawa gitu, atau yang kalau kita lihat juga kan semakin rentan gitu ya, Prof, ya, terhadap kekeringan dan juga mungkin ada alih fungsi lahan gitu. Itu bagaimana, Prof?
0: Iya, sekarang kita paham ya, pangan dan beras itu dua hal yang berbeda.
1: Iya.
0: Beras itu kalau pangan kan semua ya, artinya semua komoditas jagung segala macam ini kan termasuk pangan gitu ya. Memang ketergantungan gitu ya, memang dari awal memang Jawa ini sebagai penyumbang terbesar gitu ya. Tetapi memang saat ini sudah mulai dialihkan gitu. Kalau Mas Lukman, ada program cetak sawah yang di luar Pulau Jawa, Papua. Kemudian juga ada optimalisasi lahan di luar Pulau Jawa. Itu sebenarnya salah satu cara untuk tadi melepaskan ketergantungan dari Pulau Jawa, melepaskan ketergantungan itu. Tetapi memang sekali lagi tadi ada cetasa opla itu butuh ada prosesnya, itu butuh waktu. Ini yang harus dipahami gitu. Harus dipahami adalah bahwa itu butuh waktu. Tidak kemudian kita cetak sawah, tidak kemudian opla saat ini, kemudian bulan depan atau dua bulan lagi akan langsung kelihatan hasilnya. Nah, ini yang ada proses-proses di situ yang aklimatisasi lahan gitu ya. Kemudian juga ada uji coba, nggak mungkin juga langsung kita tanam langsung hasilnya bagus gitu ya, ada beberapa kali musim tanam yang kemudian baru hasilnya bagus. Nah, ini yang sekarang ini mulai dialihkan ketergantungan ke Pulau Jawa ini sudah mulai dialihkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa
1: gitu. Ya, Prof, kalau tadi sebagai guru besar agroklimatologi UGM, nah kali ini saya coba mau bertanya sebagai ketua dewan pakar DPP Pemuda Tani Indonesia nih, Prof. Ini artinya tadi ya, kalau bicara dari sisi petani kan sudah disambut baik lah ya, HPP ini udah dibeli cukup Ya, besar ya 6.500
0: per 6.500 ya. Ya,
1: 6.500 per kilogram ya. Tapi kalau masih ada tidak sih keluhan-keluhan di tingkat petani, Prof? Masukannya boleh dong.
0: Ya kalau ditanya petani puas enggak gitu ya. Ya pasti ada yang enggak puas lah gitu. Tetapi dengan kebijakan yang tadi 6.500 sebenarnya sudah win-win solution lah menurut saya. Walaupun ya pasti ada lah kalau orang ditanya ya kalau bisa ya lebih tinggi lagi gitu kan. Tetapi kan memang ya itu memang win-win solusinya seperti itu.
1: Tapi kan dari segi harga oke, tapi ada masih ada yang memang diharapkan oleh petani tidak yang memang saat ini masih belum terrealisasi nih, Prof.
0: Kalau saya itu sudah harga yang paling dalam tanda kutip paling ideal. Artinya dari sisi regulasi, dari sisi kelembagaan itu yang paling segitu itu yang paling udah itu sebenarnya angka itu sudah dihitung gitu ya, sudah diperhitungkan, ada hitung-hitungannya di situ sebenarnya. Kenapa itu 6.500? Sehingga memang ya itu win-win solution dari si petani ya. Walau kalau petani tanya ya masih pengennya lebih tinggi, tetapi dari sisi
1: kalau untuk pupuk sendiri bagaimana, Prof? Ini saya
0: gimana?
1: Kalau untuk pupuk bagaimana? Masih
0: iya. Pupuk ini kan ada sebagian bahan yang ini ya,
1: impor ya.
0: Yang impor lah gitu kan. Tahu sendiri kan ada yang ada beberapa apa bahan yang memang masih harus diimpor gitu ya. Walaupun sekarang negara juga sudah harus mempersiapkan itu, artinya sudah menuju ke beberapa penelitian di lembaga penelitian maupun universitas diarahkan untuk tadi melengkapi bahan tadi yang supaya tidak bisa apa tidak perlu impor gitu ya, artinya di dalam negeri. Nah, ada beberapa regulasi juga yang sudah mulai dipangkas gitu ya kalau kita lihat. Artinya yang dulunya tuh lewat penyalur apa distributor, kemudian distributor 1, distributor 2 gitu ya baru ke tanah petani gitu ya. Sekarang tuh dipangkas. Jadi artinya dari pupuk Indonesia langsung yang nanti arahnya sebenarnya lewat itu koperasi merah putih tadi.
1: Oke.
0: Koperasi merah putih dan sebagainya itu yang langsung ke petani gitu ya. Jadi tidak lagi melalui distributor dan sebagainya. Sebenarnya udah dilakukan regulasinya, tetapi memang selalu saya menyampaikan adalah monitoringnya. Tolong dikawal, dijaga gitu ya. Apa namanya bahwa apa yang sudah diketok gitu ya regulasi itu memang sesuai dengan ininya yang sudah direncanakan gitu. Karena kadang walaupun sudah seperti ini tapi
1: implementasinya ya.
0: Nah, itu yang
1: baik. Prof Bayu, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pertiga. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Terima kasih.
1: Iya. Pendengar, Guru Besar Agroklimatologi UGM yang juga Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Profesor Bayu Dwi Apri Nugroho.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Nah, baik, kita akan bahas ya soal perkembangan terkini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi per akhir April 2026 jumlah koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Indonesia telah mencapai 83.363 unit yang terdiri dari 74.781 unit koperasi desa dan 8.582 unit koperasi kelurahan. Ribuan di antaranya sudah beroperasi. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini atau KDMP adalah program pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan. Nah, ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto berupa lembaga ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Nah, bagaimana kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa menjadi motor baru ekonomi desa, dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia atau Kode Indonesia, Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau RPDN, Suryo Kojo Suryo Putro.
3: Wawancara Protik.
4: Pak Suryo Kojo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi. Oke, Pak Suryo Kojo, sebenarnya sejauh mana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini memang bisa menjadi motor penggerak baru untuk ekonomi desa, Pak?
5: Jadi kalau memang mengikuti apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, mestinya bisa.
4: Ya.
5: Artinya karena semangat yang disampaikan Pak Prabowo kan jelas tuh. Untuk keperluan ketahanan pangan, untuk keperluan distribusi produk-produk subsidi, dan kemudian untuk apa memberikan pekerjaan kepada kawan-kawan yang kebetulan mendapat bantuan sosial. Jadi kalau itu diterjemahkan dengan baik dan benar dan dilaksanakan dengan baik dan benar, ya insya Allah apa yang dikatakan menjadi gerakan ekonomi atau membangkitkan ekonomi desa akan terjadi, Mas.
4: Ya, nah itu bagaimana caranya agar itu bisa diterjemahkan dengan baik dan benar, maksud dari Pak Presiden itu, Pak Suryo Kojo, oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
5: Ya, supaya baik dan benar sesuai dengan harapan, ya menteri-menterinya harus paham tentang koperasi.
4: Ya.
5: Dirut Agrinas harus paham tentang bagaimana apa koperasi ini bergerak, bagaimana bisnis logistik ini harus berjalan dengan baik. Kolaborasi semua BUMN yang menangani produk-produk subsidi itu harus ditata dengan benar. Karena kan yang sekarang terjadi, yang kita lihat kan, ketika kemudian kemarin dilakukan peluncuran atau peresmian operasional, itu kan nyatanya tidak semuanya benar-benar operasional.
4: Yeah.
5: Karena per hari ini ketika kemarin dilakukan peluncuran operasional, ternyata kan belum ada manajer yang diangkat.
4: Ya.
5: Artinya gimana ceritanya operasional sebuah bisnis ketika manajernya aja belum ada. Kemudian satu, yang kedua, teman-teman ini kan mestinya memahami ini gerakan koperasi, berarti partisipasi anggota itu menjadi penting.
4: Ya.
5: Nah, partisipasi anggota menjadi penting, penggeraknya adalah motornya adalah teman-teman dari pengurus.
4: Yeah.
5: Kita bisa mendengarkan kemarin pidatonya apa Menko yang kebetulan sebagai ketua Satgas Koperasi Merah Putih, tidak ada satupun kata menyebut pengurus koperasi.
4: Yeah.
5: Artinya sudah setahun mereka itu apa berjuang untuk meyakinkan masyarakat berkoperasi, tapi disebut aja enggak, kan gitu, Mas. Ketika disebut aja enggak, bisa dibayangkan teman-teman sudah bekerja keras, kemudian pada saat peluncuran operasional disebutkan aja enggak.
4: Yeah.
5: Waktu pertama kali peluncuran kelembagaan itu, kawan-kawan pendamping yang melakukan penguatan supaya ada musyawarah desa khusus disebut aja enggak.
4: Yeah.
5: Yang sekarang pengurus koperasi disebut aja enggak. Jadi saya memaknai ini, posisi hari ini cita-cita Pak Prabowo sangat bagus dan sangat mungkin dilakukan.
4: Yeah.
5: Tetapi di tangan orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang apa itu arti membangun desa, apa itu arti memberdayakan masyarakat, apa itu arti koperasi, ya saya tidak yakin bahwa kemudian cita-cita Pak Prabowo ini bisa terjadi. Bahkan kita kemarin begitu acara peluncuran, kita udah langsung lihat di media sosial bagaimana teman-teman pengurus koperasi apa di Jombang menyampaikan bahwa mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses penentuan pegawai, bahkan ada indikasi beberapa karyawan yang diangkat dari gerai itu ternyata titipan dari partai, kemudian teman-teman pengurus tidak pernah diajak ngobrol, dan hari ini pagi ini kita juga melihat viral bagaimana seorang berbagi apa fee untuk keperluan teman-teman dari TNI karena dia mendapatkan proyek pembangunan. Ya kalau kejadiannya kayak gini ya, ya jangan berharap koperasi ini mampu benar-benar bergerak, kira-kira gitu Mas.
4: Ya, nah ini hambatannya karena memang lintas kementerian dan lembaga yang dibawa koordinator Menko Pangan, jadi birokrasinya agak berbelit atau apa ini Pak? Sehingga implementasinya di lapangan agak terhambat begitu. Selain tadi yang Pak Suryo Kojo katakan tadi, pemahaman tentang koperasi itu yang masih kurang begitu Pak?
5: Ya, kalau bicara koordinasi sebenarnya kan ini tingkat Menko yang kemudian menjadi ketua Satgas ini yang harusnya mampu menerjemahkan. Bicara tentang ini akan diserahkan kepada Agrinas selama 2 tahun pengelolaan,
4: ya.
5: Mestinya kan ada roadmap yang harus disampaikan dulu nih Agrinas. Agrinas mau ngapain nih? 2 tahun mau ngapain dan seterusnya. Tapi kan sekarang kita masih simpang siur Mas dengan itu. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia juga akan membeli gabah petani, apakah hanya melakukan distribusi produk subsidi? Bahkan ada apa di media sosial kita melihat teman-teman dari koperasi desa Merah Putih, truk-truknya koperasi desa Merah Putih mengambil barang-barang dari Indogrosir ini, yeah. Kan udah jadi lelucon yang luar biasa.
4: Harusnya dari masyarakat ini mengambil barangnya begitu.
5: Ya harusnya. Itu ya yang mengambilnya ya dari gudang-gudangnya BUMN dong,
4: yeah.
5: Mengambil produknya dari umpama gudangnya Bulog,
4: gudangnya,
5: yeah. IDFO,
4: beras yang berasal dari petani begitu ya.
5: Iya. Dan kemudian isian-isiannya, dan kita juga menemukan nih Mas, beberapa dari teman-teman menyampaikan bahwa ketika mereka sudah dengan semangatnya menyambut peluncuran ini, kemudian mereka membayangkan bahwa ini sudah bisa transaksi, ternyata kemarin belum bisa transaksi.
4: Ya.
5: Produk-produk yang kemudian dipajang di situ ternyata belum bisa dijual karena sistemnya belum terkoneksi dengan Agrinas. Ini kan kekonyolan-kekonyolan seperti ini yang kawan-kawan ini sepertinya sedang ingin mempermalukan presiden gitu.
4: Ya.
5: Presiden cita-citanya luar biasa, tapi dengan
4: implementasinya cara begitu ya.
5: Ini hanya sekedar ABS, hanya sekedar cari muka. Ya kasihan Presiden Prabowo lah Mas.
4: Ya, nah dengan berbagai kendala seperti itu dari para praktisi koperasi termasuk Pak Suryo Kojo dan teman-teman sudah menyampaikan belum Pak kepada pemerintah begitu paling tidak?
5: Ya kalau kepada pemerintah kita sudah pernah menyampaikan, kita sudah pernah komunikasikan waktu itu dengan Dirut Agrinas secara catatan-catatan kita juga kita kirim via WA ke Menteri Koperasi, ke Dirut Agrinas kita juga sampaikan. Yang terakhir ini kita akan menyusun catatan yang akan kita kirim ke Pak Dudung sebagai yang kemarin mendapatkan tugas
4: Kepala KSP ya.
5: Mengamankan proyek strategis nasional.
4: Ya.
5: Mungkin kami akan memberikan catatan laporan-laporan supaya staf presiden tahu ada masalah di lapangan dan bisa melaporkan ke presiden.
4: Ya.
5: Paling itu Mas.
4: Ingin bertemu Pak Dudung langsung atau bagaimana rencananya Pak Suryo Kojo dari para praktisi koperasi nanti Pak?
5: Gimana?
4: Ingin langsung bertemu dengan Pak Dudung atau bagaimana rencananya untuk memberikan masukan-masukan soal koperasi Desa Merah Putih ini?
5: Rencana kita mungkin akan menyusun dulu catatan temuan lapangan, kemudian kita akan bermohon untuk audiensi. Karena kita sangat peduli dengan program ini, kita sangat berharap bahwa program ini benar-benar berjalan dan benar-benar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di desa.
4: Ya, nah mungkin bisa disampaikan lagi Pak Suryo Kojo ya, poin-poin besar apa yang memang harus segera diperbaiki dari operasional koperasi Desa Merah Putih agar cita-cita dari Pak Presiden ini memang sejalan Pak dengan kenyataan implementasinya di lapangan?
5: Poin utamanya adalah satu, karena sudah ada statement bahwa koperasi atau gerai ini dikelola oleh Agrinas selama 2 tahun, maka wajib hukumnya Agrinas mempresentasikan secara luas, secara publik tentang rencana kerjanya kayak apa. 2 tahun ini kamu mau apa?
4: Yeah.
5: Sampai sekarang kita belum pernah melihat itu. Artinya itu menjadi catatan penting. Kemudian yang kedua, mereka harus mempresentasikan kerjasama Agrinas dengan TNI tentang pembangunan, karena temuan-temuan di lapangan kita temukan beberapa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kawan-kawan.
4: Yeah.
5: Nah ini Agrinas wajib menyampaikan kepada publik atas rencana-rencana itu. Nah kemudian yang berikutnya kita juga berharap bahwa koordinasi dari badan usaha milik negara yang menangani apa produk-produk subsidi ini perlu disampaikan secara clear.
4: Yeah.
5: Agendanya seperti apa? Karena ada teman-teman koperasi yang belum mendapatkan gerai, itu mereka sudah punya kemampuan untuk melakukan distribusi.
4: Yeah.
5: Apakah kemudian harus nunggu gerainya terbangun? Dan yang berikutnya mungkin lebih pada transparansi lah. Kalau kita melihat Kementerian Koperasi kemarin sudah menyampaikan transparansinya terhadap proses kelembagaan, ada berapa yang sudah berbadan hukum, ada berapa yang sudah rapat anggota dan seterusnya.
4: Yeah.
5: Agrinas perlu juga menyampaikan yang kemudian sekarang sudah jadi 100% itu titiknya di mana aja.
4: Yeah.
5: Jangan kemudian menyebutkan ada 3.000, ada 7.000, tapi titiknya di mana publik tidak bisa melakukan apa, tidak bisa mengetahui. Ini mungkin poin pentingnya di situ.
4: Yeah.
5: Dan ketika presentasi dari Agrinas tentang bisnis plan-nya seperti apa, saya yakin teman-teman di lapangan, teman-teman pengurus koperasi akan tahu mereka harus berbuat apa supaya program ini sukses.
4: Saya pikir itu. Ya. Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari para praktisi koperasi dengan masukan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih banyak Pak Suryo Koco untuk waktunya. Siap. Pagi ini, Pak.
5: Ya.
4: Selamat pagi Pak Suryo Koco.
5: Terima kasih.
4: Demikian tadi praktisi koperasi sekaligus Ketua Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia, Kode Indonesia, dan Ketua Umum Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, RPDN, Suryo Koco Suryo Putro.
3: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya oleh Nur Febriana.
1: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
2: Bawang ada 4 bawang, ada 5.000 sekilo.
3: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap?
2: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya, itu saja.
3: Ini kalau itu masih nilai yang mama jual hasil dari mana?
2: Hasil dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
3: Dari ya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
2: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu belum beli 20, 30, 10 yang beli.
3: Kalau mama untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
2: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
3: Untuk penghasilannya?
2: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 500, ya 1 juta begitu.
3: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
2: Iya, dia jual di Kalibowo saja, tempat di sini saja. Ya, okay.
1: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
4: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
1: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...

0: Sementara itu, harga sembako di pasar induk Labaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Laporan selengkapnya oleh Cindy Novita.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
2: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
1: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
3: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
1: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
4: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa cukup lah gitu kan. Sekarang 200 kayaknya udah
5: habis ya?
4: Habis.
1: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee...
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro3 RRI.
4: Toleransi adalah tentang menghargai dan menghormati. Kita lahir di Indonesia, bersatu dan menyatu terhadap umat-umat lainnya, bermacam-macam agama, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha pun hidup dalam alam yang sama, menghirup oksigen yang sama. atas masjid. Suara lonceng di atas gereja berbeda, namun menyejukkan hati bagi setiap pemeluknya. Bukan tentang agama, bukan juga tentang pendapat orang lain, tapi tentang sikap kepada perbedaan agama.
5: Kita itu beda.
6: Beda agama,
7: suku dan budaya.
8: Kita itu sama.
9: Sama-sama ingin berdamai ya.
10: Sama-sama ingin dihargai.
0: Kita tumbuhkan toleransi antar sesama.
11: Dengar, dalam 3 bulan terakhir kejahatan jalanan di Jakarta menunjukkan eskalasi baik dari sisi frekuensi maupun keberanian pelaku. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor, penjambretan hingga pembegalan di ruang publik terbuka dan bahkan pada siang hari. Kasus di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada 9 Mei 2026 memperlihatkan pelaku yang semakin nekat. Di dalam rekaman CCTV, dua maling motor beraksi di siang hari dan mengancam petugas keamanan dengan senjata api ketika portal akan ditutup. Para pelaku tidak lagi sekadar mencuri, melainkan membawa senjata untuk mengancam. Kami sudah tersambung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Pak Muhammad Taufik Julkifli. Pak Taufik.
12: Mas Lukman ya?
11: Iya, Pak Taufik. Pak Taufik, kalau kita lihat ya, 3 bulan terakhir gitu ya, di 2026 ini kita lihat kejahatan jalanan di Jakarta ini luar biasa gitu ya, untuk eskalasinya. Mereka juga sudah berani membawa senjata tajam dan lain-lainnya. Bagaimana DPRD melihat kondisi Jakarta kita yang terkait dengan kejahatan jalanan ini meningkat ini, Pak?
12: Iya, ini sudah menjadi keprihatinan kita juga semua. Karena katanya mau jadi kota global kan, kota global itu bukan hanya sekedar global ekonomi maju, kemudian gedung-gedung tinggi, kemudian banyak MICE gitu ya, tapi terutama juga adalah keamanannya. Jadi kota global itu kota yang aman dan nyaman bagi warganya. Kita harus mengutamakan warganya. Nah, terakhir memang kan ada apa namanya jambret handphone untuk warga negara asing dan lain-lain ya, begal gitu ya. Nah, ini kita menyambut positif keputusan atau pernyataan dari gubernur bahwa akan menyambungkan CCTV Pemda DKI Jakarta dengan Polda. Walaupun ada beberapa catatan yang nanti kita akan lihat juga ya. Jadi CCTV itu sebenarnya tidak hanya efektif ketika kejahatannya sudah terjadi.
11: Iya, mempermudah pengungkapan CCTV saja gitu ya, bukan mengantisipasi ya Pak Taufik ya.
12: Iya, kan dia cuma merekam kejadian itu, nah nanti jadi bukti gitu. Jadi tapi tidak secara hakikatnya tidak
11: mencegah ya.
12: Bukan suatu cara yang untuk bisa mencegah secara efektif ya, efektif. Gitu ya.
11: Pak Taufik, kalau kita lihat ya, pelaku kejahatan jalanan ini kan didominasi gitu untuk para remaja atau usia muda gitu. Apa kegagalan kebijakan pendidikan, sosial atau pembinaan pemuda yang masih dirasa kurang nih, Pak Taufik?
12: Kombinasi dari itu semua. Ya, jadi pertama memang ketiadaan apa istilahnya nih ya, jadi tidak bekerja dan tidak sekolah itu masalah. Jadi ketika orang muda, generasi muda, dia sudah tidak sekolah lagi, tapi dia juga belum bekerja, itu akan menjadi masalah. Nah, artinya memang Pemda DKI Jakarta, pemerintah baik Jakarta maupun pusat juga itu harus memikir hal tersebut. Jadi seseorang itu tidak boleh nganggur gitu, dia harus bisa dicarikan kerjaannya, atau kemudian kalau dia tidak bekerja dia harus sekolah gitu. Atau kemudian ya yang ketiga ada kegiatan-kegiatan lah, pelatihan atau pembinaan yang lain. Ini yang di Jakarta kita sedang ini kan juga ya sedang buat misalnya raperdanya, misalnya tentang kemarin kita selesai buat perda pendidikan di Jakarta ya, penyelenggaraan pendidikan. Jadi sekolah, kita tambah sekolah gratis misalnya, sekolah swasta itu ada yang gratis, kita biayai dari Pemda. Nah diharapkan jadi anak-anak yang tidak mampu sekolah bisa disekolahkan di situ. Ya, yang tidak bisa masuk negeri, negeri emang gratis ya. Nah, sehingga kita berikan kesempatan untuk sekolah swasta.
11: Iya, iya.
12: Program-program seperti itu yang kami harapkan dari Dewan ya, untuk bisa dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi tadi ya ke penganggur yang tidak bekerja dan tidak sekolah. Okay. Itu yang akan menimbulkan masalah kriminalitas gitu. Antara lainnya.
11: Yeah.
12: Jadi memang pertama tadi ada masalah sosial ekonomi yang lebih besar ya, lebih komprehensif ya.
11: Yeah.
12: Tentang tadi pengangguran, kemudian ke tidak sekolah, narkoba, ekonomi yang kecil, yang tertekan gitu ya.
11: Yeah.
12: Nah ini memang harus secara komprehensif bagaimana caranya supaya tidak mengurangi pengangguran, kemudian juga membuat sekolah itu ya murah gitu ya, gratis dan seterusnya. Nah tapi tentu saja ada yang memang dari segi pengamanannya atau pencegahannya. Ya jadi tadi kan ya okelah CCTV, tapi ada masalah kan CCTV tadi. Misalnya kan kualitas kameranya itu bisa nggak kita memang kualitas kameranya yang
11: jernih
12: bagus
11: gitu ya,
12: sehingga sudut pengambilan tepat gitu ya. Kemudian nah tadi ya, memang integrasi antara ada CCTV, tapi kemudian data CCTV itu bagaimana bisa cepat gitu kepada penegak hukum ya. Misalnya kalau CCTV-nya ada AI-nya mungkin ya, jadi ketika kejadian itu berlangsung udah bisa cepat ditangani ya. Misalnya kalau misalnya mau pakai teknologi tinggi seperti itu ya. Nah, kemudian juga hal yang kita lihat. Halo?
11: Iya, kami menyimak Pak Taufik, silakan.
12: Oh, oke. Okay. Nah, jadi tadi udah disebut di WhatsApp ya. Fasilitas jalan kita ini malam hari terutama di kota besar atau di Jakarta sekarang ya, itu apakah penerangannya bagaimana? Ya, penerangannya, terus kemudian tentu saja juga harus ada pengawasan polisi ya, atau kemudian kalau ada laporan itu polisinya datang berapa menit sesudahnya sih gitu ya?
11: Yeah.
12: Artinya ini juga harus di misalnya polisi India biasanya lama atau polisi India ya, kalau di film-film India ya.
11: Yeah.
12: Nah itu kemudian ketika sudah misalnya memang ketangkap gitu ini, apakah memang nanti
11: pembinaannya seperti apa gitu ya? Kalau misalnya ini kan tadi ya didominasi oleh remaja atau di bawah usia gitu ya, masih belasan gitu ya. Pembinaannya seperti apa dan apa efek jeranya seperti apa, karena ini terus terulang gitu Pak Taufik ya?
12: Iya, jadi ya, jadi saya kira memang harus komprehensif. Kalau misalnya sebenarnya perda tentang ketertiban umum sudah ada, tapi yang menjadi masalah memang penindakan ya, penindakan. Kadang-kadang gini, ada perda yang sudah jelas tentang ketertiban umum, tapi kemudian pergub peraturan gubernurnya, penegakan hukumnya itu nggak dijalankan gitu ya, tidak ada atau tidak dijalankan. Nah ini yang DPRD harus mendorong. Kemarin tadi siang barusan juga kita sudah bicara tentang perda-perda di Jakarta, bagaimana efektivitas dari perda tersebut, termasuk pembinaan tadi ya. Jadi okelah kemudian dia kita belum dapat kerja, terus kemudian dia sudah tidak sekolah, tapi kemudian masyarakat atau pemerintah mungkin bisa lebih menggiatkan Karang Taruna atau kemudian kegiatan urban farming dari Dinas KPK Ketahanan Pangan. Jadi sebenarnya bikin supaya para generasi muda kita itu sibuk yang produktif gitu. Jadi bagaimana kalau anggaran APBD yang cukup sekarang masih cukup besar walaupun sudah disunat sama efisiensi, itu bisa efektif ya ke hal-hal yang seperti itu.
11: Iya, kalau jadi, bicara keamanan kan tadi ya. Iya, bukan bicara keamanan kan tadi ya, selain ada pihak kepolisian, bukannya DKI juga memiliki Satpol PP ya untuk bicara penegakan perda dan perkara itu ya, Pak Taufik ya. Nah, ini bagaimana untuk efektivitas ataupun dari sisi anggaran tadi ya, apakah memungkinkan untuk Satpol PP ini beroperasi lebih banyak gitu untuk di kesempatan malam hari atau di titik-titik rawan ini, Pak?
12: Kalau memungkinkan, mestinya memungkinkan. Ya, cuman memang nanti tarik-tarikan dengan anggaran yang lain, ya oke lah. Kita kita apa namanya? Kita bagaimana nanti bermusyawarah rapat ketika badan anggaran ini di tahun ini sekarang mau bikin anggaran untuk 2027. Prioritas kita harus digeser juga tadi ya. Ketika kita mau bilang menjadi kota global, kemudian ketika kemudian kriminalitas bertambah, maka prioritas kita memang harus di prioritas anggaran ya. Ini jadi politik anggaran nih, Pak Lukman ya. Jadi oke, kalau untuk yang misalnya beautifikasi, membuat Jakarta menjadi jembatannya bagus atau kemudian ini, itu mungkin bisa disisihkan dulu, jadi diutamakan tentang bagaimana penanganan keamanan, misalnya tadi Satpol PP dibanyakin ya, sehingga di malam hari juga ada cukup aparat penegak hukum gitu yang bisa berjaga, dan ada juga pembinaan tadi ya. Pembinaan mungkin juga bisa dilihat dari pembinaan di rumah-rumah ibadah juga mungkin bisa ya. Jadi tadi saya selain apa namanya, selain dari Karang Taruna atau dari olahraga gitu ya, itu memang dibuat kegiatan-kegiatan saya kira juga bisa membantu supaya tidak terjadi pengangguran kegiatan ya, dia tidak sekolah, dia tidak kerja, dia tidak punya kegiatan, akhirnya jadi ke kriminal. Jadi mudah-mudahan tadi Satpol PP bisa kita masukkan ke anggaran tahun depan untuk bisa lebih ditingkatkan perannya. Ya walaupun kita juga tentu saja harus berkoordinasi, tadi udah bagus ya gubernur dengan polisi ya, dengan Polda Metro Jaya.
11: Iya, saya bacakan satu terakhir WhatsApp, ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan ini, Pak Taufik, ini menarik ya. Masalah ekonomi bukan menjadi alasan, karena sudah banyak bantuan baik dari pusat, pemerintah pusat maupun dari Pemprov Jakarta sendiri, dari KJP dan lain-lainnya. Masalahnya itu terletak di pembinaan remaja yang belum optimal, baik di tingkat lingkungan maupun dari program-program Pemprov gitu. Mungkin bisa ditanggapi, silakan.
12: Iya, saya setuju ya. Jadi memang tadi kalau misalnya anggaran tahun depan ini kita prioritaskan ke pembinaan, ini juga saya sangat setuju ya, bahwa pembinaan, jadi kan memang ada bantuan-bantuan sosial ya. Sementara ini bantuan sosial itu banyak kan berupa barang gitu ya. Maksudnya pangan murah atau kemudian apa namanya, KJP, kursi roda dan lain-lain. Kemudian mungkin bantuan untuk misalnya pelatihan untuk membina generasi muda itu juga harus dibuat ya, supaya tadi mengurangi pengangguran ya, pengangguran dalam tanda kutip. Memang kita belum bisa memberikan lapangan pekerjaan, tapi kegiatan dari pemuda itu harus terus dilakukan.
11: Baik, gitu. Pak Taufik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan nanti ada progresnya ya, setelah nanti pembahasan kita, nanti juga ada pembahasan di tingkat Dewan, Pak Taufik ya.
12: Kita usahakan ya.
11: Terima kasih banyak waktunya, sehat dan sukses selalu.
12: Sama-sama.
11: Pendengar anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli.
6: Menjaga lingkungan menjadi

0: Anda malam jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro
1: 3. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
2: Ya, saat ini saya sudah tersambung dengan pakar kriminologi Universitas Indonesia, Pak Josiah Simon.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Josiah. Ya. Ya, saya panggil Pak Josiah atau Pak Simon ini, Pak?
4: Yang mana aja ini.
2: Pak Simon, kalau kita lihat kejahatan di Jakarta ini masih tetap tinggi gitu ya, begal, jambretan, dan juga tawuran, dan ini didominasi usia-usia muda. Apa ini yang bisa dicermati, Pak Simon?
4: Ya, jadi terkait dengan, saya istilahkan kejahatan jalanan ya,
2: ya.
4: Atau street crime, memang umumnya pelaku itu ada anak muda ya, remaja begitu. Itu menunjukkan bahwa memang apa namanya ada beberapa kondisi ya di mana remaja ini turun dalam atau menjadi pelaku kejahatan itu akibat dari persoalan-persoalan yang selama ini tidak terpenuhi ya terkait dengan keluarganya, sekolahnya maupun di lingkungannya begitu sehingga mereka membentuk kelompok sendiri. Nah, kelompok ini yang kemudian melakukan tindak kejahatan, mulai dari begal, kemudian penjambretan, penodongan, dan sejenisnya, begitu.
2: Artinya bukan lagi mendasar faktor ekonomi ya, Pak Simon ya, kalau kita lihat kejahatan sekarang ini ya.
4: Ya, jadi faktor itu terkait dengan banyaknya faktor yang selain terkait ya, dengan yang lain gitu. Nah, jadi umumnya remaja itu kan karena mengekspresikan ya, bagaimana adrenalin mereka itu bisa terimplementasi begitu loh. Nah, jadi mereka melakukan aksi-aksinya seperti itu. Memang beberapa didukung oleh kondisi ekonomi, gitu. Kalau kita lihat beberapa kasus pencurian motor dan segala macam, itu memang motifnya lebih ekonomi ya, itu dengan alasan perut, tapi juga tidak semata-mata perut ya, untuk kepentingan mereka juga, misalnya kumpul bersama, buat acara minum bersama, apa namanya melakukan aksi-aksi yang dipengaruhi oleh tadi minuman maupun narkotika ya,
2: Di bawah pengaruh itu ya. Nah, kalau keberadaan media sosial sendiri, Pak Simon, sejauh mana ini bisa mempengaruhi para pemuda ini melakukan kejahatan ini?
4: Iya, karena saat ini remaja itu dekat ya dengan medsos.
2: Iya.
4: Jadi rujukannya memang kalau menurut saya sih sebagian besar ada di medsos ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang ada di medsos, kejahatan-kejahatan termasuk yang kita bicarakan ini, itu menjadi copycat ya, atau semacam copy ya, di-copy oleh mereka gitu dalam kejahatan-kejahatan dengan melihat apa yang terjadi pemberitaan di media sosial, seperti ini ya, kejahatan-kejahatan street crime itu, dan itu berdampak ya, berdampak pada adanya kesempatan. Nah, jadi memang ada faktor lain ya, adanya kesempatan dan adanya persiapan untuk melakukan tadi ya tindakan-tindakan kejahatan tersebut.
2: Nah, ini kalau kita lihat pelakunya tadi selain remaja, ini kan sudah juga mulai berani gitu ya, Pak Simon ya, bahkan aparat penegak hukum pun jadi korban gitu. Salah satunya kita kalau kita lihat kemarin belakangan di wilayah Cikarang gitu ya, Kabupaten Bekasi, ini juga menimpa seorang anggota polisi yang dibegal, menjadi korban begal. Ini bagaimana Pak Simon melihat memang pelaku ini sudah tidak takut lagi dengan penegak hukum ataupun dari aturan yang ada ini?
4: Iya, jadi saya melihat ada beberapa pelaku yang memang dia

0: melakukan aksinya itu bukan karena alasan ekonomi semata ya.
1: Iya.
0: Itu, tapi memang sudah bagian dari bagaimana aktivitas kelompok. Kalau mungkin remaja kenakalan ya, tapi kalau sudah dewasa kejahatan ya terkait dengan apa namanya perampokan, pencurian, begitu loh. Nah, juga pada saat mereka melakukan itu tidak lagi melihat siapa korbannya, begitu loh. Dan selama ini mungkin juga mengacu pada pemberitaan di medsos ya, begitu. Bagaimana korban-korban bahkan korban-korban yang dari aparat keamanan, aparat penegak hukum pun itu apa namanya tidak mendapatkan penanganan yang serius, begitu loh. Artinya belum ditemukan beberapa tidak atau hilang ya kasusnya atau tidak diberitakan lagi, begitu. Nah, itu juga ikut mempengaruhi ya bagaimana keberanian mereka, gitu loh.
2: Nah, kalau kita lihat juga dari aparat penegak hukum juga tidak kurang-kurangnya sudah melakukan penanganan gitu ya, menangkap ada lebih dari 103 tersangka kejahatan jalanan ya, tadi mulai dari begal, tawuran, dan lain-lainnya. Namun kenyataannya ya masih terus terjadi. Apa yang salah ini terkait dengan pembinaan atau memang ada hukum yang tidak memberikan efek jera atau seperti apa, Pak Simon?
0: Ya, saya rasa itu sudah menjadi pertimbangan yang matang ya dari pihak keamanan setempat ya. Melihat wilayah kriminalitas, bagaimana katakan melakukan pencegahan, termasuk tadi melakukan upaya penegakan hukumnya ya. Dan itu dari kasus-kasus saya yakin itu banyak ya yang sudah bahkan sampai ke peradilan. Nah, tapi kan persoalannya beberapa kejahatan itu sifatnya situasional begitu. Nah, situasional ini itu memanfaatkan betul bagaimana ketiadaan dari aparat keamanan atau menghindar dari patroli yang rutin. Nah, jadi sesuatu atau patroli yang rutin dan segala macam itu mereka menghindar dari situ, bahkan janjian di medsos untuk melakukan aksinya dengan memetakan ya patroli-patroli yang sudah ada atau penjagaan yang sudah ada itu bisa dihindari, begitu. Nah, medsos ini membantu sekali ya, atau komunikasi lewat digital ini membantu untuk menghindarkan mereka dari bagaimana upaya-upaya aparat itu ya untuk mencegah gitu terjadinya kejahatan jalanan.
2: Ya, ini kan kalau terkait dengan ini berbagai usulan mulai dari CCTV yang terkoneksi langsung ke pihak kepolisian, tapi ini juga jadi pro dan kontra karena CCTV ini kan bukan bagian dari pencegahan tapi lebih mempermudah gitu, lebih mempermudah dalam mengungkap kasus ini. Karena beberapa kejahatan jalanan ini juga mereka berani gitu meskipun ada CCTV. Pak ya, Simon, silakan.
0: Baik. Ibu siapa yang lupa tadi?
2: Yanti, di Toli-Toli.
0: Bu Yanti, oke. Okay, baik, Bu Yanti, terima kasih gambaran di Toli-Toli ya. Jadi memang kalau kita lihat kejahatan jalanan itu dia tidak melihat tempat ya. Apakah kota besar, kota kecil, atau tempat-tempat yang berbeda. Karena pada umumnya ada beberapa faktor ya menyebabkan baik ekonomi, sosial, gitu ya. Kemudian tadi ya, keluarga, kemudian tadi terkait dengan interaksi gitu ya. Nah, faktor-faktor itu memang secara umum ya, mempengaruhi. Dan dia cukup bervariasi lah ya, terkait dengan modusnya ya. Atau tadi berat ringannya, kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Nah, ini juga tadi ya, ada narkotika, ada macam-macam. Nah, itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga yang ditugaskan untuk menangani itu melakukan tugasnya, begitu. Jadi ada saling dukung ya antara kejahatan yang terjadi, lembaga yang sudah ditugaskan, nah kemudian tadi bagaimana dukungan dari pihak masyarakat, pemerintah daerah terhadap katakan situasional ya, di tempat di situ. Nah, kemudian bagaimana juga menghindarkan para korban ini, potensial korban yang kemungkinan akan menjadi korban kejahatan. Jadi ada interaksi di antara beberapa faktor tersebut. Nah, itu yang memang akhirnya mempengaruhi tinggi rendahnya, besar kecilnya satu kejahatan ya dilakukan, termasuk kualitasnya gitu.
2: Ya, kalau dari kejahatannya kan CCTV ini mereka sudah tidak takut lagi tuh. Bahkan ya mereka tahu di situ ada CCTV, namun ya berusaha untuk menutupi dengan masker dan lain-lainnya. Artinya kan pengadaan CCTV yang terkoneksi langsung ke pihak kepolisian kan bukan solusi untuk pencegahan yang baik ini, Pak Simon. Bagaimana Pak Simon melihatnya?
0: Ya, jadi CCTV kemudian model-model pengawasan elektronik itu adalah model-model tadi yang saya sebut pencegahan kejahatan situasional. Begitu. Jadi dia sifatnya mengantisipasi. Ya, mengantisipasi semua kejadian yang ada termasuk pemicu ya. Mereka kumpul-kumpul dulu dan segala macam. Nah, jadi pada saat ada kejadian pun dia tidak hanya memicu atau pencegahan, tapi juga melihat siapa yang melakukan aksi kejahatan dengan alat apa dan segala macam. Jadi CCTV ini sangat situasional ya, melihat bagaimana kejahatan itu terjadi. Tapi juga pencegahan secara situasional harus didukung pencegahan secara sosial. Sosial ini keterlibatan masyarakat, tadi ya Ibu Yanti ya, keluarga dan pemerintah daerah. Bahkan kalau di tempat-tempat yang banyak perusahaan atau banyak tempat perdagangan, perkantoran dibantu oleh satuan pengamanan tempat. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana koordinasi ya. Koordinasi sama pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tadi secara bersama gitu. Jadi memang ada beberapa model pencegahan kejahatan yang bisa dipadukan ya, termasuk otomatis ya pihak aparat keamanan ya, kepolisian gitu, dan pihak-pihak lain.
2: Ya, kalau kita lihat apalagi bicara geng motor ini kan sudah jelas alasannya bukan faktor ekonomi gitu, karena mereka memiliki kemampuan gitu untuk finansialnya. Itu artinya banyak ikut-ikutan dari media sosial yang mungkin dari luar negeri dan lain-lainnya terkait dengan geng motor ini. Bagaimana Pak Simon
0: hati ini? Kalau geng motor sih ada yang memang apa ya, untuk gaya ya, gitu loh, sekedar gaya, nah atau sekedar kumpul-kumpul untuk ekspresi ya, bahwa kita katakan untuk hiburan ya. Nah, sebatas kelompok-kelompok motor yang banyak itu ya kita.
2: Kalau yang klub itu sih yang tidak masalah ya, tapi kalau yang berbuat kejahatan, mencari nama, validasi gitu ya, kan repot ini.
0: Itu yang menjadi persoalan adalah mereka yang melakukan kelompok-kelompok motor yang melakukan aksi kejahatan. Dan kelompok-kelompok ini umumnya bukan kelompok baru. Itu adalah kelompok-kelompok yang lama atau ganti nama aja. Dan itu beberapa itu sudah ada katakan dendam gitu. Oh, ini kelompok ini pernah katakan mengganggu, bahkan membunuh anggota, nabrak dan segala macam. Nah, itu yang kemudian selalu diturunkan kepada anggota-anggota baru.
2: Baik.
0: Nah, itu yang jadi persoalan gitu.
2: Baik. Pak Josia Simon, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Simon.
0: Sama-sama.
2: Pendengar pakar kriminologi Universitas Indonesia, Josia Simon.
1: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Kita awali kabar baik dari Indonesia yang menembus kancah internasional, di mana film Indonesia berjudul Solata berhasil menembus kancah internasional dengan tayang perdana di ajang Menar Film Festival yang digelar di Sofia, Bulgaria pada 27 Januari 2026. Film ini menjadi perwakilan Indonesia di Eropa dan melanjutkan perjalanannya ke berbagai festival luar negeri seperti Golden Femi Film Festival. Disutradarai oleh Ikhwan Persada dan diproduksi oleh Walma Pictures bersama Indonesia Cinema Persada. Kami akan berbincang bersama dengan sutradara film Solata, Pak Ikhwan Persada. Pak Ikhwan, halo Pak Ikhwan. Ya, halo.
7: Oke.
6: Selamat malam. Selamat malam, ya sudah. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat ya, karena film Indonesia Solata ini berhasil menembus kancah internasional.
7: Terima kasih Mas Lukman. Ya.
6: Kami ikut bangga loh Pak Ikhwan terkait dengan film Solata ini. Tapi kita sebelum kita bahas terkait dengan menembus kancah internasional, saya ingin tahu gitu ya, sebenarnya apa sih yang pertama kali menginspirasi untuk membuat film Solata ini?
7: Iya, jadi sebenarnya tahun 2011 saya bikin dokumenter panjang, Mas. Judulnya Cerita dari Tapal Batas. Itu tentang perjuangan seorang guru di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Antikong gitu ya. Waktu itu kita ketemu ada guru namanya Bu Martini. Dia sudah 8 tahun mengajar di sana sendirian, Mas Lukman. Sendirian 8 tahun. Jadi guru, kepala sekolah, juru kunci, semua dirangkap oleh beliau gitu. Nah, ternyata setelah itu 2011 ya, setelah 13 tahun kemudian, itu hal yang sama tuh masih terjadi di banyak tempat di negeri ini gitu ya. Dan salah satunya itu di Toraja. Jadi sempat itu pertengahan 2024 viral tuh di beberapa media ya, media-media besar di Indonesia, bahwa ada sekolah mirip kandang sapi gitu lah. Ada sekolah mirip kandang babi gitu. Nah, buat saya sendiri kan, kok kita sudah jalan 13 tahun masih stagnan gitu loh. Masih tidak terjadi apa-apa gitu ya. Sementara kita sudah dengan bangga mengerti, kok saya merasa malah ini bukan Indonesia emas, ini Indonesia cemas ya. Karena ternyata apa-apa yang terjadi di Toraja, di banyak, ya kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita geser dikit ke Jakarta tuh kita banyak ketemu ya. Siswa yang ke sekolah tuh harus naik, sampah, oh, harus lewatin sungai, segala macam, ya kan. Jadi, buat saya pribadi ya, mungkin ini cara saya, ini platform yang saya kuasai untuk ngasih tahu ke masyarakat bahwa ini harusnya jadi concern bersama gitu ya. Harusnya kita semua sadar bahwa ada yang salah nih dengan bagaimana kita memberi perhatian pada pendidikan gitu ya. Harusnya kan anggaran pendidikan kita paling besar ya harusnya ya. Tapi kan ya tau lah ya, kepotong-potong gara-gara MPG.
6: Iya. Pak Ikhwan, sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa agak mundur sedikit biar in-frame-nya lebih jelas nih.
7: Oh iya.
6: Okay. Nah ini luar biasa nih. Nah kalau dalam proses syuting ini kan luar biasa ini ya. Kalau saya lihat trailernya juga, ini dimana menghadirkan alam yang luar biasa gitu. Tantangan terbesarnya apa nih selama proses syuting di lokasi?
7: Tantangan terbesarnya satu, jelas kita syuting di remote area ya Mas ya, dengan segala keterbatasan fasilitas. Kita syuting di daerah yang tidak punya hotel, ya kan, yang ada keterbatasan listrik, ada keterbatasan sinyal. Jadi dari awal itu kami sudah memberitahu kepada pemain, beberapa pemain dari Jakarta, chief crew kami dari Jakarta, bahwa hey, kondisinya seperti ini gitu ya. Kita akan mengalami hal yang seperti ini gitu. Jadi jangan kaget ya gitu. Terutama kepada pemain utama kita ya, Mas Randy Jernet gitu ya. Cuman mungkin karena kita sudah ada preconditioning gitu ya, dari awal kita udah kasih tahu. Jadi begitu sampai di sana, semuanya udah bisa menerima, semuanya bisa menerima dengan baik gitu ya. Semuanya malah bisa merasakan bahwa oh ternyata kita nih kerja sambil healing ya gitu. Kita nih kerja tapi berasa liburan ya gitu. Mungkin karena kebersamaannya juga ya, karena biasanya kalau kita di kota besar, di Jakarta, di Makassar misalnya gitu ya, kita terlalu terpaku dengan teknologi segala macam. Tiba-tiba kita ada di satu tempat di mana kita nggak bisa akses ke teknologi, yang kita andalkan memang ya komunikasi, komunikasi manual sama manusia gitu ya. Dan alhamdulillahnya itu yang terjadi waktu kita syuting Solata. Jadi kalau dipikir tantangannya banyak sekali ya Mas ya, tapi teman-teman tuh kok ngelihat malah yang baik-baiknya gitu ya.
6: Enjoy ya.
7: Lebih kayak enjoy banget gitu loh, kerja kayak healing gitu, kayak gitu.
6: Pak Iwan, ini yang jadi sorotan dan juga menarik gitu ya. Ada 6 murid gitu ya yang di sana. Ya. Ini namanya mirip ya dengan Presiden Indonesia.
7: Betul. Memang kita sengaja ya, karena dari awal saya memang ingin, karena orang tuh kalau baca sinopsis awalnya mereka, oh ini kayak Laskar Pelangi gitu ya. Yeah. Gitu. Selalu ada selalu ada tanggapan seperti itu. Tapi begitu mereka melihat namanya, namanya kok unik ya gitu. Karno, Harto, Wahid gitu ya, Habi, Mega. Buat kita sendiri sebenarnya walaupun itu gimmick, tapi sebenarnya ada semacam apa ya, semacam keinginan bahwa suatu hari itu akan ada presiden yang lahir dari Toraja gitu ya. Ya kita tahu lah ya, beberapa tahun terakhir ini presiden kita rata-rata dari Jawa gitu ya. Kita mungkin baru sekali dua kali presiden dari luar Jawa. Pak Habibie dari Gorontalo ya, pernah selama beberapa tahun memimpin Indonesia, tapi setelah itu tuh kita nggak punya lagi gitu. Jadi buat kita pribadi yang berasal dari Indonesia Timur itu merasa ada kerinduan gitu ya. Ya mudah-mudahan satu-satu ada presiden dari Toraja, dari Sulawesi Selatan gitu.
6: Iya, ini apa, terkait dengan ini, awal mula dilirik di kancah internasional seperti apa, Pak Iwan?
7: Jadi sebenarnya kami itu tidak pernah mendesain film ini untuk ke festival luar. Jadi semuanya terjadi by accident sebenarnya. Saya sendiri termasuk orang yang percaya itu setiap film punya rezekinya masing-masing gitu ya. Jadi Desember kami dihubungi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bulgaria, Pak Winbert Sutahayan. Beliau bilang, kita tertarik untuk memutarkan film Solata. Kebetulan ada satu festival cukup besar di Sofia, di Bulgaria. Namanya Sofia Menar Film Festival. Akhirnya beliau preview, beliau lihat, oh ini menarik banget gitu. Cuman film kami ini Mas diproduksi secara independen ya. Jadi bukan diproduksi oleh PH besar. Jadi kami punya banyak sekali keterbatasan, termasuk keterbatasan biaya ya. Jadi waktu itu saya bilang, Pak, kami itu saat ini kami nggak punya biaya untuk subtitle gitu. Bahkan subtitle itu kita nggak punya biaya ya. Kita nggak punya biaya untuk subtitle Inggris dan Bulgaria gitu. Akhirnya beliau menawarkan, ya udah nggak apa-apa Pak, kita yang tanggung gitu. Akhirnya alhamdulillah film kami diputar di sana dan responnya luar biasa. Waktu itu waktu itu ada, kalau nggak salah ada 6 duta besar yang ikut nonton, ada beberapa, ada belasan atase dari berbagai negara juga, dan sambutannya luar biasa menyenangkan buat kami ya untuk film sesederhana Solata gitu ya. Dan alhamdulillah KBRI Bulgaria terus mendorong film ini ke berbagai festival luar negeri. Insya Allah nanti awal Juni itu kami berangkat ke Bulgaria untuk mengikuti Golden Frame Film Festival.
6: Tanggal berapa, Pak Iwan?
7: Rencananya kami berangkat itu tanggal 2 karena tanggal 4 tuh harus di sana.
6: Jadi perubahannya hanya di untuk subtitle aja ya, tidak ada tambahan lain ya?
7: Nggak ada tambahan lain sama sekali.
6: Tapi maknanya cukup mendalam ya, kalau saya lihat ini ya, Pak Iwan ya, apa yang disampaikan Randy Jarnet itu ya, untuk menjadi relawan guru dengan segala keterbatasannya gitu ya.
7: Iya, betul.
6: Tapi yang memang yang fokus atau makna yang ingin diangkat dari Solata itu kalau tidak salah kan sahabat atau teman ya?
7: Betul, Solata ini bahasa Toraja artinya lebih dari keluarga sebenarnya.
6: Oke.
7: Jadi ketika Mas Lukman masuk ke dalam lingkungan pertemanan, persahabatan, keluarga di Toraja, dan kita anggap Mas Lukman itu lebih dari saudara, kita anggap kita akan memanggil Mas Lukman tuh Solata gitu.
6: Oke. Okay. Nah, kedekatannya sampai sejauh gitu gitu ya?
7: Betul, kedekatannya sejauh itu.
6: Iya.
7: Nah sayangnya Mas Lukman, keberangkatan kami ke Bulgaria ini belum didukung sama pemerintah.
6: Oh iya.
7: Betul, jadi kami saat ini masih mencari pembiayaan sebenarnya untuk berangkat ke Bulgaria. Karena kami rencananya berangkat bertiga. Kebetulan kalau saya pribadi itu sudah disponsori secara pribadi oleh Pak Iwan Piliang ya, Direktur Pengembangan PFN. Tapi dua lagi nih yang masih dicarikan nih biayanya sebenarnya.
6: Oh, mudah-mudahan didengar ini Pak Iwan. Tepat sekali ya, mudah-mudahan ini apa ekraf ataupun pariwisata boleh nih ya sponsor Pak Iwan Persada. Ternyata bukan saya, memang banyak yang mengapresiasi dan ikut bangga gitu dengan karya Pak Iwan ini. Mungkin bisa ditanggapi tadi Bu Dinda, Pak Iwan.
7: Iya, kebetulan Bu Dinda, kami ini rumah produksi independen, cuma nyalinya gede Bu Linda, tapi duitnya nggak ada. Nyalinya gede untuk memperkenalkan wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belum banyak dieksplor, Bu Dinda. Karena kami lihat kalau berharap pada PH-PH besar agak susah ya gitu ya. Makanya kebetulan saya juga asalnya dari Makassar, jadi saya punya keberpihakan bagaimana kita memotret wilayah-wilayah di Indonesia. Karena Indonesia ini nggak habis Mas Lukman ya, kalau kita mau eksplor gitu. Dieksplor di film Indonesia itu nggak akan habis gitu. Dan satu hal yang kami bisa utarakan dari hasil film Solata ketika diputar di Bulgaria itu adalah mereka tuh tercengang dengan scenery-nya, landscape-nya, padahal mereka tuh tinggal di daerah yang apa, di wilayah yang cantik juga ya, di Eropa Timur gitu ya, tapi mereka bilang wow, bagus sekali ternyata Indonesia gitu ya, dengan keunikannya, dengan budayanya segala macam gitu. Cuman ya itu tadi, sayangnya memang kita masih belum melihat terutama dari sisi pemerintah ya, kita masih belum melihat bahwa film itu adalah medium promosi paling efektif.
6: Yeah.
7: Itu hal yang sebenarnya masih menjadi PR buat kita gitu ya. Karena ya kita lihat banyak udah banyak film Hollywood yang syuting di Indonesia gitu ya. Ada Eat, Pray, Love, Julia Roberts syuting di Bali, kurang gede apa film itu gitu ya, tapi kok kita sendiri tuh memperkenalkan Indonesia ke dunia luar tuh masih belum seniat itu gitu ya. Jadi kalau kita berpikir mau mengejar Korea Selatan, kayaknya aduh jangan ketinggian deh gitu. Kita ngejar ini dulu deh, kita ngejar Thailand aja gitu ya. Karena Thailand kan sesama ASEAN kan, kita punya banyak kemiripan dengan Thailand gitu ya. Dan saya rasa sebenarnya kita nggak kalah gitu. Bulan ini juga ada beberapa teman-teman dari perfilman Indonesia juga lagi ada di Cannes kan, di Prancis gitu ya. Yeah. Dan juga misinya memperkenalkan film Indonesia ke dunia internasional gitu ya. Jadi kami tuh bergerak masing-masing gitu ya. Saya pun bergerak walaupun sampai saat ini belum mendapat dukungan pemerintah, tapi ya kita bergerak dengan cara yang kita bisa gitu ya, dengan bagaimana cara supaya tuh kita bisa memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional gitu.
6: Tapi jujur ya Pak Iwan ya, tadi Pak Iwan juga menekankan ini memiliki keterbatasan gitu dari segi anggaran dan produksi, tapi hasilnya luar biasa loh Pak, kalau kami lihat ini ya untuk Solata ini sendiri. Sebenarnya dari keterbatasan anggaran, produksi dan lain-lain, apa yang harus ditekan dan membuat film ini memang tetap optimal gitu, tetap bagus?
7: Yang mungkin membuat film kami itu jadi tetap bisa optimal, ya mungkin karena kecintaan kali ya. Jadi kami itu mencari cara bagaimana caranya dengan keterbatasan anggaran yang kami punya tuh hasilnya tetap bagus, ya kan. masyarakat seluruh Indonesia bisa tetap menikmati film itu yang mengerti bahasa Toraja, tidak mengerti bahasa Toraja, bahasa itu universal kan, semua bisa menikmati gitu ya. Apalagi sebenarnya yang tadi Mas Lukman bilang, film ini sebenarnya kan semacam surat cinta kita kepada pemerintah gitu ya, bahwa ada masalah besar nih di pendidikan yang harus menjadi perhatian kita gitu ya. Dan kami juga kami juga menggarisbawahi dengan murid-murid yang bernama depan Presiden Indonesia itu kan gitu. Jadi menurut saya sendiri sebenarnya film ini tuh untuk ditonton buat anak-anak kan sebenarnya semacam memberi harapan. Memberi harapan kepada mereka bahwa semua orang bisa jadi presiden. Tidak peduli kamu dari kota besar, dari pedalaman, semua bisa gitu ya. Cuman memang yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana agar adik-adik kita, anak-anak kita yang di pedalaman ini juga bisa punya akses yang lebih optimal lagi dibanding hari ini gitu ya. Karena hari ini kan kita lihat di media sosial masih banyak sekali informasi soal di Papua, di mana pendidikan yang mereka susah sekali mengakses gitu.
6: Ya, ini memang Solata ini syarat akan pesan yang mendalam gitu ya, terkait dengan pendidikan juga ya, Pak Ihwan ya. Baik, Pak Iwan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu ya, Pak Iwan.
7: Terima kasih Mas Sukman, terima kasih.
6: Pendengar, sutradara film Solata Ihwan Persada.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli sebut jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Bahkan untuk tahun 2026 ini mulai Januari hingga April telah ditemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur 20 hingga 30 tahun. Laporan selengkapnya oleh Ruth Damayanti.
1: HIV/AIDS yang kini angka penderitanya semakin mengalami peningkatan tentunya membuat kalangan masyarakat terutama orang tua merasa khawatir terkait hal tersebut. Pengelola program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Makfira Handayani, menyebut jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun belakangan mencapai angka 200 kasus. Bahkan untuk tahun 2026 ini mulai Januari hingga April telah ditemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur 20 hingga 30 tahun. Berdasarkan hasil dan data yang ditemukan pihaknya, penyebab utama dari HIV/AIDS yaitu seks bebas yang tidak aman dan tidak menggunakan kondom. Bahkan Dinkes memiliki sasaran target populasi kunci meliputi LGBT, waria, penjajah seks, LSL yang memang harus dilakukan screening, dan Dinkes juga telah membagikan targetnya kepada 15 layanan kesehatan puskesmas yang tersebar di Kabupaten Toli-Toli. Sementara untuk gejala dari HIV/AIDS diantaranya adanya penurunan berat badan yang drastis, batuk menahun, adanya bintik-bintik di kemaluan, dan kurangnya nafsu makan.
2: Data yang tidak akurat itu 200 kasus itu dalam 5 tahun belakangan. Jadi dia terhitung 5 tahun belakangan yaitu 2021 sampai 2025. Sedangkan untuk kasus positif HIV dari Januari sampai April tahun ini itu kami menemukan sebanyak 10 kasus positif di rentang umur sekitar 20 sampai 30-an.
1: Dalam langkah antisipasi HIV/AIDS di kalangan masyarakat, Dinkes bersama fasilitas kesehatan lainnya terus melakukan edukasi baik langsung maupun tidak langsung, seperti melalui spanduk atau baliho edukasi terkait bahaya HIV/AIDS, pencegahan dan penanganannya. Karena perlu diketahui oleh kalangan masyarakat bahwa sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, namun penyakit ini bisa dicegah dengan pemeriksaan dini dan menghindari faktor-faktor yang dapat memicu HIV/AIDS.
2: Kabupaten Toli-Toli memiliki 4 layanan PDP yaitu pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS yaitu di Rumah Sakit Mokopido, di Puskesmas Galang, Puskesmas Kota, dan Puskesmas Bawulan, di mana di setiap faskes itu memiliki konselornya masing-masing yang pastinya 10 pasien ini akan diawasi dan dibimbing oleh konselor tersebut terkait kepatuhan minum obatnya dan juga kerutinan memeriksakan viral load, yaitu memeriksakan jumlah virus dalam darahnya. Memang HIV/AIDS ini belum memiliki obat, belum memiliki obat untuk disembuhkan, akan tetapi memiliki obat untuk menekan jumlah virus sehingga angka hidupnya itu bisa bertahan lebih lama.
1: Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP2KB Kabupaten Toli-Toli, Yustianto Bantilan, mengatakan dalam mencegah pergaulan bebas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama moral dan akhlak. Kedua hal ini erat kaitannya dengan menanamkan nilai agama, yang mana kita diingatkan terkait pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor penyebab zina atau seks bebas, serta perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan risiko penyakit yakni HIV/AIDS. Selain itu, dari sisi keluarga, ini juga menjadi upaya penting karena peran keluarga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi dan pemahaman risiko sejak dini terkait pergaulan bebas kepada anak.
3: Penguatan moral dan akhlak, di mana agama menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menghindari faktor zina atau seks bebas dan menjauhi perilaku menyimpang yang menjadi faktor utama penyebaran HIV atau AIDS. Edukasi dalam nilai keluarga, di mana peran keluarga yang berbasis ajaran agama untuk menanamkan pemahaman risiko HIV AIDS sejak dini kepada anak-anak tentunya.
1: Dirinya menegaskan peran semua elemen juga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi kepada remaja, seperti melalui lintas organisasi perangkat daerah, masyarakat, tokoh agama, dan lainnya, untuk dapat saling bersinergi memberikan pemahaman secara komprehensif terkait sebab dan akibat pergaulan bebas yang bisa berdampak pada risiko HIV/AIDS. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Rupiah anjlok, apa dampaknya bagi krisis iklim? Kami hadirkan perbincangan menarik Gea Debora bersama beberapa narasumber dalam program Early Warning System berikut ini.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Pendengar, hari ini kami mengangkat topik atau tema terkait rupiah anjlok, apa dampak bagi krisis iklim. Pendengar Pro 3, nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat seringkali dipandang sebagai isu ekonomi semata. Namun, ternyata di balik gejolak tersebut terdapat dampak yang lebih luas, termasuk terhadap agenda lingkungan dan penanganan krisis iklim. Melemahnya rupiah dapat memengaruhi harga energi impor, investasi energi terbarukan, biaya teknologi ramah lingkungan, hingga daya tahan sektor usaha dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga bisa memunculkan dilema, apakah pembangunan hijau tetap menjadi prioritas atau justru terpinggirkan ketika fokus pemerintah dan pelaku usaha bergeser pada stabilitas ekonomi jangka pendek. Lalu kira-kira bagaimana hubungan antara pelemahan rupiah dengan upaya mitigasi krisis iklim? Apa dampaknya terhadap dunia usaha, kebijakan ekonomi, dan masyarakat? Malam hari ini pendengar, saya sudah mengundang 3 narasumber dan 2 narasumber sudah terhubung bersama kami. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah terhubung dengan Bapak Rijat Jatuwinardi, S.A.M.Sc. PhD. Beliau adalah akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis FEB Universitas Gajah Mada. Pak Rijat, terima kasih. Halo Bapak, sudah bergabung bersama kami. Kemudian saya juga sudah bersama Bapak RM Teddy Aliuddin, S.S.I.M.M. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Pak Teddy.
3: Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teddy atas bergabungnya bersama program EWS. Dan kita masih menunggu untuk Mas Muharram Atarasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia. Baik, pendengar Pro 3, langsung kita mulai perbincangan atau dialog ini. Untuk mengawalinya, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Rijat Jatuwinardi, Akademisi FEB UGM. Pak Rijat, apa yang menjadi faktor utama, Pak, yang menyebabkan rupiah mengalami pelemahan dan sebenarnya seberapa serius kondisi saat ini, Pak?
4: Baik, kalau kita lihat penggiatnya ada 3 faktor ya yang menyebabkan apa rupiah melemah. Yang pertama lah faktor eksternal, ini berkaitan dengan penguatan indeks dolar AS ya. Kemudian juga kita tahu ada situasi eskalasi geopolitik ya, AS Iran yang mendorong harga minyak dunia juga naik. Tentu sebagai net oil importer, Indonesia akan butuh banyak dolar untuk impor BBM. Nah, terus yang kedua lah faktor capital outflow nih dari Indonesia keluar ya. Jadi investor tuh memilih safe havens dolar ya, atau juga emas, sehingga situasi global yang tidak menentu, Indonesia juga tidak menentu, itu membuat para pemerintah itu menarik uang atau investasinya dari negara Indonesia untuk ditempatkan di negara lain yang lebih aman dan stabil itu. Nah, terus yang ketiga itu adalah terkait dengan persepsi terhadap kondisi domestik ya. Pasar mencermati terkait dengan pelebaran defisit anggaran kita, juga mereka mencermati kualitas belanja pemerintah ya, mencermati terkait dengan belanja yang berhubungan dengan MBG situ, dan belum kepercayaan terhadap fiskal goyah, maka mereka akan meningkatkan tuh risk premium ya terhadap rupiah. Nah, kalau dikatakan serba serius, saya kok tidak ingin mengatakan krisis ya, karena jauh berbeda dengan 98, ini lebih kuat fundamentalnya. Saya lebih melihatnya sebagai lampu kuning ya, yang nantinya bisa berdampak ke banyak aspek seperti kenaikan harga, juga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya.
2: Oke. Pak Rijat, kalau dari sisi ekonomi, Pak, sektor apa yang paling terdampak ketika rupiah ini melemah, Pak?
4: Ya, kita tahu bahwa ekonomi Indonesia itu bergantung pada bahan baku impor ya. Nilainya 70% ada di industri kimia, tekstil, elektronik, minyak gas, obat-obatan juga ya, hingga kendaraan pribadi. Nah, kalau saya lihat sektor yang tertekan itu yang pertama adalah industri manufaktur yang price-nya impor ya, tadi ada farmasi, elektronik, otomotif, karena mereka tuh mengimpor bahan baku dalam dolar, maka kalau ada pelemahan rupiah, itu akan meningkatkan cost of goods sold ya. Nah, mereka akan tergerus tuh marginnya. Dan kalau margin tergerus, maka akan dilempar ke konsumen dengan cara menaikkan harga. Terus yang jelas yang kedua adalah sektor energi ya. Indonesia masih net importer minyak. Kenaikan kurs tentu akan membebani subsidi BBM ya dan LPG di APBN. Nantinya ruang fiskal akan semakin sempit, terutama untuk yang transisi energi. Belum pangan, pangan kita masih impor gandum, kedelai, daging sapi, beras pun juga pemerintah tertentu kita impor ya. Nah, ini inflasi pangan bisa jadi ancaman yang tentunya sensitif ya di kondisinya sekarang. Saya kira itu sektor yang terdampak ya.
2: Oke, baik Pak Richard, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya beralih ke Pak Teddy selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Baik, Pak Teddy, kalau kita melihat dari sisi pelaku usaha dan UMKM, Pak, apa dampak langsung pelemahan rupiah yang mulai dirasakan saat ini?
3: Ya, terima kasih Mbak ya. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Bang Tuyat baru dari UPN, bahwa

terhadap biaya bahan baku produksi UMKM tentunya. Dan dampaknya tentu biaya produksi pun meningkat ya, selain bahan baku misalkan harga solar yang naik, kemudian bahan bakar yang lain juga cukup berpengaruh ya. Itu berpengaruh misalkan harga plastik yang merupakan bahan penunjang, misalkan bahan

masyarakat, ya, daya beli konsumen itu sangat rendah. Ya. Konsumen lebih baik membeli kebutuhan-kebutuhan yang penting-penting saja. Nah, ini juga membuat UMKM kita tergerus. Jadi karena daya beli masyarakat yang turun, produk UMKM penjualannya menurun juga. Dan dampaknya juga kawan-kawan UMKM ini cukup hati-hati di dalam berekspansi usahanya, dan ini akan memperlambat pergerakan ekonomi dari pertumbuhan UMKM itu sendiri. Sehingga dampak terakhirnya tentu

0: tenaga kerja gitu Mbak Dea.
1: Oke, jadi kondisinya seperti itu, Bapak Teddy. Tapi kalau kita melihat untuk biaya produksi sendiri yang memang meningkat akibat kurs Bapak, apakah isu keberlanjutan dan praktik usaha ramah lingkungan ini juga menjadi tantangan tambahan, Pak, bagi UMKM?
0: Iya, kalau bicara ramah lingkungan, ya, seperti yang kita tahu bahwa UMKM di Indonesia ini 99,67% adalah usaha mikro yang belum cukup

ke usaha ramah lingkungan ini. Nah, yang dibutuhkan memang karena masih belum populernya usaha ramah lingkungan bagi kawan-kawan kita UMKM, perlu lebih perbanyak lagi edukasi dan pendampingan. Karena bagi

0: itu terpenuhi. Nah, ini perlu edukasi tentunya, perlu kerjasama semitra dengan banyak pihak untuk masuk di praktek usaha ramah lingkungan ini.
1: Mm-hmm. Tapi sudah ada ya Pak ya arah ke sana ya untuk praktik usaha ramah lingkungan, bagaimana pengelolaannya atau mengawalinya, ini sudah banyak yang memahami kah Pak di tingkat?
0: Ada rata-rata yang sudah usaha menengah ya, karena UMKM ini kan usaha mikro, kecil dan menengah, dan usaha menengah ini kurang dari 200 ribu totalnya di Indonesia, dan sebagian besar usaha menengah sudah masuk ke ramah lingkungan tersebut.
1: Cuma memang belum dieksekusi karena biayanya itu tadi ya Pak Teddy, jadi dihitung kok mahal begitu. Jadi apapun dilakukan untuk bertahan terlebih dahulu untuk bisa produknya ini dijual begitu dan juga laku begitu tanpa ada hambatan gitu, Pak Teddy ya, terutama pembiayaan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Teddy, saya kembali ke Pak Rijat. Nah Pak Rijat, kalau untuk pelemahan rupiah sendiri, apakah betul Pak bisa mempengaruhi pembiayaan program penanganan perubahan iklim dan juga transisi energi di Indonesia, termasuk tadi kalau kita tengok di UMKM aja ternyata sudah sadar, tapi kendalanya di pembiayaan. Apakah kondisi ini juga memiliki potensi yang sama Pak untuk yang lain Pak, untuk perubahan iklim dan sebagainya?
2: Ya, di level negara pun juga mencari pembiayaan ya untuk transisi energi, untuk mencapai target net zero itu perlu dana yang besar ya, dan kita tergantung pada pembiayaan luar negeri gitu. Jadi kalau lihat misalkan Just Energy Transition Partnership ya atau JTP, ini kan ada komitmen ya 21,8 miliar US dollar. Ini kalau sebagian besar itu bentuknya utang dan sebagian lagi telah hibah, nah tentunya akan berpengaruh nih. Misal pembiayaan itu mensyaratkan adanya cicilan dan bunga ya. Nah kalau beban pembayaran cicilan dan bunga itu ada dalam situasi rupiah itu melemah, ya maka tentu akan lebih tinggi beban pembayarannya gitu. Nah tentunya kita bisa melihat beban utang falas akan membengkak di sini. Nah terus yang kedua, ada risiko di mana kalau alokasi anggaran khusus untuk perubahan iklim itu terancam dengan adanya rupiah yang melemah. Kenapa? Karena tadi beban pembayaran utang luar negeri itu meningkat, ya, subsidi dan BBM itu juga meningkat. Belum lagi penerimaan negara kita kan juga drop ya, tertekan ya, karena ekonomi yang juga terancam melambat itu. Nah, saya apa? Tentu harus ada optimalisasi, dan risiko yang ada adalah alokasi untuk program iklim ini bisa saja terancam untuk dikurangi atau dikorbankan ya. Nah, ini yang kedua yang bisa terjadi gitu. Nah, terus yang lainnya saya kira juga bisa melihat bahwa investor di luar pun akan melihat resiko yang berhubungan dengan fluktuasi mata uang ya. Kalau mata uang itu fluktuatif, volatil ya, terus melemah, nantinya ya biaya modal atau cost of capital akan lebih tinggi gitu. Pada akhirnya ya, kalau rupiah tidak stabil, nanti akan mengarah pada visibility ya, terkait dengan proyek-proyek hijau yang nantinya kurang menarik gitu. Ya saya kira itu tiga kemungkinan ya yang terjadi ketika rupiah melemah pada perangan hijau.
1: Ya kalau kita hitung-hitungan lagi Bapak Rijat, Indonesia ini kan memang masih banyak mengimpor teknologi energi bersih Pak. Nah apakah rupiah yang melemah ini dapat membuat biaya transisi energi semakin mahal Pak?
2: Ya kalau kita lihat hampir semua teknologi inti itu masih diimpor ya, seperti kita sebut aja misalkan seperti panel surya gitu ya, terus turbin angin misalkan. Ya, belum baterai penyimpanan, geothermal pun juga teknologi seperti teknologi pengeborannya, turbinya itu masih impor. Kalau kendaraan listrik juga sama ya, baterainya, terus semiconductor juga masih impor itu. Jadi ini jelas akan berpengaruh ke harga ya dari teknologi inti yang diperlukan untuk transisi energi. Nah, sebagai contoh misalkan pemerintah berencana ya untuk membuat PLTS ya. Kalau dulu itu perlu dana ya, kita ada contoh 80 juta US dollar lah ya. Kalau kursnya itu di 15.500 kan masih 1,2 triliun tuh. Nah, tapi kalau kursnya naik jadi 17.600, tentu ada biaya melonjak ya. Jadi 1,4 triliun ya, selisihnya bisa 160-an miliar ya. Hanya karena kurs, jadi teknologinya itu sama tapi biayanya membengkak karena tadi rupiah yang melemah. Jadi ya ada semacam penalti kurs lah ya, atau currency penalti nih. Akibatnya ya solusi iklim itu akan jadi lebih mahal jadinya.
1: Yeah. Nah kalau misalkan ada di situasi apa ya Pak ya, gap itu tadi, dana yang sangat luar biasa banyak begitu ya dari anjloknya nilai rupiah terhadap kurs dolar, ini apakah memungkinkan Pak untuk tetap dilanjutkan program-program transisi energi, atau biasanya langkah bijaknya dihentikan dulu atau bagaimana biasanya Pak kalau ada kondisi seperti ini?

0: ya. Jadi tetap apa lanjut ya, tapi mungkin perlu untuk penyesuaian apa mana yang harus diutamakan, mana yang diprioritaskan itu.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, kalau misalkan mandek dulu gitu juga kurang oke okay ya, Pak Riyad ya. Pak Rijat.
0: Ya, menurut saya biaya untuk tidak bertindak ya, atau biaya untuk menghentikan itu akan lebih besar daripada biaya untuk bertindaknya.
1: Oke, okay, baik, bisa dimengerti. Saya kembali ke Pak Teddy. Pak Teddy, untuk saat ini saya juga ingin tahu, Pak, apakah UMKM juga terdampak secara tidak langsung, Pak, oleh krisis iklim, kemudian juga anjloknya rupiah? Nah, dari sisi kenaikan bahan baku, misalkan kalau krisis iklimnya dari gangguan cuaca, apakah ada pengaruh-pengaruh juga, Pak?
2: Iya, tentu sangat berpengaruh, Mbak, ya. Namun, kalau melihat dari struktur UMKM itu sendiri ya Mbak, yang seperti saya sampaikan tadi, dominan kawan-kawan UMKM ini kalau menurut teori Maslow itu di tingkatan paling bawah. Jadi mereka ini rata-rata memenuhi kebutuhan pokok, ya, seperti COVID-19 ya, yang lalu. Kita melihat tuh, masih banyak sekali masyarakat yang tidak peduli dengan

Nah, artinya memang di sini kalau kita membaginya ya, ada berbagai ragam dari UMKM yang menanggapi isu-isu ekonomi saat ini. Ya, yang pertama mungkin UMKM yang tidak peduli dengan isu perubahan iklim, mereka yang biasanya ya masih berjuang dampak kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli, persaingan dunia usaha, tekanan kurs, dan juga arus kas yang ketat bagi mereka. Nah, akibatnya ketidakpedulian mereka ini ya perubahan iklim juga belum memberi prioritas utama, karena mereka fokus hal tadi, menjaga bagaimana penjualan terus bertahan atau meningkat, bagaimana mereka mempertahankan pelanggannya dan mempertahankan operasional usahanya yang sehari-hari. Dan banyak UMKM yang golongan atau klasifikasi pertama ini baru bereaksi setelah terjadinya gangguan nyata seperti dampak dari perubahan iklim ya, bagi longsor dan lain-lain, atau gangguannya pasokan bahan baku dan atau harga bahan yang melonjak. Nah, golongan yang kedua ada UMKM yang sadar pentingnya beradaptasi terhadap perubahan iklim ini. Nah, mereka mulai melakukan seperti mencari bahan baku lokal, mengurangi ketergantungan impor, menghemat energi, menggunakan kemasan yang efisien, ya, dan bahkan masuk ke dunia digitalisasi.

0: strategis, bisnis yang strategis untuk meningkatkan nilai merek, menarik konsumen muda, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Begitu Mbak Lia.
1: Iya, jadi sudah ada insight atau pandangan juga ya Pak ya dari UMKM bahwa tantangan yang mereka hadapi saat ini banyak sekali juga dari sisi faktor alam, dari sisi ekonomi juga kita lihat saat ini rupiah anjlok dan juga perang beberapa waktu yang lalu juga plastik dan segala macam sangat ini ya membuat UMKM ini harus bisa benar-benar jeli membaca pasar. Tapi untuk saat ini Pak, apakah dari keseluruhan para pelaku UMKM ini bisa survive Pak seperti saat zaman pandemi COVID dulu atau bagaimana saat ini?
0: Ya, setiap suatu peristiwa saya melihat krisis moneter tahun 1998-1999 ya, mungkin dominan kita banyak hal negatifnya, namun tidak sedikit yang kaya mendadak ya, krisis global dan yang paling parah lagi pandemi COVID-19. Hampir semua sendi perekonomian kita berdampak, termasuk UMKM yang digadang sebagai penyelamat ekonomi bangsa. Nah, namun di tengah krisis, di tengah suatu kejadian, tentu ada hikmah dan dampaknya. Maka saya selalu bilang dengan optimis bahwa setiap kejadian itu ada peluang dan tantangannya. Nah, kejadian hari ini tidak semerta semuanya negatif. Banyak UMKM yang memang ekspor, ini juga bagus. Mereka banyak pesanan. Contoh, UMKM bidang pertanian sawit,

0: saatnya momen bagi UMKM yang bahan baku di dalam negeri dan lebih murah tentunya untuk berkembang lebih bagus gitu banyak.
1: Oke, jadi harus pintar-pintar atau pandai membaca situasi ya Bapak tadi.
0: Benar.
1: Oke,
0: benar.
1: Baik.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 19 Mei 1998 menjadi hari penuh sejarah untuk Indonesia. Puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Para mahasiswa memenuhi halaman hingga kubah gedung. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir di gedung DPR MPR. Secara bergelombang, ribuan massa mahasiswa berdatangan dari sejumlah kampus menyusul ketua kampus yang sudah bermalam sejak 18 Mei 1998 di gedung DPR MPR. Demo mahasiswa di gedung DPR ini adalah rangkaian dari unjuk rasa besar dengan tuntutan reformasi, meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati setiap tanggal 19 Mei. Peringatan nasional ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada para cacat veteran di Indonesia. Para veteran yang mengalami cacat atas perjuangan tersebut diberikan tunjangan sesuai PP nomor 22 tahun 1994. Hal ini dimunculkan sebagai semangat yang pernah disampaikan Presiden Soekarno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar di seluruh persedan Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami bertugas saya Yulis Hamzah dan Zano Indra mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi, Surah Yasin ayat 12 yang dibacakan oleh Nabila.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Keajaiban Al-Quran yang disampaikan oleh penceramah Hajah Ida Nurfaizah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullah ajmain amma ba'du. Pendengar RRI Cabang Pratama Rane dimanapun berada, mari bersama-sama menghaturkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan kegiatan rutinitas sehari-hari. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman, karena lantaran beliaulah Allah akan menghantarkan manusia ke jenjang kedudukan yang paling mulia dan menyelamatkan manusia dari kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan mutiara pagi, yakni dengan sebuah judul Keajaiban Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang

Mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadikan pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Luas ajarannya sama dengan luasnya umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan tuntunan hidup umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Segala permasalahan dan solusi hidup manusia tercantum dalam Al-Quran. Berikut ini beberapa keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya, Al-Quran sebagai sumber segala hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam, yang di dalamnya memuat berbagai aturan-aturan atau perundang-undangan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari dimensi ritual, sosial, pendidikan, pemerintahan, perniagaan, dan lain-lain. Semua itu bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Quran terjaga keasliannya. Al-Quran adalah kalam ilahi dan satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Ayat-ayat Al-Quran sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, redaksinya masih tetap sama sampai sekarang. Inilah sebagai salah satu bukti kemujizatan Al-Quran. Sangat mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang menantang setiap orang dan mengatakan, kendatipun terkumpul jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak akan dapat membuatnya. Sebagaimana dalam firman surah Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lainijtama'atil insu wal jinnu alla ayatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tu bimisli walau kana ba'duhum li ba'dhi zuhira. Al-Qur'an sumber ilmu pengetahuan yang memuat pengetahuan di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Para ahli baik dari kalangan muslim maupun non-muslim berlomba untuk mengkaji dan menggali sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta dan berbagai seluk-beluk kehidupan di bumi. Pada mulanya, ahli-ahli ilmu falak menetapkan bahwa matahari tetap tidak berjalan ataupun beredar dan hanya bumilah yang beredar di sekeliling matahari. Tetapi Al-Quran menegaskan bahwa matahari juga berjalan. Dalam surah Yasin ayat 38, Wasyamsu tajri mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Pengetahuan semacam ini belum terjangkau pada zaman Rasulullah. Namun kini, para ilmuwan sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Ilmu dan teknologi dalam Al-Quran selangkah lebih maju dibanding penemuan-penemuan para ahli di zaman modern ini. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang memiliki kemujizatan luar biasa. Yang ketiga, Al-Quran memiliki bahasa yang indah. Sudah tidak diragukan lagi kehebatan Al-Quran di samping sebagai sumber segala hukum dan ilmu pengetahuan. Al-Quran juga memiliki bahasa yang indah, tiada tara, dan begitu puitis. Hal ini bisa dilihat pada sejarah masyarakat Arab pada zaman jahiliyah yang senang membuat syair. Syair-syair yang memiliki nilai puitis dan penuh hikmah
akan dipajang di Ka'bah. Oleh karena itu, orang Arab sering berlomba membuat syair dengan alasan Al-Quran diturunkan pada bangsa Arab yang gemar membuat syair. Keindahan bahasa Al-Quran mengalahkan semua syair-syair pada masa itu. Selain susunan bahasanya, juga sangat indah pada saat dilantunkan. Keindahan lantunan ayat-ayat Al-Quran dapat menenangkan hati dan yang membaca manapun dan yang mendengarnya. Yang keempat, Al-Quran sumber kebaikan dan hikmah. Orang yang belajar membaca Al-Quran walaupun terbata-bata akan mendapatkan pahala, apalagi jika bacaannya tartil. Di samping itu, Al-Quran juga dapat dijadikan obat pelipur bagi hati yang sedang gundah gulana. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan di seluruh penjuru dunia dan pada diri manusia sendiri, sehingga terbukti kebenarannya bahwa Al-Quran adalah benar dan kekal sepanjang masa, karena ia telah dijamin terpeliharanya oleh Allah Subhanahu wa taala serta merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk memberi jawaban kepada berbagai persoalan umat manusia dan memberi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan perselisihan yang dihadapi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mengetahui keajaiban-keajaiban Al-Quran ini, kita semakin ingin meningkatkan dan mempelajari isi kandungan Al-Quran yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar, saat ini sudah pukul 5.41 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar, salam bahagia untuk kita semuanya, dan semoga kita di hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, dalam keadaan sehat senantiasa. Dan pagi ini, lagu-lagu Melayu kami temani Anda jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Pencari kepiting dilaporkan hilang saat mencari kepiting di kawasan Pulau Sunyut. Buku dongeng dan cerita rakyat karya BM Samsudin dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penguatan literasi anak di Kabupaten Natuna. Dari Sepumpang Natuna inilah berita daerah selengkapnya.

0: Pendengar, seorang pencari kepiting dilaporkan hilang saat mencari kepiting di kawasan Pulau Sunyut, Kecamatan Pulau Laut. Adanya hal tersebut terjadi pada Senin pagi, dan tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban bernama Ica Kusuma berusia 40 tahun. Kantor pencarian dan pertolongan Natuna menerima laporan kejadian tersebut pada Senin tanggal 18 Mei 2026 sekitar pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat dari pihak keluarga korban yang bernama Herianto. Berdasarkan informasi yang diterima, korban berangkat mencari kepiting bersama rekannya Daniel pada Minggu malam kawasan Pulau Sunyut. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, Daniel selesai mencari kepiting dan menunggu korban di tepian pantai. Namun korban tidak kunjung kembali ke lokasi semula. Karena korban belum juga muncul, Daniel memutuskan pulang terlebih dahulu. Sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, Daniel kembali lagi ke lokasi awal. Mereka terpisah untuk mencari korban, namun keberadaan Ica Kusuma masih belum ditemukan. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut pada kantor SAR Natuna melalui unit siaga SAR Pulau Laut agar segera dilakukan upaya pencarian. Kepala kantor SAR Natuna Abdul Rahman mengatakan setelah menerima laporan, pihaknya langsung memberangkatkan tim menuju lokasi terakhir korban dilaporkan terlihat. Tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi pencarian terdiri dari unit siaga SAR Pulau Laut, Posal Pulau Laut, Polsek Pulau Laut, Koramil Pulau Laut, serta masyarakat setempat. Dan operasi pencarian dilakukan menggunakan satu unit LCR milik SAR dan dibantu pompong masyarakat sekitar untuk menyisir wilayah perairan dan pesisir Pulau Sunyut. Abdul Rahman juga mengatakan pihaknya akan mengupayakan pencarian secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil yang terlibat di lapangan. Kantor SAR Natuna juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan Pulau Laut agar segera melapor apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Ribuan ikan hidup asal Kabupaten Natuna kembali menembus pasar ekspor Hong Kong dengan nilai mencapai 1,2 miliar rupiah. Sebelum diberangkatkan, seluruh komoditas perikanan dipastikan bebas penyakit melalui pemeriksaan ketat dan pengujian laboratorium oleh karantina Kepulauan Riau. Untuk informasi tersebut, kita simak wawancara rekan kami Analia Widi dengan penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan.
1: Kakatua ini sangat diminati juga oleh masyarakat luar sebagai dia protein dari jenis ikan lainnya lah, terlepas dari bahwa yang dominan itu adalah jenis kerapu seperti itu.
2: Nah, Pak, ini ikan. Kabupaten Natuna, Pak.
1: Baik, seperti ketahui Natuna ini sangat luas sekali berpulau-pulau dan tentu saja hasil perikanan yang keluar dari pintu ekspor sedanau itu dari berbagai macam daerah atau pulau. Misalnya dari termasuk juga dari Serasan, dari Subi, dari Pulau Laut, dari mungkin saja dari Midai dan tentunya sebagian besar di sedanau dan pulau-pulau yang terdekat lah seperti Pulau Tiga dan Klari seperti itu.
2: Baik. Nah, Pak, tadi Bapak juga menjelaskan bahwasannya prosesnya kalau untuk dari karantina adalah pemeriksaan begitu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, pemeriksaannya seperti apa, Pak? Mengingat ini kan kalau ikan kita lihat ikan hidup, lalu prosesnya apakah juga surat-suratnya atau kesehatannya seperti apa, Pak?
1: Baik, sesuai dengan kita perlu saya sampaikan, sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan, di mana di situ disampaikan terkait dengan tindakan karantina pemeriksaan, ini ada dua apa bidang ya, pemeriksaan secara on desk atau secara dokumen, di mana di situ kita melalui sistem best trust di PTK online kita cek ketika permohonan itu masuk kelengkapan dokumen, baik itu terkait dengan SHP-nya, sertifikasi pengujian, invoice, packing list, kemudian dokumen tambahan lainnya seperti SKA, kemudian juga kelayakan kapalnya yang terinput ke sistem kami. Jadi kami checklist, sesuai checklist-nya, sesuai, maka dilanjutkan dengan pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel itu dalam rangka pengujian laboratorium. Kebetulan kita pengambilan sampelnya, pengujiannya itu di laboratorium Pinang atau Batam. Dan setelah 2-3 hari hasil uji lab keluar atau sertifikat hasil pengujian, maka kita dilanjutkan dengan pemeriksaan secara fisik atau pada saat muat. Nah, ini untuk memastikan bahwa permohonan, isi permohonan dengan secara fisiknya itu sesuai. Misalnya di sistem tercatat 11.000 ekor, maka kita juga secara fisik kita menyaksikan sampai selesai itu aktivitas muatnya itu dari kapal-kapal yang tentu saja ini dari keramba-keramba terdekat, sebelumnya itu disimpan di keramba-keramba sekitaran Pulau Sedanau, dan ini untuk memudahkan ketika pergeseran dari keramba ke apa mengangkut seperti itu.
2: Berarti kalau dari data ini mengalami kenaikan yang signifikan ya, Pak, untuk di 2026 ini, Pak?
1: Betul sekali, dan ini karena kalau seperti sebelumnya kan kapal ini misalnya ke Pinang dulu baru ke Natuna, dan ini untuk trip ini langsung dia dari Hong Kong langsung ke Natuna, jadi untuk jumlahnya terpenuhinya kurang lebih sekitar 11 ton atau 11.000 sekian ekor lah untuk jumlah ekor hidupnya.
2: Baik, terakhir Pak yang ingin Bapak sampaikan, Pak, dengan geliat dalam artian peningkatan ekspor ini, Pak, khususnya untuk nelayan maupun juga masyarakat Natuna, Pak.
1: Baik ya, kami sampaikan walaupun di tengah dengan keterpurukan ekonomi secara global dan terpengaruh juga semua ke semua lini termasuk juga terhadap nelayan, namun ketika musim ikan telah tiba ini di Alhamdulillah berkah dari Yang Maha Kuasa kan, Pulau Laut Natuna ini luar biasa potensi perikanannya. Tentu saja ini kita harus tetap menggali, mengeksplor terkait sumber-sumber dengan tentu saja kearifan lokal dan jaga terus sumber daya itu, jangan sampai habis-habisan lah dalam menangkap itu. Karena kita mengetahui ada tangkapan terukur yang ada dari KKP itu, ini bagus sekali agar kita keberkelanjutan dalam aktivitas perikanan itu sampai ke anak cucu kita. Jadi kami harapkan kepada seluruh nelayan tetap optimis, geliat ekonomi di sektor perikanan terus meningkat, terus tumbuh, dan tentu saja ini harus ada kerjasama berkesinambungan, saling support stakeholder-stakeholder baik di lapangan maupun secara kebijakan agar semua aktivitas nelayan di Natuna ini bisa dan tentu saja berdampak positif bagi peningkatan ekonomi. Namun demikian tetap kami selaku otoritas kompeten dari pusat terkait dengan jaminan mutu hasil perikanan tentu saja ini perlu lebih lagi meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa betapa pentingnya ikan yang baik, yang sehat, yang bermutu itu, karena itu akan meningkatkan nilai tambah nilai tambah jualnya baik secara nasional maupun internasional. Mari kita sama-sama terus tingkatkan giat ekonomi di sektor perikanan yang berkelanjutan. Terima kasih.
0: Dan pendengar, berita daerah pagi ini kami lanjutkan. Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP meninjau sejumlah titik di Kecamatan Bungeran Barat sebagai bagian dari rencana Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Natuna. Namun hingga kini kejelasan terkait tahapan pembangunan program tersebut masih belum diketahui. Camat Bungeran Barat, Bahtiar, mengatakan untuk wilayah tingkat kelurahan, Bungeran Barat menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam rencana program tersebut. Selain Bungeran Barat, Kecamatan Serasan juga masuk dalam daftar wilayah tingkat kelurahan yang dilakukan peninjauan. Di Kelurahan Sedanau, tim melakukan survei pada 3 titik yang dinilai memiliki potensi kawasan nelayan. Lokasi yang ditinjau meliputi Air Batu Lemis, Pasar Sedanau dan Pasar Ikan Baru, termasuk kawasan Jalan Kartini menuju Pantai Marus. Bahtiar juga menjelaskan proses yang berlangsung saat ini masih sebatas survei lapangan oleh tim KKP. Sementara tahapan lanjutan terkait pembangunan kawasan tersebut masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Selain wilayah tingkat kelurahan, terdapat 11 titik lainnya yang berada di wilayah desa dan masuk dalam kriteria program. Seluruh lokasi tersebut saat ini masih menunggu proses kelanjutan. Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat meningkatkan penataan kawasan pesisir dan mendukung aktivitas masyarakat nelayan. Pemerintah daerah juga berharap program tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Natuna. Pasar Minggu Ria Lanut Raden Sajat ramai dikunjungi oleh masyarakat di kawasan Pantai Piwang Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada hari Minggu kemarin. Kegiatan yang digelar Puskopau Lanut RSA bekerjasama dengan Ibu-Ibu Pia Ardia Garini Cabang 9D1 Lanut RSA Skadron Udara 52 Satrat 201 dan Yon Arhanut 14 Pasgat. Pasar Minggu Ria menghadirkan berbagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah Natuna yang menjajakan aneka kuliner, produk olahan, dan hasil kerajinan masyarakat lokal. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi dengan banyaknya pengunjung yang membadati area kegiatan sambil menikmati suasana Pantai Piwang. Kegiatan ini menjadi wadah mempererat kebersamaan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di wilayah Natuna.

Dan pendengar, karya dongeng dan cerita rakyat karya BM Samsudin dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penguatan literasi anak di Kabupaten Natuna. Kehadiran karya tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan minat baca sekaligus mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda. BM Samsudin atau memiliki nama asli Bujang Mat Samsudin merupakan tokoh sastra dan literasi asal Natuna, Kepulauan Riau. Ia lahir di Sedanau pada tanggal 10 Mei 1935 dan dikenal memiliki kontribusi besar dalam dunia sastra dan budaya. Semasa kiprahnya, BM Samsudin dikenal sebagai redaktur budaya sekaligus sastrawan yang aktif melahirkan berbagai karya. Kehadirannya turut memberi warna dalam perkembangan literasi, khususnya bagi masyarakat Natuna. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Firman, mengatakan karya BM Samsudin memiliki nilai penting dalam pengembangan literasi anak. Menurutnya, cerita rakyat dan dongeng lokal dapat menjadi media pendidikan sekaligus mengenalkan identitas budaya daerah. Firman juga menjelaskan karya-karya BM Samsudin juga kerap dipilih sebagai bahan dalam lomba bertutur dan berbagai kegiatan literasi lainnya. Hal tersebut menunjukkan karya-karya ini masih relevan dan memiliki nilai edukatif bagi generasi muda. Selain meningkatkan minat baca, karya BM Samsudin juga dinilai mampu menanamkan nilai budaya serta memperkenalkan kearifan lokal kepada anak-anak. Cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kontribusinya, nama BM Samsudin diabadikan menjadi nama ruang disabilitas di Perpustakaan Idrus M. Tahar, Natuna. Langkah tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap tokoh literasi daerah yang berjasa bagi dunia pendidikan dan kebudayaan. Dan pendengar, dalam upaya memperkuat pembinaan karakter dan meningkatkan kesadaran Kamtibmas di lingkungan sekolah, Babin Kamtibmas Polsek Midai, Kelurahan Sabang Barat, Bribda Juanda Pratama Turnif, pada Senin pagi melaksanakan kegiatan Volis Go to School di MTSN 3 Natuna, Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 80 peserta yang terdiri dari para guru, staf tata usaha, serta siswa-siswi MTSN 3 Natuna. Dalam kegiatan tersebut, Bribda Juanda Pratama Turnip memberikan sosialisasi dan himbauan Kamtibmas kepada para pelajar. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya menjaga disiplin, menjauhi kenakalan remaja, serta membangun sikap saling menghormati baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Selain itu, para siswa juga diberikan pemahaman agar tidak ragu melapor kepada pihak kepolisian maupun Babin Kamtibmas apabila menemukan atau mengalami permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, pelaksanaan upacara bendera, penyampaian amanat dan sosialisasi Kamtibmas, doa bersama hingga sesi foto bersama. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi melalui Kapolsek Midai Ibda Hawari Bate menyampaikan bahwa program Polis Go to School ini merupakan agenda rutin Polsek Midai yang akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah hukum Polsek Midai. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berakhlak baik, serta memiliki prestasi. Dan pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir pagi ini, pemanfaatan sarana digital pembelajaran di sekolah untuk daerah 3T masih mengalami kendala jaringan internet. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Yusfianti.

Pendengar, kami mohon maaf ada beberapa insert atau laporan reporter tidak bisa kami hadirkan karena ada gangguan pada fasilitas kami. Dan demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Seorang pencari kepiting dilaporkan hilang saat mencari kepiting di kawasan Pulau Sunyut. Buku dongeng dan cerita rakyat karya BM Samsudin dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penguatan literasi anak di Kabupaten Natuna. Dan pendengar, terima kasih untuk pagi ini. Sampai jumpa dan terima kasih.

Ranai pagi ini. Ranai pagi ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita daerah untuk pagi ini. Dan pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti dapat kembali kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda pendengar, selamat pagi. Cuaca untuk pagi ini di luar sana cukup cerah ya, walaupun ada sebagian langit tampak mendung. Nah, apapun keadaan kondisi cuaca untuk hari ini, ya kita perlu syukuri, kemudian juga antisipasi ya. Jika memang nanti akan turun hujan, ya kita mungkin perlu menyiapkan segala sesuatunya ya. Atau juga mungkin nanti kalau cuaca cerah ya, kita juga bisa menikmatinya. Dan untuk Anda pendengar, selamat memulai berbagai aktivitasnya di pagi ini. Jangan lupa untuk sarapan pagi ya. Dan mudah-mudahan semua yang kita rencanakan pada hari ini akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.

0: Pinah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan mah.
0: Ha, pandai ya Wapi. Ah, yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Ha, ndok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai yang mengudara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Kami juga sampaikan untuk Anda info publik di pagi ini terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Natuna tindak penerima bansos judol. Jadi pendengar, untuk Dinas Sosial Kabupaten Natuna menyayangkan adanya penerima bantuan sosial yang diduga menggunakan dana bansos untuk judi online. Kepala Dinas Sosial Natuna, Purianti, menegaskan bansos seharusnya dipakai untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Menurutnya, pihak desa melakukan pendataan awal melalui aplikasi SIKS terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi judi online. Data tersebut kemudian diklarifikasi melalui wawancara langsung kepada KPM terkait. Dan hasil klarifikasi kemudian diunggah kembali melalui aplikasi dan diteruskan ke Dinas Sosial. Ia menjelaskan bahwa Dinas Sosial selanjutnya membuat surat pernyataan, klarifikasi, dan pengaktifan kembali bansos apabila KPM tidak terbukti bermain judi online. Namun apabila terbukti, maka kasus sosial tetap dinonaktifkan. Purianti juga menyebutkan hingga saat ini sudah ada 2 penerima bansos yang terindikasi judi online. Kedua penerima tersebut telah melalui proses verifikasi dan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian juga pendengar, menurut Purianti, sanksi bagi penerima bansos yang terbukti bermain judi online adalah penonaktifan bantuan sosial. Sistem juga dapat mendeteksi nik penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online. Namun demikian, pengawasan penggunaan dana bansos dinilai cukup sulit dilakukan. Karena bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang masuk langsung ke rekening penerima. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa memastikan dana tersebut digunakan untuk apa setelah diterima oleh masyarakat. Purianti juga menambahkan bahwa pembaruan data penerima bansos dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan. Sedangkan Dinas Sosial bertugas memproses pengesahan setiap bulan. Ia juga menghimbau kepada masyarakat menggunakan bansos sesuai dengan kebutuhan pokok agar dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda. Dan saat ini sudah pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarmin SE, Wakil Bupati Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ERI atas program siaran Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan kemeriahan dan semangat sepak bola ke seluruh penjuru negeri. Semoga ERI terus berinovasi menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi. Sukses selalu untuk ERI dalam menyajikan program-program terbaik bagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar ibu napa anda berada untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan, itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah kan, uangnya nggak hilang, cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lebih bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
6: Pak, tadi disuruh mundur.